0: ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
1: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
0: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual-beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
3: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Wansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Wansing.
2: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Aceh. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dan Nil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas pelayanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di tanah suci. Berikut keterangan dari Dahnil Anjar.
6: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Ini jemaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji. Dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya mendampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Angil dan ada Kepala UPD Asrama.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwa faktanya Dahnil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dahnil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke Tanah Air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketaban. Demikian laporan Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
7: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di Asrama Haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
8: Para jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas harus siap membantu terlambat saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di Tanah Air.
7: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Aktia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
9: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
7: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
10: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak Asrama Haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
11: Kami di sini minimal 3 saja, 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 juta. Sebenarnya KPK itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh sebesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Jika dengan toko di depan di Nabawi itu rata-rata 6 juta. Tidak ada barang bawaan jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
10: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Embarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
3: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
3: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
2: Setiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
3: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
4: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara 80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
3: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
4: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
3: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
5: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini, ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
3: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
5: Jika terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
3: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
6: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
7: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
8: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
9: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
11: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: 20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
1: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan, berlangsung berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
0: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
2: Menusuk kali ini, Patrick Nordegan dalam kotak penalti kepada Erling Haaland! Haaland kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
0: Sementara itu, tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, satu batang rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia dan 70 diantaranya terbukti menyebabkan kanker. Merokok bukan cuma merusak paru-paru, tapi juga jantung, pembuluh darah, hingga kesuburan. Bahkan, perokok pasif sampai orang yang hanya menghirup asap rokok pun bisa terkena risiko yang sama. Jadi, sebelum Anda nyalakan rokok berikutnya, pikirkan kembali layakkah hidup Anda dibakar perlahan? Stop merokok, mulai hidup sehat hari ini.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Langsung di prosotan dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini berikan kita masih menemani Anda dan mengajakkan untuk berdiskusi bersama kami di line telepon ya. Silakan berdiskusi bersama kami dan juga bisa menyampaikan opini Anda, komentar Anda. Bisa juga menyampaikan informasi tentang traffic pada pagi hari ini di lokasi yang Anda lewati, jalan dari Kota Batam. Silakan di 46351 untuk telepon, WhatsApp 0811-778-1051. Kemarin berikan kita cukup ramai di sosial media memberikan komentar terkait tentang kasus Parawi Kepri, di mana kontingen dari Kepulauan Riau yang akan berangkat ke Papua ini terhambat di Jakarta karena adanya dugaan penggelapan dana tiket dengan nilai 700 juta rupiah. Ini sudah mendapatkan banyak sorotan baik dari pengamat publik termasuk juga dari Romo Pascalis, ya, seorang tokoh yang peduli dengan kemanusiaan, human trafficking dan lain-lain. Nah, desakan ini juga terus disampaikan banyak pihak, banyak tokoh ya terkait tentang kejadian ini. Nah, desakan agar kasus gagal berangkatnya kontingen paduan suara wanita atau PSW Kepulauan Riau ini dalam Pesparawi Nasional ke-14 diminta dibawa ke ranah pidana agar lebih jelas. Dan rohaniawan Katolik Romo Christianus Palkalis Saturnus ini meminta aparat kepolisian segera turun tangan mengusut tuntas dugaan penguapan dana tiket senilai 700 juta rupiah yang menyeret pihak agen travel dan juga oknum di lingkungan kesekretariatan DPRD Kepri. Jadi dugaan sementara ini ya, yang melakukan permainan itu adalah agen travelnya, kemudian oknum dari lingkungan kesekretariatan DPR Kepri. Romo Pascal sendiri mengatakan bahwa persoalan ini harus segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Langkah pidana dinilai sangat mendesak untuk mengungkap pihak-pihak siapa saja yang harus bertanggung jawab dengan amburadulnya pengelolaan dana perjalanan kontingen ini. Dan menurut Romo sendiri, kegagalan keberangkatan puluhan peserta yang membawa nama daerah di ajang nasional ini tidak boleh berhenti sebagai polemik administratif semata, dan mengharapkan ya segala dilakukan gelar perkara. Dalam konferensi pers yang dilakukan di Batam Center pada Senin kemarin di tanggal 29 Juni, Direktur PT Rizky Evani Berjaya Bersaja di Vivi Evanti mengakui bahwa perusahaannya telah menerima dana total sebesar 1,016 miliar rupiah dari penyelenggaraan untuk kebutuhan perjalanan kontingen. Namun, Vivi sendiri membeberkan bahwa persoalan bermula ketika ia mempercayakan pengurusan tiket kepada seorang oknum berinisial H yang diduga bekerja di lingkungan kesekretariatan DPRD Kepri. Dana sekitar 700 juta diserahkan kepada oknum untuk mengurus tiket. Semua transaksi dikatakan Vivi memiliki bukti dan juga perjanjian tertulis. Nah, ini sudah mulai nih lempar-lemparan antara agen dan juga kesekretariatan dari DPRD Kepri yang saat ini dua orang yang sedang disorot terkait tentang kasus keberangkatan kontingen Pesparawi yang akan ke Papua. Nah, bicara kontingen pendengar, kita sedikit beralih. Ini masih bicara tentang membanggakan daerah. Kalau tadi Kepulauan Riau, saat ini Kota Batam. Untuk anak-anak muda yang ada di Kota Batam, kemarin sudah dilepas oleh Pemko Batam. Ada 231 atlet pelajar ke Karimun. Dan ia mengatakan kepada ke 231 atlet ini, atlet pelajar ini, apabila mereka menang, nanti akan ada hadiah tambahan dari Ibu Li Claudia Chandra. Nah, kegiatan tersebut pendengar berlangsung pada 2 sampai 8 Juli 2026 ini, ada di Karimun ya, Kepulauan Riau. Kontingen yang dikirimkan ini terdiri dari 171 atlet, 18 pelatih, 10 manajer cabang olahraga, dan juga 14 ofisial kota yang dibekali anggaran sekitar 823 juta rupiah. Sekaligus juga mensuntikan semangat dari Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, yang menjanjikan bonus tambahan bagi atlet ini jika berhasil memberikan prestasi kepada Batam. Dan pelepasan kontingen berlangsung di lantai 4 kantor Wali Kota Batam pada Selasa lalu, yang dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, jajaran pemerintah kota, pelatih,
ofisial, serta para atlet pelajar yang akan mewakili Batam pada ajang olahraga pelajar tingkat provinsi Kepulauan Riau. Dan untuk ini pendengar, kita berharap ya para kontingen kita ini akan bertanding di Popda 2026 yang ada di Karimun ini bisa memberikan kemenangan kepada Batam ya, karena memang Batam terkenal sekali sering menjuarai untuk tingkat Popda khususnya untuk Kepulauan Riau ini, baik itu seni dan juga olahraga. Mudah-mudahan mereka nanti bisa memberikan hasil yang terbaik. Nah, ini kebetulan untuk warga Batam dengan Karimun kan ini dekat gitu ya. Ya, kalau naik ferry kurang lebih 2-3 jam lah. Jadi untuk Anda yang kebetulan ada ke sana, kita dukung adik-adik kita ini ya, kita tonton mereka ada di sana. Yang kebetulan libur di Sabtu Minggu ini, boleh ke sana sekalian jalan-jalan ke Karimun ya, sambil menyaksikan mereka bertanding, memberikan dukungan kepada mereka, karena sedikit dukungan kita itu akan menambah kepercayaan diri mereka, menambah semangat mereka. Nanti pendengar, kita akan update lagi informasi lainnya untuk Anda pada pagi ini. Saya akan hadirkan untuk Anda terkait tentang 4 warga Batam yang ditangkap pihak kepolisian usai melakukan pencurian AC outdoor di Bintan. Nah, mereka sudah mulai beraksi nih, bukan hanya di Batam saja, tapi sudah mulai menyeberang ke Bintan.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar

Mas Udi, Pursuit RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk Lintas Batam pagi hari ini. Ada beberapa informasi yang coba kita ajak berdiskusi dengan Anda, diantaranya terkait tentang kontingen dari Pesparawi dan juga atlet-atlet kita yang akan berangkat, dan bertanding untuk Popda 2026 di Karimun. Kemudian juga ada 4 warga yang ditangkap usai melakukan pencurian AC outdoor di Bintan. Nah, jadi mereka ini bukan hanya beraksi di Batam aja. Mereka sudah mulai beraksi ke daerah lain, ke Bintan Timur. Ada 4 warga Batam ini ditangkap atas pencurian, yang di mana para pelaku mengatakan bahwa mereka hasilnya dibuat untuk foya-foya dan juga pengobokan. Kapolsek Bintan Timur AKP Aang Setiawan mengatakan aksi pencurian terjadi pada Kamis di 25 Juni. Ada sempat terekam kamera CCTV hingga video viral di media sosial. Dari rekaman CCTV, polisi mengidentifikasi mobil Toyota Avanza BP1613YW yang digunakan pelaku saat beraksi. Berbekal petunjuk tersebut, tim melakukan penyelidikan hingga hasil merengkap keempat pelaku pada Sabtu 27. Dan mereka masing-masing berinisial PS 28 tahun, RS 27 tahun, F 28 tahun, dan AS 29 tahun. 3 pelaku diamankan di pelabuhan SDP Tanjung Uban saat hendak melarikan diri, sedangkan AS ditangkap di Batam. Dan menurut Aang, seluruh pelaku merupakan warga Batam yang memang telah merencanakan aksi mereka. Jadi tetap hati-hati ya, buat Anda sendiri ya, pengalaman untuk kejadian ini ya, supaya tetap harus berhati-hati. Tampaknya memang CCTV itu sangat berfungsi sekali, terutama juga tetangga kita yang menjadi CCTV berjalan yang bisa menyampaikan, menyelamatkan barang-barang ada sekitar kita. Oke, di jam 8 peringat kita akan hadirkan lintas informasi untuk Anda. Nanti akan ada program Batamnya Apa juga akan kami hadirkan untuk Anda pada pagi hari ini, di mana kita akan membahas tentang dinamika sensus ekonomi 2026. Akan menghadirkan pengamat komunikasi kebijakan publik, ada Shalendra Reza, ada anggota DPRD Kepri Wahyu Wahyudin, dan nanti ada tim pemberitaan, ada Mita yang akan menemani Anda untuk satu jam ke depan dalam program Batam Menyapa. Kita akan hadirkan lintas informasi pendengar sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro Satu Radio Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kota Batam resmi melaporkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Henry Arulan serta 3 anggota DPRD Kota Batam dan fraksi Gerindra ke Polresta Padalarang Selasa 30 Juni 2006. Mereka dilaporkan atas dugaan pelibatan ribuan pelajar dalam kegiatan pawai dukungan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG yang dinilai syarat muatan politik. Laporan itu diterima Seksi Umum Polresta Padalarang dan ditembuskan kepada Kapolresta Padalarang, Komisaris Besar Anggoro Wicaksono. PMII sebelumnya mendatangi unit reserse kriminal, namun petugas mengarahkan agar berkas laporan yang disertai kajian hukum disampaikan langsung ke pimpinan kepolisian. Direktorat Reserse Korps Narkoba di Tres Narkoba Polda Kepulauan Riau bersama jajaran Satres Narkoba di tingkat Polres dan Polsek berhasil membongkar 10 kasus tindak pidana narkotika dalam kurun waktu 22 Juni hingga 29 Juni 2026. Dari operasi tersebut, polisi mengamankan 13 orang tersangka yang terdiri dari 11 pria dan wanita. Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri, Kombes Pol Suyono, menjelaskan bahwa petugas menyita barang bukti yang cukup signifikan. Dari rincinannya, sebanyak 928 cartridge vape yang mengandung zat etomidet dengan berat total 2203,26 gram, 127 butir pil ekstasi dan 816,93 gram sabu-sabu. Seluruh barang haram itu diamankan dari berbagai lokasi di wilayah Kepulauan Riau. Informasi terakhir pendengar, sebanyak 2.950 calon peserta didik di Kota Batam belum berhasil memperoleh kursi sekolah di negeri yang pada proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Rinciannya ada 1.741 calon siswa jenjang SD dan 1.209 calon siswa jenjang SMP dinyatakan tidak diterima pada tahap seleksi. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Batam, Surya Makmuna Sutid, mengatakan tingginya angka penolakan tersebut bukan semata karena keterbatasan daya tampung sekolah. Sebagian besar calon peserta didik gugur karena persyaratan administrasi yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan pada masing-masing calon penerimaan. Demikian peringatan untuk Lintas Informasi. Selanjutnya Prosatria RRI Batam akan menghadirkan untuk Anda program Atau Menyapa. Kembali saya sampaikan, topik yang akan diangkat adalah dinamika sensus ekonomi dan akan menghadirkan pengamat komunikasi kebijakan publik dan anggota DPRD Kepri. Saya pamit sejenak, selamat pagi dan tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Terima kasih Anda baru saja mengikuti dialog. Sesaat lagi Anda mendengarkan dialog Batam Menyapa.
1: Saudara pendengar, terima kasih masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Batam. Dan kembali lagi bersama saya, Meta Fajar Walinda, pada pagi hari ini dalam Batam Menyapa edisi Rabu 1 Juli 2026. Dan untuk pada pagi hari ini kita akan membahas tentang dinamika sensus ekonomi 2026. Dan di ujung telepon kita sudah ada narasumber kita nih, ada Bapak Wahyu Wahyudin. Selamat pagi Pak Wahyu.
2: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu, selamat pagi. Silakan Pak Wahyu disapa dulu pendengar kita pada pagi hari ini.
2: Ya, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan hari ini para pendengar RRI senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan semua urusannya dan juga rezekinya. Karena ekonomi Kepri sedang tumbuh, tapi di masyarakat mungkin belum begitu banyak merasakan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa merasakan dampak daripada ekonomi yang tumbuh begitu baik di Provinsi Kepulauan Riau.
1: Amin. Nah Pak Wahyu, bisa diberikan sedikit nih Pak, update terbaru nih dari komisinya Bapak sendiri, karena Bapak adalah anggota DPRD Kepri saat ini gitu.
2: Ya, saat ini kan sedang dilakukan sensus ekonomi ya, dari rumah ke rumah maupun perusahaan. Tentunya sensus ekonomi ini bukan hanya kegiatan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah, tapi lebih dari itu ya. Karena sensus ini adalah kesempatan untuk memotret kondisi real ekonomi masyarakat, sekaligus menjadi kompas dalam menentukan arah pembangunan ekonomi Kepri ke depannya. Dan saya sih berharap memang untuk sensus ekonomi ini tidak berhenti sebagai laporan statistik, tapi data tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan nyata nanti di pemerintah yang berpihak kepada ekonomi masyarakat ya, baik investasi yang masuk yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal, kemudian menyerap tenaga kerja daerah, serta memberdayakan UKM sebagai rantai pasok industri, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan tentunya yang ada di pesisir Mbak. Dan saat ini memang ekonomi di provinsi secara umum ini belum baik-baik saja, karena pendapatan mereka masih terlihat sih di bawah rata-rata ya, masih di bawah rata-rata, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi karena memang banyak investasi yang akan masuk di Provinsi Kepri ini, dan mudah-mudahan ini berdampak terhadap ekonomi masyarakat yang saat ini belum begitu baik kalau saya melihat di lapangan.
1: Baik Pak. Saat ini kan sensus ekonomi itu mulai menjadi perhatian publik Pak, apalagi mulai 15 Juni kemarin itu sudah diadakan sensus dari rumah ke rumah gitu, dan di lapangan tuh banyak sekali gejoloknya. Menurut Bapak gimana?
2: Ya saya mungkin masyarakat belum paham akan pengertian daripada sensus ekonomi, atau mereka paham tetapi tindak lanjut yang tadi saya di awal sampaikan, tindak lanjut daripada sensus ekonominya apa, dampak terhadap ekonomi masyarakatnya seperti apa. Nah kebijakan yang diambil setelah sensus ini yang paling penting, sehingga masyarakat mau memberikan data-data yang real. Tapi saya berharap memang masyarakat ini harus menerima, memberikan masukan, memberikan data yang betul-betul real dengan yang ada saat ini, kondisi benar-benar nyata, sehingga nanti pemerintah bisa menentukan arah kebijakan yang tepat bagaimana supaya ekonomi ini lebih baik ke depannya. Seperti itu Mbak. Jadi harapannya ya harus diterima dengan baik dan memberikan saran dan masukan gitu, seperti itu.
1: Oh Pak, kan kondisi di lapangan seperti ini Pak, kan petugasnya tuh bukan dari, kalau kita dari lingkungan sendiri gitu Pak, jadi kan mereka mereka bertemu dengan orang asing. Dan yang kedua tuh pertanyaan yang dari sensusnya tuh mereka anggapnya terlalu privasi gitu Pak. Terus gimana kalau menurut Bapak?
2: Karena pertanyaan itu dibuat oleh BPS tentunya, Badan Statistik. Saya kira sih tidak ada masalah ya terkait dengan privasi yang selagi itu tidak untuk pribadi banget gitu loh. Seperti itu. Kalau privasinya menanyakan terkait dengan gaji, terkait dengan kemampuan, itu sih nggak ada masalah. Diberikan saja data real agar pemerintah paham gitu. Pemerintah mengetahui bagaimana sesungguhnya yang ada di keluarga tersebut gitu. Seperti itu Mbak. Kalau memang tidak memberikan data, berarti mereka sudah mampu gitu loh. Tidak boleh dipaksakan juga, berarti yang nggak mau memberikan data, misalkan gaji berapa, kalau yang sudah mampu, mereka saya kira sih tidak akan memberikan data real. Tapi kalau yang betul-betul masyarakat menengah ke bawah, mereka akan memberikan data real. Bahkan mereka mengeluhkan dan mereka akan menerima ini sebagai pijakan atau sebagai tangga untuk pemerintah mengetahui kondisi yang sesungguhnya gitu. Tapi kalau yang sudah baik-baik saja, saya kira sih mereka nggak mau juga memberikan data. Tapi sebaiknya sih saya berharap memang diberikan saja data, walaupun tidak 100% memberikan data tersebut, paling tidak pemerintah mengetahui gitu. Seperti itu Mbak. Jangan sampai nanti data statistik baik-baik saja, ternyata di lapangan itu tidak baik-baik saja. Ini yang memang seyogianya yang berkemampuan dalam ekonomi itu memberikan data yang real saja. Nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir. Dan nanti kalau seandainya data ini bocor kemana-mana, ya pemerintah harus bisa dituntut dong. Seperti itu.
1: Tapi kan selama ini kebocoran data kita, kan kita tidak mendapat kompensasinya sama sekali Pak dari pemerintah.
2: Nah ini yang salah. Pemerintah, memang nanti saya akan mau bicara bahwa pemerintah harus memastikan bahwa data yang disensus ini tidak boleh bocor kemana-mana. Jadi khusus untuk BPS saja yang melakukan sensus gitu loh. Yang lain tak boleh. Si pelaku sensus pun ketika sudah menanyakan atau melakukan sensus dari satu keluarga ke keluarga lain, mereka tidak boleh memberikan data kemana-mana. Soal pertanyaan sudah tutup, tidak boleh difoto, tidak boleh direkam segala macam, kan begitu. Ini memang harus betul-betul dilakukan dengan baik gitu. Pemerintah juga harus menjamin itu, data tidak boleh kemana-mana gitu. Tidak boleh apalagi diperjualbelikan itu. Karena sensus ini untuk mengukur bagaimana kondisi perekonomian yang ada di Provinsi Kepri ini, di seluruh Indonesia bahkan. Seperti itu.
1: Baik, Pak, bagaimana kalau isu PHK di Kepri saat ini, Pak?
2: Isu PHK di Kepri memang saya belum begitu mendengar secara ini ya, secara masif, tetapi ada memang isu PHK di Kepri, tapi yang saat ini isu PHK banyak di luar Kepri ya. Karena Kepri ini sedang bertumbuh dengan baik, kalau PHK kelihatannya sih tidak banyak ya yang saya dengar, tapi di luar itu saya belum tahu karena belum ada laporan atau belum mendengar. Tetapi terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Kepri, saya kira ini baik dan kedepannya kelihatannya peluangnya akan cukup baik lagi gitu. Seperti itu Mbak.
1: Nah Pak, bagaimana sih Pak keluhan masyarakat Batam yang asli nih Pak tentang permasalahan sulitnya lapangan kerja, padahal ekonomi kita sedang bertumbuh begitu?
2: Ya, ini juga menjadi PR pemerintah ya, karena di sisi lain pertumbuhan ekonomi bagus, tetapi lapangan kerja bagi tempatan atau lokal ini sedikit sulit, karena memang perusahaan-perusahaan yang ada di Batam sendiri itu membuka lapangan kerja juga bukan hanya orang Batam, tapi seluruh Indonesia kelihatannya seperti itu, karena terbuka kan. Rata-rata mereka membuka lapangan pekerjaan itu secara online gitu. Jadi siapapun bisa mengakses, dan rata-rata juga perusahaan juga membuka lapangan kerja ini bagi yang profesional, bagi yang memang punya kemampuan atau punya keahlian di bidangnya itu. Dan ini memang PR daripada pemerintah agar keinginan daripada industri yang ada ini disesuaikan dengan nanti di lapangan ini kemampuan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat tempatan. Ini kan pelatihan-pelatihannya juga tidak banyak, kemudian kadang tidak tepat sasaran gitu loh, seperti itu.
1: Nah, maksud Bapak yang pelatihan yang tidak tepat sasaran itu bagaimana, Pak?
2: Pelatihan tidak tepat sasaran itu yang dibutuhkan oleh industri tenaga kerja, misalkan ya welding atau welder yang 6G ke atas. Mm-hmm. Nah, dari pemerintah sendiri terkadang

0: dibuat oleh Kementerian Tenaga Kerja. Saya melihat ada pelatihan-pelatihan yang terbaru yang memang itu cukup baik ya, bukan hanya 1-2 bulan itu loh, tapi di atas 3 bulan rata-rata. Nah, inilah yang memang diharapkan oleh kami di DPRD dan juga diharapkan oleh masyarakat itu. Seperti itu, Mbak.
1: Oh, Pak Wahyu, bagaimana pendapat ya, Pak Wahyu, tentang kondisi UMKM saat ini karena dihadapkan oleh kenaikan bahan baku setelah Idul Fitri kemarin, Pak?
0: Iya, bahan baku ini kan harganya naik, berdampak daripada kenaikan BBM juga. Walaupun memang BBM subsidi ini tidak naik, tetapi para pelaku usaha, kargo, dan lain-lain ini kan BBM-nya non-subsidi, sehingga ini berdampak pada kenaikan bahan baku. Nah, kami sih meminta kepada pemerintah agar bisa mensubsidi, terutama sebenarnya di pelaku logistik. Kenapa? Karena biaya ongkos kirim dari luar ke daerah, misalkan ke Batam, ke Bintan, Tanjung Pinang, atau Karimun, ini kan cukup tinggi. Kalau pemerintah punya itu, ya, punya kargo sendiri, punya logistik sendiri, saya kira ini bisa membantu para pelaku UMKM. Biaya juga tidak akan begitu naik. Karena para pelaku kargo juga mengeluhkan itu. Mereka tidak bisa harganya itu tetap, karena ada kenaikan daripada BBM juga itu, seperti itu, Mbak. Dan kami berharap sih bantuan-bantuan dari pemerintah untuk para pelaku UKM ini terus berjalan dengan baik tentunya.
1: Nah, Pak, tadi masih dalam sensus ekonomi nih, Pak. Banyak kan, Pak, masyarakat yang khawatir data sensus itu nantinya berkaitan dengan kenaikan pajak atau pengawasan usaha. Tanggapan Bapak bagaimana, Pak?
0: Saya kira itu nggak perlu dikhawatirkan ya, selagi kita jujur mengutarakan apa adanya. Pemerintah juga tidak juga melihat ke arah sana. Saat ini pemerintah melihat bahwa harus berbuat apa ke depannya tentang kebijakan-kebijakan yang akan dibuat dari hasil sensus ekonomi ini. Kalaupun nanti berdampak terhadap pajak dan lain-lain, berarti kan selama ini ada yang disembunyikan oleh mungkin ya para oknum barangkali ya. Saya kira sih nggak perlu khawatir lah, karena pajak sendiri saat ini mereka juga menyesuaikan tentunya dengan keadaan dan ekonomi yang ada sebenarnya, seperti itu.
1: Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, apa, Pak, tantangan terbesar pemerintah saat ini itu dan pemerintah daerah dalam menyukseskan sensus ekonomi, Pak?
0: Gimana? Sorry.
1: Menurut Bapak nih, tantangan terbesar dari pemerintah daerah dalam menyukseskan sensus ekonomi saat ini itu apa, Pak?
0: Nah, tantangan terbesarnya adalah ketakutan masyarakat yang menengah ke atas dalam memberikan data yang real, karena satu, nah tadi yang disampaikan oleh Mbak, pajak tersebut nanti dikejar pajaknya segala macam. Nah, pemerintah harus memastikan bahwa ketika sudah disensus ini jangan terlalu dikejar-kejar ini pajaknya ini, padahal pengeluaran mereka juga tinggi, jadi itu disesuaikan. Tetapi dari masyarakat juga memberikan data yang real, tentu ini juga ada solusinya. Artinya pengeluarannya berapa, pendapatannya berapa, sehingga itu kalau memang masih minus kan tetap saja tidak akan timbul pajak gitu, seperti itu.
1: Baik.
0: Jadi memang tantangannya masyarakat yang menengah ke atas tidak memberikan data yang valid, ini yang tantangannya sebenarnya. Seperti itu. Kemudian juga tantangan bagi penduduk-penduduk yang ada di pulau-pulau, kemungkinan itu agak akan sulit terjangkau, Mbak, seperti itu, karena banyak sekali pulau di Kepri ini yang memang penduduknya sedikit-sedikit. Satu pulau mungkin ada 10 kakak, 20 kakak, bahkan ada yang cuma 5 kakak, seperti itu.
1: Nah, kalau pembinaan pulau-pulau dengan penduduk yang sedikit itu dari penglihatan Bapak itu langkah-langkahnya seperti apa ya, Pak?
0: Ya, bekerja sama dengan tentunya tokoh-tokoh masyarakat setempat, seperti itu. Jadi memang pemerintah harus menggandeng

0: desa atau kelurahan, terutama yang di pulau ya, desa-desa dan mungkin kepala suku yang ada di pulau-pulau, karena atau para tokoh-tokoh yang ada di pulau-pulau itu harus digandeng oleh pemerintah. Kalaupun nanti tidak sampai masuk misalkan sensus ini ke satu pulau yang penduduknya di bawah 20 kakak, saya kira nanti bekerjasama dengan desa-desa, kepala desa untuk memberikan nomor telepon. Tapi kalau saya berharap memang sensus ini harus langsung berhadapan, bertatap muka. Walaupun itu dari pulau itu cuma ada 5 atau 2 kakak, memang para sensus ini harus turun langsung gitu. Jangan sampai hanya via telepon dengan tokoh masyarakat gitu, ataupun dengan kadesnya, tapi betul-betul terjun ke lapangan. Hanya saja kosnya yang akan ditimbulkan memang tinggi, dan itu sebagai resiko daripada pemerintah, seperti itu. Itu harus dijalankan dengan baik. Satu keluarga pun harus dikunjungin, seperti itu, Mbak.
1: Baik. Nah, menurut Bapak nih, Pak, seberapa penting sih, Pak, data ekonomi yang akurat dan intinya untuk dipakai untuk kebijakan investasi daerah gitu?
0: Ini sangat penting, ya, sangat penting sekali. Ya, hasil daripada sensus ekonomi ini, ya, kemudian data-datanya ini, inilah cikal bakal sebagai tumpuan kebijakan Provinsi Kepri ke depannya, seperti itu. Sehingga kami mengetahui angka kemiskinan, angka pengangguran yang real, kemudian akan jenjang pendidikannya seperti apa, sehingga langkah-langkah konkret yang akan diambil, kebijakan-kebijakan nanti di 2027 ke depan, ya, ini sesuai dengan kondisi yang nyata yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.
1: Nah, Pak, jika nanti hasil sensusnya menunjukkan adanya terlalu tinggi gitu, Pak, atau terlalu lebar ketimpangan ekonomi, dan jadi nanti seharusnya bagaimana gitu, Pak?
0: Ya, seharusnya pemerintah ini menyesuaikan dengan data yang ada, ya. Misalkan pengangguran tertinggi, berarti pemerintah harus fokus terhadap itu, gitu, seperti itu. Kemudian ekonominya lemah, ya, berarti kan ekonomi lemah tentu penganggurannya tinggi. Sehingga yang harus dibantu adalah satu, ya, tenaga kerja. Yang kedua, para pelaku UMKM. Bagaimana provinsi yang 9% lebih ini wilayahnya laut, disesuaikan dengan ketenaga kerjaan yang di bidang kemaritiman juga itu, seperti itu. Jadi bisa berfokus gitu loh.
1: Baik. Nah, Pak, harapan Bapak sendiri terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 apa, Pak?
0: Ya, harapan saya terkait dengan sensus ini, ya, data yang dihasilkan dari sensus ini jangan hanya sebagai laporan statistik saja gitu loh. Jadi hanya berhenti nanti di meja saja gitu. Tetapi data ini harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang nyata ke depannya, baik dari pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Jangan tahunya Kepri ini penganggurannya banyak, tetapi langkah-langkah konkret tidak dilakukan. Atau dalam sensus ekonominya cukup tinggi, artinya investasinya juga cukup tinggi, tetapi di lapangan juga ini ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi data-data tersebut betul-betul harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang nyata, yang berpihak kepada masyarakat tentunya. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, Pak. Terakhir nih, Pak, pesan Bapak untuk masyarakat Kepri nih, Pak, agar ikut berpartisipasi dan tidak takut terhadap pendataan ekonomi, Pak.
0: Ya, kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, ketika ada data datang petugas sensus, saya berharap memang memberikan data yang real, data yang nyata sesuai apa adanya. Kemudian ketika menyangkut terkait dengan pribadi, disampaikan hanya ditegaskan bahwa hanya sensus saja yang tahu, tidak boleh ada kanan kiri yang lebih tahu lagi, dan pemerintah tidak boleh semena-mena membuka data pribadi orang yang disensus tersebut. Kemudian juga para sensus juga tidak boleh mengetahui secara detail, pada saat sensus saja beliau mengetahui, tetapi setelah itu tidak boleh lagi menyebarkan data-data yang sudah ada. Jadi seperti itu.
1: Baik, Pak, terima kasih Pak Wahyu Wahyudin atas waktunya pada pagi hari ini, dan selamat kembali beraktivitas, Pak.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, demikian tadi itu dialog kita dengan Bapak Wahyudin. Nanti kita akan kembali lagi dengan narasumber kita kedua, yaitu Bapak Shailendra Reza. Jadi tetaplah bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Batam, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Saudara pendengar, terima kasih masih bersama kami Program 1 Radio Republik Indonesia Batam. Dan kita masih dalam program Menyapa pada pagi hari ini. Dan mohon maaf sekali pendengar karena salah satu narasumber kita mengalami gangguan teknis nih karena kesulitan sinyal. Jadi kita sudahi program Menyapa pada sampai di sini. Dan kita akan kembali lagi esok hari di jam yang sama yaitu pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum itu saya akan bacakan dulu informasi dari Bapenda Kepri ini. Jadi, halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Dan catat tanggalnya, yang pertama peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Yang kedua, wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026 wajib membayar pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Yang ketiga, apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuannya lebih lengkap bisa dicek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube Bapenda Kepri. Jangan ditunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
1: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali kami akan cek fakta untuk Anda berkaitan dengan kutip dari RRI dari komdigi.co.id. Informasi cek fakta kali ini kami akan untuk Anda beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantuan disabilitas yang diberikan oleh pemerintah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar, hasil tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah manapun. Laman tersebut justru meminta pengunjung untuk memasukkan data diri berupa nama lengkap dengan akun Telegram aktif yang dimilikinya. Melansir dari pemberitaan kompas.com berjudul Cara Dapat Alat Bantuan Disabilitas Gratis di Pemerintah, bisa lewat BPJS atau Kemensos. Pemerintah memang menyediakan program alat bantuan disabilitas guna mendukung mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi, bantuan tidak diberikan melalui tautan yang disampaikan unggahan. Bantuan alat bantuan disabilitas dapat diakses melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial atau Kemensos maupun pemerintah daerah. Demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda, peringat dari komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
3: Halo RRI.

0: Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara.

dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: situ.
1: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Ya, Hana bilang siang karena memang sudah jam 10 lewat 5 ya untuk di waktu Indonesia Barat saat ini. Pendengar, tentunya untuk Anda selamat menikmati berbagai kegiatan sepanjang hari ini bersama dengan Hana Panjaitan menemani Anda di awal bulan Juli. Nah, kalau misalnya awal bulan itu membuat kita bisa tersenyum, selain mungkin lingkungan sekitar yang positif begitu memberikan hal-hal baik kepada Anda, selain itu juga mungkin ada hal baik yang membuat kantong menjadi tebal, karena kalau tanggal muda seperti ini pastinya sudah menerima gaji gitu ya pendengar, dan senyumnya itu pasti agak lain. Nah, tentunya kalau misalnya Anda sudah menerima gaji setelah sebulan bekerja, ya jangan sampai foya-foya, tetap tabung supaya ada tabungan untuk masa depan ya pendengar, supaya tidak minjam-minjam ke kanan ke kiri untuk menutup pinjaman atau menutup lubang-lubang yang harus ditutup begitu. Wah, pasti kalau misalnya para orang dewasa sudah mengerti dengan kalimat Hana ya. Nah pendengar, di tanggal 1 Juli ini Hana akan menemani Anda di Batam Siang dengan menghadirkan berbagai informasi mengenai informasi nasional dan juga informasi lokal selama 1 jam ke depan. Setelah ini pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan informasi olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta, dan akan ada 2 program hiburan yang akan menemani Batam Siang Anda, yaitu Retak Melayu pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan di Goda Digoyang Dangdut pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini pendengar, sebagai pembuka kami akan hadirkan satu lagu yang akan memberikan semangat untuk kita, The Dance Company, Papa Rock and Roll.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kalau kita lihat ya, sekarang ini lagi menjadi sorotan informasi mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret nama mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim ya. Dan ternyata walaupun Pak Nadiem divonis 10 tahun penjara, tapi sekolah-sekolah di Batam tetap memanfaatkan perangkat tersebut untuk mendukung pembelajaran berbasis digital. Jadi meski program pengadaan Chromebook menjadi objek perkara korupsi di tingkat nasional, perangkat bantuan pemerintah yang diterima sejumlah sekolah di Batam masih difungsikan dengan baik dan terus digunakan dalam kegiatan belajar mengajar maupun pelaksanaan asesmen berbasis komputer. Salah satu penerima bantuan tersebut adalah SMP Negeri 12 Batam. Jadi sekolah itu menerima 15 unit Chromebook melalui program bantuan pemerintah pusat beberapa tahun lalu. Tapi hingga sekarang seluruh perangkat masih dimanfaatkan ini untuk mendukung kegiatan akademik seperti ujian kenaikan kelas dan tes kemampuan akademik, dan hal ini juga disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 12 Batam, Ibu Nurmi. Dan informasi yang kami hadirkan ini juga dilansir dari batampost.co.id. Dan berdasarkan penerimaan bantuan Chromebook di Batam ini juga tersebar ya di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga sekolah luar biasa baik negeri maupun swasta.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

21 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, memang kalau Anda lihat di media sosial ini banyak sekali yang memberitakan mengenai negara Eropa dihantam gelombang panas ya, dan katanya bisa mencapai 40 derajat Celcius. Jadi kalau dilansir dari kompas.com, ada cerita dari warga negara Indonesia yang berada di Jerman, salah satunya adalah Vinky Cica yang tidak menyangka musim panas tahun ini menjadi salah satu momen terberat selama menetap di wilayah Eropa. Bahkan suhu panas yang dikatakannya mendekati 40 derajat Celcius dan membuat aktivitas sehari-hari terasa tidak nyaman, bahkan memaksanya mencari tempat lebih sejuk dengan menginap di hotel, pendengar. Dan musim panas di Munich, kata Vinky, itu sudah dimulai sejak awal pekan pada tanggal 22 Juni 2026 dan ia sama sekali tidak menduga kalau suhunya berubah ekstrim mencapai 36 derajat Celcius pada 27 Juni 2026. Dan banyak juga ya beredar video-video orang-orang berlomba-lomba untuk membeli kipas angin ataupun juga AC. Dan ternyata pendengar, pengalaman serupa ini juga dirasakan oleh Anissa WNI yang sedang meniti karir di Jerman Utara. Dan ia mengatakan bahwa baru kali ini merasakan panas ekstrim, suhunya bisa mencapai 38 derajat Celcius. Dan untuk saking ekstrimnya cuaca ini, Vinky dan Anissa kompak mengatakan bahwa penggunaan kipas angin itu sudah tidak lagi membantu. Sedangkan AC ini sekarang sulit ditemukan. Makanya banyak orang yang mungkin berlomba-lomba untuk ke toko-toko ternama, toko-toko terdekat untuk menemukan produk AC begitu ya. Dan kadang sulit untuk menemukan satu produk AC yang siap pakai atau bisa langsung dibeli. Wah, ini dia cerita dari WNI yang ada di negara Eropa ya, yang menghadapi gelombang panas ekstrim. Tapi kalau kita lihat juga memang di Batam juga cuacanya udah agak panas ya pendengar. Tapi kita doakan semoga Indonesia tetap dilindungi, tidak menghadapi gelombang panas, dan kita harus berdoa bersama pendengar. Dan tentunya kami akan menghadirkan informasi-informasi lainnya, pendengar. Saatnya Hana akan kembali menghadirkan lagu untuk Anda.

0: Emang suaminya Neng Asi gimana?
1: Nah itu dia, suaminya itu.
0: Oh, tenang aja tuh Neng Asi, nggak dosa kok jadinya.

0: sebagai RT, saya harus melindungi setiap warganya.
1: Nah, RT justru itu Pak RT harus melindungi kita semua dari ancaman asusila seperti ini dari luar.

0: mau balik lagi ngomongin si Asia tuh.
1: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
2: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

Satu informasi terakhir untuk menutup kebersamaan kita di satu jam ini, pendengar. Kementerian Keuangan Jepang ini berencana mendigitalisasi semua deklarasi bea cukai di bandara pada tahun 2030. Jadi hal ini dilakukan demi meningkatkan kenyamanan bagi pelaku perjalanan asing yang datang, seiring dengan target 60 juta pengunjung per tahun pada saat itu, dan dilansir dari The Straits Times. Nah, deklarasi digitalisasi di Jepang ditetapkan pertama kali pada tahun 2019, namun sekitar setengah dari permohonan yang diajukan masih dalam bentuk kertas hingga April 2026. Jadi menurut Kementerian Keuangan Jepang, nantinya laporan bea cukai untuk barang bawaan dan barang tanpa pendamping saat memasuki Jepang akan digitalisasikan secara penuh, pendengar. Itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan kita akan terus nanti update informasi-informasi lainnya untuk Anda ya. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam. Nantikan juga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Anda akan kembali nanti di program acara hiburan. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: belum bisa membuahkan hasil. Tapi memang patut mungkin nanti di konferensi pers seorang bocah Coce bisa bilang mungkin apakah gara-gara kurang tidur nih pemainnya karena ditentangi supporter Meksiko itu menjadi sedikit pengaruh lah dari performa mereka di pagi ini.
1: Oke, Bung Henry, terima kasih ini sudah memberikan analisisnya ya Bung Henry ya di Timnas Meksiko versus Timnas Ekuador. Sampai tadi juga ada analisis terkait jam tidurnya juga bahkan ya Bung Henry. Terima kasih Bung Henry. Oke, salam olahraga.
0: Olahraga aja ya.
2: Ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Ekuador.

0: pukul 11.10 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis maju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Swedia. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AFC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan. And Mbappe, star of the
1: French star. Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Les Bleus tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olise dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olise bahkan sama-sama membentuk tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Les Bleus akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olise, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menetaskan umpan terobosan matang dari Michael Olise. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: On a fait ce qu'il fallait, même si on a eu un premier quart d'heure un peu.
3: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
4: Well, the better team won. Congratulations to France.
3: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
2: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar tengah

dan sekaligus memperluas akses pilihan olahraga bagi penyandang disabilitas netra. Salah satu aktivis difabel yang juga anggota komunitas difabel netra di Makassar, Nur Syawit Ramadan, saat dihubungi RRI menyampaikan komunitasnya memang telah berencana untuk menyelenggarakan kegiatan mengantar seorang piala dunia di tahun ini. Namun, untuk waktu belum bisa dipastikan. Ia menjelaskan, ia dan anggota komunitasnya yang lain telah sering melakukan pengajaran untuk sejumlah pertandingan secara online, sambil berdiskusi dan mengomentari pertandingan yang telah berlangsung.

0: melaksanakan kegiatan mengenal baling secara offline. Namun, untuk sejumlah komunitas yang ada di bawah Pelkom sendiri telah sering melakukan mengenal baling secara online pada sejumlah pertandingan.
1: Sebetulnya sudah sering kami mengadakan kegiatan dengan bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya person to person. Jadi ada pertandingan grup, ayo kita nonton bola. Misalnya pertandingan seru, pokoknya pertandingan seru itu ada. Dan di grup komunitas itu juga kami hadir di situ. Tapi untuk pertuninya itu belum pernah untuk secara resmi, secara kelembagaan mengadakan dengan bareng. Tapi secara komunitas netra yang besar itu kami sudah beberapa kali melakukan.
0: Bagaimana juga turut memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan saran dari tiap pertandingan dengan detail sehingga para pendengar dari komunitas Duta Netra bisa turut merasakan keseruan dari Piala Dunia Sepak Bola 2025 ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena.
2: Dan itu luar biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I'd get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan and, akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencintai.
1: Yeah, but yeah.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini. Meski Lakers disebut ingin mempertahankannya, LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
3: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
5: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang. Dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FEC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,7.

sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Beralih ke arena ring. Perbatik menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatik tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatik optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: Muharram, itulah. So ngaji tanda. So sekolah lari, tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi sehat ya. Kalau dilihat dari gedung RRI Batam, cuacanya sangat cerah pendengar. Dan kalau misalnya Anda yang sudah mulai keroncongan, jangan lupa makan siang terlebih dahulu ya. Berikan asupan energi yang terbaik untuk tubuh kita supaya kegiatan-kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Harap menemani Anda di program acara Rentak Melayu. Jom hebohkan Cik dan Puan. Nak berpantun bisa, nak request lagu Melayu kesukaan Anda juga boleh. Caranya gampang, bisa bergabung melalui line telepon kami di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778101. Tak lengkap rasanya kalau tidak dibuka dengan sebuah pantun ya dari Hana untuk Anda pendengar. Sebelum dua itu satu, sebelum menghafal lebih baik baca buku. Selamat siang pendengar Pro 1, saatnya kita bergabung di Rentak Melayu. Baiklah pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, nak berpantun sile, kita seru-seruan pada siang hari ini ya dengan pantun-pantun Anda. Kita terima di 463351 dan akan Hana terima penelpon pertama, ada siapakah di sana. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang anakku.
0: Rentak Melayu dengan Kak Monik.
1: Kak Monik, Rentak Melayu, jam hebohkan.
0: Jam hebohkan pendengar dekat ya di Kota Batam ya.
1: Iya dekat lah dari Batam.
0: Mantap. Kak Monik, mau berpantun dulu atau request lagu dulu?
1: Request dulu lah.
0: Apa lagunya?
1: Minta lagu Denyutan Hati.
0: Oke, lagu favoritnya Kapten ya, Sam ya.
1: Kapten Sam pemuda ini ya, Sam Kumar kita ya.
0: Mana tahu nanti langsung masuk ya kan ke Pro 1 RRI di Batam.
1: Ya, kemudian dia masuk nanti ya.
0: Iya. Oke, silalah pantunnya.
1: Bunga melati harum bawang.
0: Ewa.
1: Sungguh subur di tanah India.
0: Ewa.
1: Kobarkan api semangat ini. Jadi pemuda cerdas dan bahagia.
0: Mantap. Ada lagi? Cukup satu ke?
1: Ada lagi.
0: Oke, boleh.
1: Pohon mangga berbuah lebat.
0: Ewa.
1: Manis rasanya bikin ketagihan.
0: Ewa.
1: Apa nih? Ayo kita tetap semangat. Hadapi hari penuh keceriaan.
0: Mantap. Penuh dengan keceriaan hari ini ya?
1: Ya.
0: Oke. Ya. Hana belum, ntar lagi lah kak.
1: Gapanya kesini, sambal udang nih ya.
0: Wih, sambal udang, enak tuh ya.
1: Iya, campur kentang Hana.
0: Wih, emang Kak Monik ini rajanya masak nih ya, ratunya ya, masak.
1: Kita harus rajin masak lah Hana.
0: Karena Hana udah rasain kuenya enak.
1: Iya, betul ya Hana. Nanti kalau saya bawakan lagi Hana.
0: Boleh, terus boleh, boleh.
1: Batam beli sukun. Jalan-jalan di Batam beli sukun Hana.
0: Ewa.
1: Terus yang mampir ke pelajaran.
0: Mantap.
1: Dengar suara Hana yang cantik. Hati mendengar jadi ketagihan.
0: Mantap, terima kasih Kak Monik ya pantunnya.
1: Terima kasih Hana, Horas.
0: Terima kasih Kak Monik sudah bergabung bersama dengan kita pendengar dekat ini. Sudah bergabung membuka kebersamaan kita ya. Hana terima lagi di belakang Kak Monik, ada siapa di sana? Assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo.
0: Halo, dengan Mantengku Umar, McDonald.
2: Dengan Abang Jaka Suara di Tanjung Jarak Penyalai.
0: Oh, Bang Jaka Suara, suaranya mirip, sorry Bang. Bang Jaka, udah makan siang belum?
2: Udah.
0: Masak apa hari ini?
2: Masak telur sambal.
0: Wih, enak tuh ya.
2: Masak sendiri, makan sendiri.
0: Masak sendiri, ceritanya. Yalah, itu namanya mandiri ya, mandi sendiri ya. Bang Jaka. Halo. Aduh, tampaknya terputus. Bisa dicoba kembali ya Bang Jaka nanti di 463351. Tapi kalau misalnya gak ada waktu lagi, bisa melalui WhatsApp, nanti Hana akan bacakan ya pesan-pesan yang masuk ya di Pro 1 RRI Batam. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada siapa di sana? Halo, selamat siang Rentak Melayu.
3: Selamat siang Rentak Melayu.
0: Jom hebohkan, ini dengan siapa ini? Mama Boy.
3: Bapak Jam. Orang lama, pendatang baru, orang lama.
0: Orang lama, pendatang baru. Oh, Hana takut kalau kayak gini, takut salah orang. Mama Boy, Mama Fajar atau Mama apa nih?
3: Tebakin, nanti kasih 100.
0: Mbak Dinda? Enggak sih kalau Mbak Dinda ya. Ketawanya ciri khas loh.
3: jarang masuk.
0: Ketawanya ciri khas ini Mama, tapi anak lupa namanya siapa.
3: Mama Fajar lah.
0: Ya kan, Mama Fajar, nah. Betul kan tadi sebutannya Mama Fajar, Mama Boy. Suaranya hampir mirip nih. Sehat Mama?
3: Gendaran.
0: Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, pantun dulu kita ya. Berapa banyak hari ini?
3: Tak apa, pantun-pantun biasa je nak. Tak pandai nak pantun macam
0: mana. Tak pandai nak pantun tapi ada banyak gitu ya.
3: Lagi duduk-duduk ni tadi pecet-pecet masuk.
0: Oh gitu, makanya ketawanya ketawa bahagia ya.
3: Belum makan, apa nak dimasak, belum masak nah.
0: Oh tinggal tunjuk aja lah kalau gitu kan tanggal muda ini.
3: Tunjuk aja.
0: Yalah Mama Fajar, mau request lagu apa?
3: Lagu Abang Sayang.
0: Abang Sayang, oke. Ini untuk Abang Sayang siapa ini?
3: Ya Abang Sayang Mama Fajar lah.
0: Oh. Ya, boleh. Nanti anak putarkan ya.
3: Nah, jangan tak diputar ya.
0: Iya, yang penting lagu Melayu ya.
3: Iya.
0: Oke, okay. Itu aja Mama Fajar.
3: Oke, okay, ini pantun.
0: Pantunnya?
3: Asik itu aja ya, kalau orang muak tutup telinga lah.
0: Apa yang pentingnya seru-seruan. Iya, sila.
3: Apa ya? Iya. Hendak belangi kelapa busuk.
0: Ewa.
3: Minyak lekat di tapak tangan.
0: Ewa.
3: Ayah Fajar berangkat pagi besok. Mama menangis di tengah laman.
0: Aduh. Makanya sekarang takut rindu ya.
3: Iya.
0: Ada lagi Mama?
3: Iya,
0: ya, boleh. Sila.
3: Limau manis tepi perigi.
0: Ewa.
3: Masak sebiji terlindung daun.
0: Ewa.
3: Ayah Fajar manis. Tak jumpa sehari rasa setahun.
0: Waduh. Tak jumpa sejam aja terasa beribu hari ya.
3: Nah.
0: Oke, itu aja.
3: Ketahuan.
0: Itu aja Mama Fajar.
3: Itu aja lah. Besok lagi kalau tak masuk.
0: Iya, terima kasih ya. Sehat selalu Mama Fajar.
3: Ya.
0: Baik, ada Mama Fajar tadi sudah bergabung bersama dengan kita. Nah, nak berpantun lagi, Hana terima lagi satu penelpon ya. 43351, halo, selamat siang, Rentak Melayu.
4: Rentak Melayu, bebuk dan siang diselamatkan.
0: Iya.
4: Bersama anakku,
0: satu. Okay. Thank you.
4: Apa kabar ini, suara sudah membaik ini?
0: Kabar sangat baik, suara abang kayaknya hilang ya.
4: Ya, ada beberapa hari yang lewat hilang suaranya.
0: Aduh, konser terus sih. Jangan ke luar negeri, ke dalam negeri terus. Cuma, dong.
4: Ya, di luar tapi bukan di dalam.
0: Apa aduh? Oke, abang mau berpantun dulu.
4: Sebelum berpantun, tolong hadirkan lagu ya.
0: Lagu apa tuh? Yang penting lagu Melayu ya.
4: Kata Bung Prabu kalau di radio coklat nada suara ya.
0: Iya, nada suara apa yang nak diputer?
4: Dari penyanyi Jambi, lagunya lagi Jambi, tapi yang ori ya, bukan cover ya.
0: Oh iya.
4: Lagunya judulnya Biduk Lapu.
0: Biduk
4: Lapu.
0: Biduk Lapu.
4: Iya, dari Ardi Arsa.
0: Dari Ardi Arsa. Biduk Lapu.
4: Ya. Pilihannya Ardi Arka ya.
0: Oke, Hana coba cari dulu ya.
4: Atau sama Hana, apa sih nggak bisa aja di poin itu.
0: Bisa aja ya Bang ya, supaya diputarkan lagunya.
4: Oke, boleh berpantun.
0: Boleh, tapi Bang sebelum itu tadi Ardi Arka ya.
4: Iya, Ardi Arka, bukan Ardi, Ardi.
0: Lagunya yang mana tadi judulnya?
4: Biduk Lapu.
0: Kayaknya nggak ada deh, Lapu.
4: Ada Biduk Lapu, ya, L-A, B-O, kayak macam ini yang Biduk Lapu, gitu.
0: Okay.
4: Kalau nggak ada alternatifnya, kita galu-galu dari Ardi.
0: Oh, Cinta Kalau-Kalau ada.
4: Kalau nggak ada, kalau ada itu, dia juga penyanyi itu.
0: Okay, boleh nanti aku putarkan ya.
4: Okay. Kalau itu yang pertama tadi ya.
0: Iya, kalau ada ya.
4: Okay, boleh pantun ya.
0: Sila, pantunnya.
4: Rebut periuk di dalam dukun.
0: Cakep.
4: Mana ewa-ewanya mana?
0: Ewa. Harus dijawab langsung ya.
4: Iya, supaya seru.
0: Iya, boleh. Ulang lagi kita.
4: Rebut periuk di dalam dukun.
0: Ewa.
4: anak Cina suka berlari.
0: Ewah.
4: Si perempuan di perpantin bersama anak di radio RI.
0: Mantap. Ada lagi ke?
4: Ini saya nak jawab pantun Mas Prabu semalam dia berbahasa Jawa ya.
0: Iya. Sekarang nah, kita bahasa apa Jerman?
4: Ini kita berbahasa Cina alias Okian ya. Kalau Cina dia ada berapa macam, ada Tisu ya.
0: Iya.
4: Kalau Tisu beda. Kalau Tisu dia baca anu cepat berarti kira-kira kalau Tisu
0: C. Oh, oke, boleh sila.
4: Jadi saya hari ini ke bahasa Okian. Tentu itu saya terjemahkan dengan bahasa Melayu ya.
0: Iya, boleh. Apa aja enggak gaskan.
4: Iya, dengar kan Prabu ya. Paisa Bu Iya. Iya diboy kita nimbat tu.
0: Ewa.
4: Om Prabu, kau si Oma. Kalau berjalan selalu bersatu. Jadi saya ulang dengan bahasa Melayu. Ya.
0: Ya.
4: Hari Rabu membeli kelapa.
0: Cakep.
4: Kelapa dibawa kita nimbat tu.
0: Ewa.
4: Tunggu Om Prabu orangnya kenapa? Kalau ditegur selalu menyatu.
0: Mantap, selalu menyatu ya, tak pernah berpisah.
4: Kalau tak pernah bercinta cuma cinta uang, cinta sahabat.
0: Mantap. Oke. Ada lagi?
4: Terima kasih, selamat bertugas ya.
0: Iya.
4: Terus berada di RI Perusahaan Independen untuk Indonesia.
0: Yes.
4: Tetap sehat dan ceria selalu. Thank you.
0: Pasti. Terima kasih Bang Tekyu sudah bergabung bersama dengan kita ya. Nanti Hen akan putarkan lagu pilihan Anda dan kita akan dengarkan bersama dulu lintas informasi. Dan kami akan nanti hadirkan azan zuhur untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.
5: Sesaat lagi kita ikuti lintas informasi.
0: Lintas informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kabar mengenai rencana penghentian operasional Harbour Front Center di Singapura dan pemindahan layanan terminal internasional mulai Juli 2026 belum berdampak pada aktivitas pelayaran internasional dari Batam. Otoritas pelabuhan di Batam menyatakan hingga kini belum menerima pemberitahuan resmi terkait perubahan rute maupun pengalihan layanan kapal feri. Kepala Wilayah Kerja Syabandar Pelabuhan Internasional Batam Center, Pasarowan Samosir mengatakan informasi mengenai relokasi Harbour Front Center baru diketahui dari media sosial. Hingga kini pihaknya belum menerima konfirmasi resmi dari operator kapal maupun otoritas pelabuhan di Singapura. Kita beralih dengan informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Batam mengajak masyarakat untuk mengajukan mengajukan program Keluarga Harapan atau PKH maupun Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT secara daring melalui portal perlindungan sosial. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan digitalisasi layanan perlindungan sosial bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Ia menjelaskan masyarakat dapat mendaftarkan diri dalam program tersebut tanpa proses administrasi panjang, serta dapat memantau status pengajuan hingga proses verifikasi data secara langsung. Pemkot Batam terus mempersiapkan berbagai aspek pendukung agar implementasi program nasional tersebut dapat berjalan optimal, salah satunya melalui percepatan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD sebagai syarat mengakses layanan digital perlinsos tersebut. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mendengarkan di frekuensi 107,2 untuk Karimun dan sekitarnya dan di frekuensi 105,1 untuk di Batam dan sekitarnya. Dan dengarkan selalu melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital.
5: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali lagi untuk menghadirkan pantun-pantun yang sudah masuk di program acara Rentak Melayu. Dan untuk saat ini pendengar, kita akan terima penelpon di 463351. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Rentak Melayu. Jom bukan bersama Hana.
0: Yes, ini Kak Nero betul?
1: Iya, Kak Nero.
0: Oh, oke, okay. Suaranya agak berbeda-beda. Hana takut salah orang jadinya.
1: Iya.
0: Kak Norma, pantun kita berapa banyak hari ini?
1: Pantun ada 4 mungkin ya. Apalagi pantun Bang Tengkiu.
0: Oh, mau sambung Bang Tengkiu nih, oh, bolehlah.
1: Ya, yang kemarin itu ya, terima kasih udah apa menyampaikan lagi ya. Ada di begini. Sebelum pantun lagu Lana.
0: Oh, lagu apa Kak Norma?
1: Sikapur Siri.
0: Sikapur Siri. Oke, nanti akan hadirkan ya. Ya.
1: Iya. Jadi begini pantunnya ya. Berpatah jalan pulang menginjak.
0: Ewa.
1: Menyundul bukit melangkah cepat.
0: Ewa.
1: Normah bukan orang yang bijak. Hanya sedikit yang normah dapat. Jadi normah balas lah ya.
0: Oh iya. Sila.
1: Normah balas tentang pantunnya.

0: Kakak.
1: Halo.
0: Halo Kak Norma. Iya.
1: Ha.
0: Sekali lagi boleh Kak? Kak.
1: Ayo.
0: Iya, terputus ayo, lagi nih. Halo. Halo. Oke, siap. Silakan.
1: Tujuh waktu. Jatuh. Tak itu perlu menyatu. Teguh.
0: Aduh, anak? Sayang sekali suaranya tidak jelas ini, Kak. Terputus-putus.
1: Halo?
0: Halo?
1: Dengar?
0: Dia kedengaran sikit-sikit aja, jadi Kakak ngomongnya terputus.
1: Iya, tak bisa ya, Nak.
0: Ah, ini coba dulu.
1: Halo?
0: Atau Kak pindah posisi dulu, boleh kali ya?
1: Iya?
0: Iya, oke, silakan coba, Kak.
1: Iya, bisa ya?
0: Udah.
1: Udah, ha. Jadi mengulang yang kedua deh ya.
0: Iya, boleh sila.
1: Yang tadi ya. Menebang kayu menuju batu.
0: Ewa.
1: Menyunggu diangkat melintang jatuh.
0: Ewa.
1: Orang Melayu selalu menyatu.
0: Mm-mm.
1: Budaya dan adat berpegang teguh.
0: Mantap. Keren pantunnya.
1: Jadi ini pantun ini nak dikasih kepada Bang Tengkiu, pantun Melayu kita ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nampak berjalan malam berkawan.
0: Ewa.
1: Pulangnya datang ke hulu pekan.
0: Ewa.
1: Banyak hiasan di dalam hantaran. Cedulang apa yang kita dahulukan ya?
0: Nah.
1: Banyak banyak hiasan dalam hantaran. Cedulang apa yang kita dahulukan itu adalah kayu ya?
0: Apa yang kita dahulukan itu? Tolong dijawab ya.
1: Nah, jadi itu aja ya, Nak.
0: Oke. Terima kasih sudah bergabung ya.
1: Makasih, Yores.
0: Yores. Anak Norma tadi sudah bergabung bersama dengan kita. Apakah sinyal di sana atau sinyal di sini yang kurang baik ya? Sehingga suaranya kurang terlalu jelas. Ini boleh lagi ya bergabung bersama dengan kami. Kami coba lagi di line telepon 463351. Ada siapa di sana? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini, Abang?
2: Dengan Bang Jaka, suara terputus tadi.
0: Oh, Bang Jaka kembali hadir. Bang Jaka, langsung sajalah, takut terputus lagi. Pantunnya.
2: Minta lagu.
0: Oh, lagunya apa itu?
2: Kemana kan ku cari ganti.
0: Kemana kan ku cari ganti?
2: Iya, Teramli.
0: Oke, nanti Hana coba cari ya.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Ini balas pantun Anwar kemarin nih.
0: Oh, mau balas pantunnya Bang Anwar.
2: Iya. Tidak ada orang yang bodoh. Mungkin dia malas usaha.
0: Ewa.
2: Jangan risau perkara jodoh Bang Anwar.
0: Ah, ini
2: bila masa akan berjumpa.
0: Bila masa akan berjumpa. Jadi tunggu aja waktunya ya.
2: Tunggu aja waktunya.
0: Oke, lanjut lagi Bang Jaka.
2: Kalau dalam kan saum.
0: Kalau
2: kemuning menjadi patang.
0: Ewa.
2: Walau sudah berpisah jauh.
0: Mm-mm.
2: Kalau jodoh pasti berjumpa.
0: Kalau jodoh pasti berjumpa. Ih, cakepnya tuh pantunnya. Buat sendiri kah?
2: Ada lagi.
0: Ada lagi sila.
2: Kalau jodoh pokok potayang.
0: Ewa.
2: Jangan dipanjat batangnya rapuh.
0: Ewa.
2: Kalau sudah sampai waktunya, bahtera cinta pasti berlabuh.
0: Wih, mantap, berlabuh di hati orang yang tepat ya. Ada lagi Bang Jaka?
2: Nah, itu aja.
0: Oke.
2: Buat Ana, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Jaka. Sudah bergabung bersama dengan kita ya. Kali ini Hana akan bacakan dulu ya yang ada di WhatsApp pendengar. Ada Pak Zaini di Teluk Buntal dengan dua pantun. Bukan kapak sembarang kapak, kapak diambil penebang pinang. Mari kita bertukar tepak untuk tanda anak bertunang. Tancu Pinang negeri lama, orang berlontar pedu haji. Kalau bertunang jangan lama-lama, kami mengantar tandanya jadi. Oke. Lanjut lagi ini ada Bung Abednego, budak meranti katanya ya. Oke, ada 4 pantun, Han akan bacakan satu persatu. Anak pangeran pergi menjala, ikan tenggiri di dalam sampan. Ku makin heran melihat janda, makin hari makin di depan. Wih, wih, wih, makin di depan ngapain tuh? Dari kukup pergi ke kedah, sampai kukup di tengah hari. Hidup usah dibuat susah, bukankah hidup hanya sekali? Rempah ketumbar berbiji-biji, memasang jerat pergi ke hulu. Apalah kabar Kak Paku ini, kiranya Kak Paku sehat selalu. Kak Pa, itu pesan dari Bung Abednego.

Oh, ayo dijawab ya. Satu lagi, orang pulau jerat serindit, ikan kerapu di selah batu. Hidupmu galau, ekonomi sulit, itu semua salah dirimu. Waduh, waduh, waduh, semoga kita diangkatkan derajat dan juga murah rezeki ya, pendengar. Dan kita lanjutin lagi, ini ada Yani di Semeras. Dengan dua pantun, jalan-jalan bersama keluarga, duduk sebentar di warung Kak Lilis. Anak Indonesia pintar membaca, juga rajin bila menulis. Jalan-jalan ke rumah Kak Sur, pergi jalan bersama keluarga. Anak sekolah udah libur, namun tetap rajin membaca. Mantap, terima kasih Kak Yani sudah bergabung bersama dengan kita ya. Lanjut lagi, anak akan bacakan makin rame ini ya, di Penyalai Hadir. Pagi-pagi memetik melati, harum semerbak sampai ke halaman. Kejujuran itu insan hati, bohong terus hilang kepercayaan. Beli kentang di hari Senin, dimakan sambil minum jamu. Bohong terus setiap hari, sampai kalender bingung sama kamu. Bohong sama siapa tuh? Anak Jawa memanen petai, petai dipanen di pohon bambu. Sungguh senang rasa hatiku, ingin berpantun di rentak Melayu. Terima kasih Kak Jamila sudah bergabung bersama dengan kita ya. Oke lah kalau gitu, Hana akan putarkan ya lagu-lagu pilihan Anda. Karena tadi lagu-lagunya belum Hana putarkan semua, pendengar. Ini dari Ria Amelia dengan Abang Sayang.

masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya. Aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam, banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyerasikan dengan jilbab. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan.

0: Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pendengar, masih dengan program acara Rentak Melayu. Dan kita akan tuntaskan untuk di program acara hari ini dengan menghadirkan penelpon terakhir ya, di 463351. Halo, selamat siang Rentak Melayu.
1: Halo juga, selamat siang Rentak Melayu.
0: Bukan, dengan siapa ini?
1: Ini bersama Nenek Karin.
0: Ah, Nek Karin, gimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat juga, Nak.
0: Iya, mantap. Nek Karin, hari ini menjadi penelpon terakhir untuk Rentak Melayu. Pantun dulu lah kita ya.
1: Iya, alhamdulillah dapat berpantun ya.
0: Iya, sila pantunnya, Nek Karin.
1: Ada dua ya, Nak.
0: Boleh.
1: Oke. Hendak membeli sebungkus minyak. Supaya cepat. Sambil berlari.
0: Cakep.
1: Teman tertawa memanglah banyak. Teman menangis dihitung jari.
0: Waduh, kenapa bisa begitu ya?
1: Ya biasa, lumrah
0: terjadi ya. Oke, lanjut lagi Nek Mbak. Nek Mbak lagi, Nek Karin.
1: Satu lagi buatnya Tok Enki.
0: Iya, sila Tok Enki dengarkan ya, simak.
1: Nanti besok baru balas.
0: Balas tinggi, lagi ya.
1: Iya, tinggi-tinggi pokok angsana.
0: Ewa.
1: Tumbang menimpa pokok kelapa.
0: Ewa.
1: Kawan banyak tertawa. TNK ganteng, siapa yang punya?
0: Oh, TNK siapa yang punya? Yang penting punya orang tuanya ya.
1: Iya, orang rumah dia.
0: Iya. Oke. Itu aja Nek Karin.
1: Lagi tak payah lagi ya, tak dapat ya.
0: Iya, karena udah di pengunjung, gak apa-apa ya Nek Karin ya.
1: Tak apa.
0: Oke, terima kasih
1: ya, Ana ya.
0: Oke.
1: Buat Ana, selamat bertugas. Oke.
0: Baik, terima kasih Nek Karin sudah bergabung bersama dengan kita ya. Nah, kali ini Ana akan menghadirkan pesan-pesan yang sudah masuk. Ini ada dari Nenek Syakira ee. Pantunnya, anak dara menumbuk pandan membuat kuih hidangan kenduri. Ilmu yang baik jadikan teladan, segala yang buruk letak ke tepi. Mantap. Yang kedua, ayam rintik di pinggir hutan nampak dari tepi telaga. Nama yang baik jadi ingatan, 1000 tahun terkenang juga. Ih, cakepnya tuh pantunnya. Lanjut lagi, ini ada Nek Kembar. Aduh, pantunnya banyak sekali ya. Pertama, dari Semarang pergi ke Mekah, pulangnya mampir ke kota Turki. Kalau jarang kita bersedekah, Allah tutup rezeki, pintu rezeki. Oke, mantap. Yang kedua, di bandara banyak pesawat. Sebelum terbang, banyak yang parkir. Di bulan Muharram, banyak-banyaklah kita bersolawat. Banyak pula kita membaca zikir. Ih, mantap pantunnya ya. Yang ketiga, ke pasar membeli batik, tak cukup satu, belinya dua. Dari muda pastilah cantik, lama-lama tetap menjadi tua. Aduh, ini untuk siapa? Untuk kita semua kali ya. Dan yang keempat, makan nangka, perutnya kembung, nangka dimakan si anak dara. Kalau kita janganlah sifatnya sombong, hidup di dunia hanya sementara. Lanjut lagi ini ya, ada dari Bang Abbas Segamai. Air cuka, air mataku, aku suka, aku cinta. Oh, masak itik enaknya dikukus. Kamu cantik bikin aku gak fokus. Mantap, untuk siapa tuh Bang Abbas? Habis minum kopi terus minum jamu, dunia ini sepi kalau gak ada kamu. Ah, masa sih? Mantap ya, ini pantun-pantun gombalan ini Bang Abbas. Terima kasih. Dan bisa dikopas ini untuk orang-orang yang lagi mencari dambatan hati kali ya. Oke, lanjut ini ada Kak Desi, pendengar kita di Batu Aji ya, dengan pantunnya, indah berseri bunga di taman, dipetik setangkai oleh Pak Mustafa. Apalah guna di FB kita berteman, tidak pernah menjawab jika disapa. Ala, siapa tuh yang tak sapa, yang tak bisa menjawab sapaannya Kak Desi ini. Aduh. Oke, ada Kak Pah ini ya, nak balas pantun Abednego. Rempah ketumbar, biji madu, ikan ditangkap ke Pulau Sambu. Kabar Kak Pa sehat selalu, hanya kabar sedih selalu. Aduh, jangan bersedih ya. Ana menemani tentunya Kak Pa. Oke, itu dia ya beberapa pesan yang sudah masuk pada siang hari ini yang sudah Hana bacakan. Dan masih ada beberapa lagu yang belum Hana hadirkan. Langsung aja ya sebagai penutup, kita akan dengarkan bersama lagu Biduk Lapuk dari Effendi dan Erawati. Dan Hana tuntaskan untuk di Rentak Melayu. Nantikan sesaat lagi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Batam.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Lokalisasi Sintai yang 3 tahun setelah perda diundangkan itu harusnya ditutup, ternyata kan sampai sekarang ini belum ditutup.
3: Mengelola keuangan secara bijak merupakan investasi untuk mewujudkan keluarga yang mandiri.
1: Mengawali Warta Berita siang ini kami sampaikan Sari Berita.

0: Komisi 4 DPRD Batam dorong revisi Perda Ketertiban Sosial. BKKBN dan OJK Kepri bersinergi berikan literasi keuangan untuk keluarga berkualitas. Warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, Komisi 4 DPRD Batam mendorong revisi Peraturan Daerah Ketertiban Sosial guna pembenahan lokalisasi Sintai dan menyesuaikan regulasi dengan perkembangan kondisi saat ini. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
1: Dukungan terhadap pembaruan peraturan daerah atau Perda Kota Batam nomor 6 tahun 2022 tentang ketertiban sosial menguat dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU yang digelar Komisi 4 DPRD Kota Batam. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution mengatakan, pembaruan regulasi dinilai penting agar pemerintah memiliki landasan hukum yang lebih relevan dalam menangani persoalan sosial termasuk rehabilitasi bagi korban eksploitasi dan praktik prostitusi. Aspirasi ini mencuat setelah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Putra Batam memaparkan hasil observasi mereka terkait kondisi pusat rehabilitasi non-panti Sintai di Tanjung Uncang. Surya Makmur mengatakan, Perda Ketertiban Sosial yang ada saat ini belum mampu menjangkau kompleksitas persoalan prostitusi yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan berbagai persoalan sosial lainnya.
2: Komisi 4 DPRD Kota Batam kemarin melakukan RDPU, rapat dengar pendapat umum bersama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batam. Topik bahasannya adalah tentang keberadaan Perda nomor 6 tahun 2002 tentang ketertiban sosial. Menurut mereka, perda tersebut sudah tidak relevan dan sudah tidak efektif lagi. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar perda ketertiban sosial ini, di mana di dalamnya salah satunya adalah pengaturan soal lokalisasi Sintai yang 3 tahun setelah perda diundangkan itu harusnya ditutup, ternyata kan sampai sekarang ini belum ditutup. Oleh karena itu, kami sudah menyampaikan kepada Dinas Sosial dan nanti insya Allah kami juga berkonsultasi kepada pimpinan dan termasuk kepada Bapak Perda agar perda yang dimaksudkan itu bisa dibahas dan ditinjau ulang.
1: Komisi 4 DPRD Batam menilai pembaruan perda menjadi langkah strategis agar penanganan masalah sosial tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga pada upaya pemulihan dan pemberdayaan masyarakat. Masukan dari kalangan akademisi dan mahasiswa diharapkan menjadi bahan penyempurnaan regulasi sehingga mampu menjawab tantangan sosial yang terus berkembang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Polda Kepulauan Riau menggelar upacara dan parade peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Polda Kepri Batam pada Rabu 1 Juli 2026. Peringatan yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat diikuti jajaran personel Polri, unsur TNI, serta sejumlah tamu undangan sebagai bentuk penghormatan terhadap pengabdian Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Rangkaian peringatan juga dimeriahkan dengan peragaan ketangkasan dan kemampuan taktis personel, termasuk simulasi penangkapan pelaku dan pengamanan situasi yang membutuhkan respon cepat. Demonstrasi tersebut menampilkan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan, sekaligus menggambarkan kemampuan operasional Polda Kepulauan Riau dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan. Berita selanjutnya pendengar, persoalan pengelolaan dan penyerahan prasarana-sarana serta utilitas umum atau PSU di kawasan perumahan Kota Batam kini memiliki payung hukum yang lebih kuat. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
3: Soalan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana, serta utilitas umum atau PSU di kawasan perumahan Kota Batam kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan PSU perumahan menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Panitia Khusus Ranperda PSU Perumahan, Suryanto, mengatakan selama ini pemerintah Kota Batam masih mengandalkan peraturan wali kota dalam mengatur penyelenggaraan PSU. Kondisi tersebut dinilai belum cukup kuat untuk mendukung pengawasan maupun penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan perubahan fungsi fasilitas umum di kawasan perumahan.
4: Pemerintah Kota Batam memerlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk peraturan daerah agar pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan memiliki kepastian hukum.
3: Menurut Suryanto, perda tersebut juga disusun dengan mempertimbangkan karakteristik Batam sebagai daerah yang memiliki kewenangan pertanahan bersama BP Batam. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan dalam menciptakan kawasan perumahan yang lebih tertata, sekaligus menjamin hak masyarakat atas lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsa Karahmat mengatakan perda ini tidak hanya mengatur kewajiban pengembang menyediakan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum lainnya, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam proses penyerahan PSU kepada pemerintah daerah.
5: Peraturan daerah ini juga memberikan solusi terhadap permasalahan PSU perumahan yang selama bertahun-tahun belum diserahkan, termasuk dalam kondisi pengembang tidak diketahui keberadaannya atau masa alokasinya telah berakhir, sehingga kepentingan masyarakat tetap terlindungi dan pelayanan publik dapat terus berjalan.
3: Melalui perda tersebut, pemerintah Kota Batam berharap proses penyerahan dan pengelolaan PSU dapat berlangsung lebih tertib melalui koordinasi dengan BP Batam. Dengan demikian, fasilitas umum di kawasan perumahan dapat dikelola secara berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pengembang, dan pemerintah daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Panmuzaki melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam bersama Relima Perpusnas RI Lokus Batam berupaya meningkatkan kesadaran literasi dengan berbagai kegiatan. Berikut dilaporkan Meta Fajar Walinda.
6: Pemerintah Kota Batam terus menggalakkan budaya literasi melalui kolaborasi dengan Perpustakaan Nasional, sekolah, komunitas, dan taman bacaan masyarakat. Berbagai program disiapkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat mulai dari workshop bunda literasi, pembinaan perpustakaan sekolah, perpustakaan keliling, hingga penguatan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Upaya ini juga didukung oleh pengembangan layanan buku digital yang dapat diakses masyarakat secara gratis. Perwakilan Dispusit Batam Sapariah mengatakan, berbagai program terus dijalankan untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Kota Batam.
7: Kami dari Dinas Perpustakaan Kota Batam, khususnya di bidang pembinaan, melakukan pembinaan untuk perpustakaan sekota Batam, tingkat SD, SMP, rumah ibadah, dan juga TBM-TBM yang ada di Kota Batam. Kita juga melakukan sosialisasi tentang minat baca di wilayah Kota Batam, dan melibatkan semua unsur yang bergerak, penggerak-penggerak literasi di Kota Batam.
6: Selain pemerintah, relawan literasi masyarakat Perpusnas juga aktif mengampanyekan budaya membaca melalui kegiatan membaca nyaring, pelatihan bagi orang tua dan penggiat literasi, serta berbagai aktivitas edukatif di sekolah maupun ruang publik. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat dinilai penting agar literasi menjadi kebiasaan yang dimulai dari lingkungan keluarga. Relima Perpusnas RI Lokus Batam Rita Fatima mengajak masyarakat membangun kebiasaan membaca sejak dini dengan memanfaatkan perpustakaan, taman bacaan, dan koleksi buku digital yang tersedia secara gratis.
8: Sebenarnya kalau tertarik enggaknya sama buku tuh kayaknya mereka belum ketemu aja buku yang mereka suka. Gitu. Kemarin tuh waktu saya ngisi di SMA 18 anak-anak perpustakaannya dan anak-anak Rohis tuh mereka, "Iya Bu, aku enggak suka baca buku." Iya, kalau buku bacaannya itu cuman buku-buku pelajaran ya otomatis udah capek gitu ya, udah bosan. Tapi coba cari buku-buku yang sesuai dengan minat kalian gitu. Ya itu tadi, membaca itu enggak bisa ujuk-ujuk jadi sebuah kebiasaan, tapi bagaimana orang tua itu menanamkan sejak kecil ke anak-anaknya, termasuk ya orang tuanya juga.
6: Melalui sinergi pemerintah, komunitas sekolah, dunia usaha, dan keluarga, diharapkan budaya gemar membaca di Kota Batam terus berkembang, sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membangun masyarakat yang semakin literat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: BP Batam menyambut baik rencana ekspansi perusahaan infrastruktur kecerdasan buatan atau AI asal Australia, Firmus Technologies PTY LTD, yang akan membangun pusat data AI pertama di Indonesia di Batam melalui kemitraan dengan Nvidia Corp dan Day One Singapura. Proyek kampus Nvidia DSX AI Factory berkapasitas 360 MW itu ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal 1 2027 dan menjadi salah satu klaster GPU terbesar di Asia Tenggara. Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, mengatakan investasi tersebut mencerminkan kepercayaan investor global terhadap iklim investasi dan kesiapan infrastruktur Batam. Menurutnya, kehadiran Firmus Technologies bersama Nvidia dan Day One menjadi langkah strategis yang memperkuat posisi Batam sebagai pusat infrastruktur AI dan ekonomi digital berskala global. BP Batam berkomitmen mendukung kebutuhan investor melalui penyediaan infrastruktur, pasokan listrik yang andal, konektivitas digital, serta kemudahan berinvestasi. Investasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, memperkuat ekosistem teknologi digital, serta menjadikan Batam sebagai salah satu destinasi utama pengembangan pusat data dan investasi teknologi di Asia Tenggara. Informasi selanjutnya, pendengar, BKKBN bersama OJK Kepulauan Riau memperkuat sinergi melalui edukasi literasi keuangan sebagai upaya mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
9: Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kepri memberikan edukasi tentang literasi keuangan yang baik untuk keluarga. Bertajuk Menabung Kebaikan, Memanen Kesejahteraan, kegiatan ini menjadi edukasi perihal literasi keuangan yang baik di Kampung Keluarga Berkualitas atau KB. Hadir secara hybrid, 100 lebih peserta mengikuti web seminar yang diselenggarakan bersempena dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri melalui PLH Sekretaris Diana Popilaya menyampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi Kepri atas sinergi dan kolaborasi yang terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan seminar itu. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya literasi keuangan agar keluarga mampu mengelola keuangan secara bijak serta terhindar dari resiko aktivitas keuangan ilegal.
10: Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 dengan mengusung tema Menabung Kebaikan, Memanen Kesejahteraan. Tema ini mengandung makna bahwa setiap langkah kecil dalam membangun kebiasaan baik, termasuk mengelola keuangan secara bijak, merupakan investasi untuk mewujudkan keluarga yang mandiri, sehingga keluarga mampu merencanakan keuangan dengan baik, memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak, serta terhindar dari berbagai risiko seperti investasi ilegal maupun pinjaman online ilegal.
9: Melalui kegiatan ini, perwakilan BKKBN Provinsi Kepri bersama OJK Kepri berharap masyarakat semakin memahami pentingnya literasi keuangan sebagai fondasi dalam membangun keluarga yang mandiri, tangguh, dan sejahtera sekaligus mendukung terwujudnya Kampung KB di Provinsi Kepri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tarif listrik di Singapura naik 17% mulai Juli hingga September 2026. Kenaikan juga terjadi pada tarif jaringan gas kota sebesar 7,1%. Otoritas Pasar Energi atau EMA Singapura menyatakan kenaikan harga tersebut seiring meningkatnya harga gas alam di tengah konflik di Timur Tengah yang masih berlangsung. Tercatat, harga gas alam meningkat tajam sejak akhir Februari dan tetap tinggi dari April hingga Juni yang menyebabkan biaya produksi listrik dan gas kota menanjak. Perusahaan listrik SP Group mengumumkan harga listrik rumah tangga pada kuartal 3 2026 akan naik sebesar 4,64 sen per kilowatt jam dari kuartal sebelumnya menjadi 31,91 sen per kWh sebelum pajak barang dan jasa atau PPN pendengar. Selanjutnya kita akan ikuti berita olahraga.
11: Dari kabar Piala Dunia, penyerang timnas Prancis Kylian Mbappe memimpin daftar top skor sementara Piala Dunia 2026. Mbappe memimpin daftar top skor usai menjadi bintang kemenangan Les Blues atas Swedia dalam babak 32 besar di Piala Dunia 2026. Mbappe mencetak 2 gol dalam laga tersebut sekaligus memastikan kemenangan Prancis 3-0. Tambahan 2 gol ini membuat Mbappe telah mengemas 6 gol selama Piala Dunia 2026. Di belakang Mbappe, Lionel Messi membuntuti dengan torehan gol yang sama. Namun Mbappe berhak memimpin karena mengemas 2 assist. Sebagai catatan, jika terdapat pemain yang memiliki jumlah gol sama, maka gelar top skor Piala Dunia akan ditentukan dengan jumlah assist. Apabila jumlah gol dan assist sama, maka pemain dengan menit bermain lebih sedikit berhak unggul. Di bawah Messi dan Mbappe, Erling Haaland menempati posisi ketiga daftar top skor sementara. Kabar lainnya, Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala AFF 2026. Pelatih Anyar John Hetman bertekad membawa skuad Garuda mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara itu. Sejak pertama kali digelar pada 1996, Indonesia belum pernah mengangkat trofi Piala AFF. Prestasi terbaik yang mampu diraih adalah menjadi runner-up sebanyak 6 kali, tetapi selalu gagal menuntaskan perjuangan dengan gelar juara. Sejumlah pergantian pelatih juga belum mampu memutus catatan tersebut. Kini harapan baru disematkan kepada John Hetman yang dipercaya menukangi timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu disebut tengah menyiapkan skuad terbaik dan mewujudkan target juara yang dipatok PSSI. Kabar selanjutnya dari MotoGP, Aprilia resmi mengumumkan perekrutan Francesco Bagnaia untuk menghadapi era baru MotoGP 850cc mulai musim 2027. Pebalap asal Italia itu direkrut untuk menggantikan George Martin. Bagnaia akan berduet dengan Marco Bezzecchi berdasarkan kontrak berdurasi 4 tahun. Kehadiran keduanya membuat Aprilia memiliki susunan pebalap yang seluruhnya berasal dari Italia. Sebelumnya, Bagnaia identik dengan Ducati setelah mengantarkan pabrikan itu meraih gelar juara dunia pebalap MotoGP secara beruntun pada 2022 dan 2023. Sekian berita olahraga, saya Nur Mahfud, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Dan untuk menyimak lintas Batam Sore, dapatkan informasi resmi kami di rri.co.id. Dan Anda bisa menyampaikan informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam 0811 778 1051. Dan follow media sosial kami di Instagram Pro 1 RRI Batam dan RRI Batam Pendengar. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: your attention.
1: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, baru saja tadi dibuka dengan Tanpa Batas Waktu versi dangdutnya, karya seseorang begitu ya, yang dipopulerkan sekali ini lewat Vita Alfia, dan ini menjadi original soundtrack dari Ikatan Cinta versi dangdutnya ya pendengar. Dan lagu yang baru aja kita dengarkan ini membuka kebersamaan kita di menit 42 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat, menemani Anda di program acara Digoda, Digoyang Dangdut. Mantul, mantap betul. Nah, di program acara hiburan ini tentunya Anda bisa request lagu dangdut apa yang ingin Anda dengarkan di Pro 1 RRI Batam. Selain itu juga mungkin mau salam-salam kepada orang-orang yang jauh di mata tapi dekat di hati, boleh bergabung bersama dengan kami ya, karena kita akan menemani Anda sampai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sampai kelewatan keseruan kita pada hari ini. Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0778463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778101. Baiklah pendengar, kali ini kita akan terima ya penelpon pertama membuka kebersamaan kita. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang.
2: Halo, saya Paman.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Bang?
2: Dengan Abang Jaka Suara lagi.
1: Oh, Bang Jaka, lagi hujan di sana ya? Halo?
2: Halo, halo.
1: Ya, suaranya kurang jelas ini, Bang. Lagi hujan di sana?
2: Gerimis.
1: Oh, gerimis, soalnya kedengaran sampai ke sini.
2: Lagu Mopan Kasih Asmara.
1: Kasih Asmara lagunya?
2: Kasih Asmara dari
1: Oke, oke, okay. Silakan salam-salamnya, Bang. Suaranya mulai gak jelas ini. Ya? Bang, suaranya gak jelas ini. Halo? Mungkin boleh pindah posisi?
2: Halo?
1: Ya? Masih tetap juga, Bang. Halo?
2: Halo?
1: Iya. Silakan.
2: Assalamualaikum buat Jamila, Mbak Dian, Pak Itanwar, Dilor, Kak Juliana, Abdullah, Longmina, Moya, Serin Abu, Dolain, Wisnon, Rama, Asik, Miss, Wadali, Yais, Parik Jawa, Martoni, Tukang Barang, Kadir, Sokoy, Parik Dua, Pak Fauzar, Bu Hari, Parit, Pak Les, Kantor Kuah,
1: yeah.
2: Narmila, Merlina, Teluk Bakau, Mohin, Nela, Yana, Parit Bekam, Nek Sakira, Zila, Parit Empat, Gahar, Parit Empat, Kak Tam, Pak Bakri, Pak Mala, Orman, Tohadi, Narni, salam satu buat sana nak, buat semua nak.
1: Oke, dibungkus ya, Bang.
2: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sehat selalu untuk Bang Jaka Suara, membuka kebersamaan kita ya pendengar. Kalau misalnya nanti ada yang teleponnya terputus mungkin karena sinyal atau karena satu hal lain, boleh nanti bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam ya di 463351. Hana masih terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang. Oke. Halo, selamat siang. Digoda, digoyang dangdut.
3: Yes, digoda, digoyang dangdut. Lady Lifestyle, yes. Hana Pajaita. Mahayu, Lady DJ.
1: I'm fine, Cap. What about you?
3: Yes, Cap Captain Sam Kumar 100% point one eh.
1: Ya, yeah, Cap Sam. Request lagu okay, apa?
3: Katanya, tapi bisa dapat lagu lagi.
1: Boleh, masih panjang waktu kita.
3: Tapi suara kamu, Cap doakan suara kamu itu atas kami, kamu mencintai suara dan hati kamu ya. Eh?
1: Iya, yeah, amin. Terima kasih, Cap.
3: Okay, and always pray for the God bless you, alright?
1: Iya, yeah, thank you, Cap.
3: Okay, Cap nak minta lagu Jajaka India. Monik dah minta kan, Cap? Dia dah masuk?
1: Belum masuk. Tadi rentak melayu sudah masuk.
3: Okay, Cap minta Jajaka India.
1: Boleh.
3: Jadi kita jangan minta lama banyak-banyak orang lah. Waktu dah suntuk.
1: Yeah.
3: Untuk Makpu dan untuk Monik saja. Okay, Anna. God bless you. Okay, bye-bye.
1: Bye-bye. Bye-bye. Thank you. you, good luck to you. Terima kasih untuk Kapten Sab sudah bergabung bersama dengan kita ya. Nah lanjut lagi di 43351, ada siapa di sana? Halo, selamat siang. Digoda, digoyang dangdut.
0: Digoda Hana.
1: Iya, ternyata ada Tok kita. Datuk.
0: Dari Karimun, tapi dengar pantun Nenek Kari ditanya Tok siapa punya tadi kan.
1: Iya, mau dibalas sudah nanti aja kan ya.
0: Dia lah yang punya nah.
1: Oh dia punya.
0: Itu.
1: Cap kenapa ya kalau nelfon sekarang suara Cap itu
0: Dina?
1: Kecil sekali itu.
0: Memang sinyal ini tak bagus nah. Tapi kalau dapat diputarkan lagu nah.
1: Lagu apa tuh Tok?
0: Tak dapat tidur.
1: Tak dapat tidur?
0: Memang Nenek Karin.
1: Wala
0: salam untuk semua yang mendengar suara kita berdua, semoga dapat pahala nah.
1: Iya, amin, terima kasih Datuk.
0: Horas.
1: Ada apa dengan jejaring kita? Kenapa kurang baik ya suaranya ya? Kurang jernih dari penelpon pertama sampai ketiga, kurang jernih suaranya. Tapi gak apa-apa lah, yang penting tadi sudah disebutkan lagu apa yang ingin didengarkan. Karena Hana tadi sudah menerima 3 penelpon, langsung saja kita akan hadirkan lagu pilihan Anda. Dan jangan kemana-mana, Hana akan kembali menyapa. Jadi pastikan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir. 105,9

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda edisi 1 Juli 2026. Mendengar beredar sebuah postingan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa adanya tautan rekrutmen PT Nindya Karya tahun 2026. Ternyata informasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar alias informasi hoax. Karena pada laman resminya nindyakarya.co.id diketahui bahwa saat ini PT Nindya Karya tidak sedang membuka lowongan kerja untuk umum. Demikian informasi cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Kami akan terus mengupdate informasi lainnya. Maka dari itu dengarkan terus Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital, dan juga Anda bisa mendengarkan dan mendapatkan berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya. Kini saatnya pendengar, kami akan menemani Anda di program acara Digoda Digoyang Dangdut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Can I have your attention? Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda masih di program acara Digoda Digoyang Dangdut. Mantul, mantap betul. Baiklah pendengar, kali ini untuk Anda yang bisa request lagu dangdut pilihan Anda, kini bisa bergabung melalui line telepon kami 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778101. Dan pendengar, kita akan terima penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo, Digoda Digoyang Dangdut.
2: Halo, Digoda Digoyang Dangdut.
1: Dengan siapa di mana ini, Kak?
2: Ini Kak Aisyah dari Sawang.
1: Kak Aisyah dari Sawang ya. Kak Aisyah mau request lagu dangdut apa?
2: Cincin putih.
1: Apa?
2: Cincin putih.
1: Cincin putih, kalau cincin emas adanya di toko emas ya. Sekarang cincin putih dulu Anda kasih ya. Oke, silakan salamnya untuk siapa Kak Aisyah?
2: Salam buat Monique
1: ya.
2: Buat Pak Usin juga, buat Pak Aji, ya. Pak Limon, Pak Aji juga, Pak Iman Sulu, buat Bang Roy, buat Nasura, buat Mama Ella juga, buat siapa ni? Buat siapa untuk semua lah, Nuna.
1: Okey.
2: Ini dah lama tak gabung lah, dekat nak 2 bulan dah.
1: Oh, sampai 2 bulan ya, lama juga ya. Kemana aja ini, Kak Aisyah?
2: Tak masuk lah.
1: Oh, tapi monitor ya?
2: Ya, monitor terus.
1: Mantap. Oke lah kalau begitu, terima kasih ya, ya Kak Aisyah. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Ada Kak Aisyah sudah bergabung bersama dengan kita. Di belakang Kak Aisyah ada siapa di sana? Halo, selamat siang Digoda.
3: Selamat siang Digoda, Digoyang Dangdut. Mantap betul.
1: Betul. Dengan siapa di mana ini?
3: Ini di Sawang dengan Mama Leni.
1: Mama Leni, gimana kabarnya? Iya.
3: Sehat alhamdulillah, badan sedang tambah gemuk kan.
1: Uis, tambah gemuk ya, tambah berapa kilo berat badan kita? Ada 10 kilo.
3: Aduh, lah.
1: Waduh, ada saingan Hana ini berarti ya.
3: Iya, betul.
1: Oke, lo mau request lagu apa ini, Mama Leni?
3: Lagu apa ya?
1: Lagu dangdut intinya.
3: Jatuh bangun aja lah.
1: Jatuh bangun?
3: Iya.
1: Siapa yang pernah jatuh, siapa yang pernah bangun ini?
3: Kami yang jatuh banyak kali.
1: Udah jatuh berkali-kali tetap harus bangun ya.
3: Iya betul-betul.
1: Wis mantap, jatuh bangun aja Anda putarkan ya. Mau versi Christina atau Maggie Z?
3: Maggie Z
1: aja, oke. Nanti Anda putarkan ya. Salamnya, silakan.
3: Salamnya untuk Pak Malina, Kak Aida tadi, Pak Fajar, Kak Jemila, Bujin Buton, Mone, Dewa Dewi, Nek Kemar, Nek Degi, Nek Karim, Mbak Dinda, Kak Pat, Kak Niman, Kak Tohat, Roy, Boy Sandi, Boy Kaka.
1: Oke, terima kasih.
3: Kembali.
1: Ada Mama Leni ternyata di ujung telepon sudah bergabung bersama dengan kita ya. Hana terima lagi di belakang Mama Leni ada siapa di sana? Halo, selamat siang, digoda. Mantap betul, dengan siapa di mana ini?
4: Chicken Donald.
1: Iya, Mbak McDonald ya, sudah hadir ya. Mbak McDonald, gimana kabarnya?
4: Kabarnya mau kabur hujan ini.
1: Oh, mau hujan di sini, barusan aja hujan deras. Petirnya kuat gak sampai ke sana, Bang?
4: Iya, pada petani guru angin di langit itu.
1: Iya ya. Yo, tapi enggak banjir kan di sana ya?
4: Belum hujan, mau hujan.
1: Oh, mau hujan ya, astaga. Hana jadi enggak fokus ini. Ya udahlah kalau begitu, lagu apa pengin didengarkan Bang McDonald?
4: Baca tadi. Ada lowongan kerja di sana Uncang tuh.
1: Oh, ada lowongan kerja. Enggak tahu dari mana nih, Bang.
4: Cat lautnya jadi warna merah.
1: Berat dong kalau kayak gitu ya.
4: Lawan merah bisa.
1: Ya udah kalau gitu.
4: Minta lagu dulu lah.
1: Lagu apa, Bang?
4: Karena tim Blo.
1: Tim?
4: Gak tahu.
1: Oke, gak tahu ya.
4: Aku tanya Pak RT, gak tahu, ya, ada kan?
1: Oke, tim Blo.
4: Itu dengan aku putar dulu tuh.
1: Iya, takutnya lupa lagi.
4: Adongnya itu.
1: Oke, silakanlah. Salam-salamnya.
4: Untuk anak penjahitan, keluarga dan selalu tak pulang satu pun.
1: Amin. Iya. Ya.
4: Buatnya kru RRI semua. Tanpa kecuali. Buat itu yang lucu di Bentan, ini Jasmine, sekawan lima hitam, buatnya itu kiu-kiu, Urin Buton, Umbesi, Moni, Tatem Sam, Kak Siti di Singapura, nggak buat itu Nenek Sakira di Patam, Lestari, Mena, tak lupa Kak Pah, Belepah, Kak Ana. Karena abang anak TRI
1: ya. Iya, anak beda lagi ya.
4: Dan Ami kebetulan mamanya bersama Mak Salamandi Pulau Bungum, Pak Haji Gemoy Danggala Iman, Pak Nga, kata Rupel dan kakak kecatin ini kembar, ini kemarin bagi tadi Pang Tabrak Datoki ya. Pengki ya. Nah, ada Pengki Tosoci. Oh, Bang Kumis, tak lupa Putra Rinja, Langkang, tak lupa itu Menigo, Mira. Setelah kita di Pekanbaru, Arahab, dia tak lupa itu Ika di Jambi, tak lupa Teh Uni dan Teh Ratu, Ayu dan di Maluku dan Kapda. Satu untuk semua satu jagat untuk anak ya.
1: Terima kasih.
4: Terima kasih anak saudaraku.
1: Iya. Baik, terima kasih untuk Bang Tunggu Umar Koko Ayam ya yang sudah bergabung bersama dengan kita. Kali ini Ana beralih dulu ke WhatsApp pendengar. Ini sudah ada beberapa pesan yang masuk di Goda di Goyang Dangdut, ada dari Rara Melchem. Salam kenal ya untuk Rara ya. Minta lagunya katanya Lesti Terkesan. Salam spesial buat Bang Oli tersayang di Singapura. Wih, mantap ya. Lanjut lagi, ini ada dari Bang Oli di Singapura. Salam kenal kembali, minta lagunya katanya Irwan, judulnya Sang Pangeranmu. Salam sayangnya buat Rara di Melchem. Wah, ini tukar-tukaran salam ini tampaknya ya. Hana sudah bacakan juga. Oke, terima kasih ya sudah bergabung bersama dengan kami. Lanjut ada Bung Abenego yang katanya kirim salam buat Nek Kemar, Nek Syakira, Nek Karin, Nek Azwan, Nek Jasmine, Mak Dewi, Mak Firman, Mama Lina, Mama Leni, Mak Rempong, Mak Dia, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Lanjut lagi di Goda di Goyang Dangdut bersama dengan Kacamila di Penyalai. Iya, katanya ada yang berulang tahun namanya Wahyu Eka Saputra. Wah, selamat ulang tahun ya Bang Wahyu. Wajahnya ganteng ini dikirimkan oleh Kak Jamila. Semoga panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezeki ya. Dan ternyata Kak Jamila mau salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam juga. Baiklah, terima kasih untuk Kak Jamila. Sehat-sehat untuk keluarga dan juga untuk anak bujangnya ya. Baiklah pendengar, itu dia beberapa pesan yang sudah Hana bacakan. Kita beralih dulu untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah di request. Kali ini datangnya dari Caca Handika dengan Cincin Putih.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: your attention.
1: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda masih di program acara Digoda Digoyang Dangdut Mantul Mantap Betul. Dan kita akan lanjutkan lagi ya untuk di sesi ini. Hana akan terima penelpon di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778105. Dan kita akan terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Digoda Digoyang Dangdut
2: Mantul, mantap betul.
1: Yes.
2: Selamat siang juga Hana Kyu-Kyu.
1: Oh, ada Kak Sarina Kyu-Kyu.
2: Ya, ada Kyu-Kyu, pasti ada tanya dengan siapa nih?
1: Gak usah ditanya lagi, udah langsung tahu. Oh,
2: usah
1: ini.
2: Ditanya lagi, selalu di hati, di prosesi.
1: Betul, Kak Sarina, sehat ya?
2: Alhamdulillah, berkat doa Ana. Ana, sehatnya apa kabar?
1: Kabar sehat, Kak Sarina.
2: Amin, semoga jadi anak yang cerdas, pintar seperti bundanya.
1: Amin, kalau bisa lebih ya.
2: Pecah-pecah dari tadi tak dapat masuk RRI Brunei.
1: Oh, akhirnya bisa masuk
2: Brunei,
1: ya.
2: Brunei, Ranai.
1: Oh, gitu.
2: Abang Jais masuk di Ranai juga, Kak. Apa ini? Nenek Yasmin masuk di Brunei juga. Ranai juga.
1: Ranai juga, oh iya.
2: Sama
1: iya.
2: Ulis. Lagunya masih bisa saya
1: sih. Masih, Kak Sarina. Apa tuh lagunya?
2: Dari mana ya? Dari ini,
1: dari tadi.
2: Nabila Gomez.
1: Nabila Gomez.
2: Jangan sampai tiga kali lah, Ana.
1: Oke, jangan sampai tiga kali. Nanti Ana akan
2: iya.
1: Habiskan ya. Silakan.
2: Salamnya buat Ana, semoga diberi kesehatan selalu, Ana ya.
1: Ya,
2: salam buat masih kecil tuh yang cantik, manis, mungil tuh.
1: Iya, terima kasih, Kak.
2: Buat Pak Toha, Pak Toha sekarang lagi di Tanjung Gadai, mana ya tadi dia nelpon nah.
1: Oh iya.
2: Di Piayu tadi sempat hujan ada petirnya, jadi tak bisa lama lah nak cakap dengan Pak Toha.
1: Oh, di sini juga tadi sama loh, petirnya kuat sekali kan Kak?
2: Iya sama, sempat yeah. Juga nanti tadi Hana radio Kak mati sebentar, takut kan?
1: Iya,
2: abis itu darah dia karena hidup lagi.
1: Coba lagi, iya.
2: Salamnya okay. Babang Gapar, Abednego, Mama Lina, Mama Lini,
1: yeah.
2: Buat Siti Jamila Kyu-Kyu, buat siapa lagi ya? Buat siapa ya?
1: Siapa ya?
2: Bang Haji, Pak Nga sama Bunda ya, sehat selalu Pak Nga.
1: Iya.
2: Sebentar, buat siapa lagi ya? Buat ini Cik Asna, pokoknya kalau nanti absen tuh kasihan yang belakangan ya.
1: Oke.
2: Makasih Pak Yang Kiona, sehat selalu, ceria selalu ya. Ini spesialnya buat nenek kembar.
1: Nenek kembar, oke.
2: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, tadi ada Kak Sarina Kyu-Kyu yang menemani kita ya. Lanjut lagi di belakang Kak Sarina, ada siapa di sana? Halo, selamat siang Digoda, Digoyang Dangdut.
3: Selamat siang Digoda, betul, mantap betul.
1: Iya, ini dengan Pak Ngah ya?
3: Bersama Ana.
1: Betul tidak Pak Ngah atau Pak Aji nih?
3: Datang baru.
1: Aduh, berarti salah semua nih ya.
3: Baru sama Bang Arun nih.
1: Oh, Bang Arun, kabar sehat yeah. Bang Arun.
3: Alhamdulillah sehat. Baru masuk sama Ana ya.
1: Iya. Iya, salam kenal kembali ya. Walaupun udah dua ya. Kali kita ngobrol ya.
3: Udah lama anaknya yang kenal dengan Ana, baru sekarang baru dapat.
1: Oh, alah, iyalah. Bang Arun mau request lagu apa nih?
3: Lagu.
1: Iya, dangdutnya.
3: Lagu dangdut deh.
1: Iya, lagu dangdut.
3: Lagu Melayu enggak bisa?
1: Oh, tidak. Tadilah turun tak Melayu. Kalau sekarang digoda di goyang dangdut.
3: Oh. Nah, minta lagu masuk tak Melayu pantun tak pandai nah.
1: Oh, enggak apa-apa lah, yang penting kan seru-seruan kan tadi.
3: Tak pandai pantun, kalau pandai pantun tak apa, minta lagu tak Melayu.
1: Jadi
3: lagu bagus ya?
1: Hah?
3: Lagu apa bagus ya?
1: Lagu dangdut itu terserah, mau penyanyinya siapa mana tahu. Biar Hana cari.
3: Aku orang tak punya aja, nah.
1: Oke, boleh nanti Hana.
3: Boleh ya? Atau mana lagu deh?
1: Anak pun enggak tahu lagunya cuman
3: anak. Anak kan nyanyi, saya harus baru dengar, anak kan sering nyanyi.
1: Di mana bang tahu sering nyanyi Hana?
3: Dengar waktu karaoke malam minggu.
1: Iya iya, oke.
3: Nggak pengen masuk orang, tapi nggak bisa masuk orang.
1: Iya, kalau misalnya udah karaoke, aduh rame sekali.
3: Nah duit sama Hana rencana kan?
1: Boleh lah.
3: Tapi nggak bisa masuk orang.
1: Oh.
3: Tak punya, menyanyi tak pandai nah.
1: Masa iya?
3: Iya, betul. Pengen belajar sama Hana jangan ini.
1: Hei, Hana pun juga belajarnya harusnya sama yang lebih expert.
3: Bagus dengan ingin anak lagi magazine,
1: eh? Iya, nanti anak putarkan aku, ya, salamnya.
3: Iya, aku orang tak punya. Salam, salamnya buat Ayah Mengkokok ni.
1: Ya.
3: Salam Mengkokok, salam kenal. Buat Monik, salam kenal.
1: Mm-hmm.
3: Tadi baru berturun dari siapa?
1: Karina
3: CQ, eh.
1: Karina CQ. Karina, iya.
3: CQ, eh.
1: Iya.
3: Nah, salam kenal juga dari Bang Arun.
1: Iya, Pak Ngah.
3: Pak Ngah pula.
1: Kok ketawa?
3: Sebesar Pak Haji.
1: Iya.
3: Buat Danggana, buat... Buat Amri.
1: Iya. Siap lagi? Ada lagi Pak Ngah?
3: Buat Nenek Gembar. Nenek Gembar, Nenek Karin ya.
1: Iya.
3: Lagi ingat ini, kalau tak ingat. Tak ingat, tak salam.
1: Iya, boleh.
3: Tak ingat salam.
1: Ada lagi Pak Ngah?
3: Banyak lagi, tapi tak ingat.
1: Aduh.
3: Ini ada yang sambung ini ya.
1: Oke, oke.
3: Nah, sebentar nah.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Salam Udina.
1: Hah?
3: Bunda belum kenal dengan anak, kata dia bilang.
1: Oh iya, ini dengan siapa?
3: Hah?
1: Salam kenal?
3: Iya, salam kenal sama anak, kata bunda.
1: Oh, dari Mak, Mak Ngah. Hana mau dicandain di udara ya. Untung Hana pinter.
3: Buat hati buat Hana.
1: Iya, Pak Ngah.
3: Buat hati sehat.
1: Sehat, alhamdulillah.
3: Bu Aisyah tadi ya?
1: Iya, ada Kak Aisyah.
3: Tapi Aisyah tak nyalam Pak Ngah tadi deh.
1: Mungkin lupa.
3: Dia tak nyalam Pak Harun tadi.
1: Oh alah.
3: Dia tak kenal Pak Harun.
1: Masa gak kenal sih ah.
3: Buat Tocik lah.
1: Iya.
3: Buat siapa lagi ya?
1: Sama orang-orang di belakang lah ya. Halo.
3: Halo.
1: Iya.
3: Halo.
1: Iya.
3: Ana kenal Gapar?
1: Kenal.
3: Oh kenal, macam mana orang deh?
1: Orangnya gak tahu bagaimana fisiknya, tapi sering lah ngobrol. Pak Ngah, ayo agak cepat yuk Pak Ngah. Karena di belakang masih ada orang lagi. Nanti kita di demo ya, satu RT.
3: Satu buat semua aja nah.
1: Iya.
3: Ya, buat semua aja deh.
1: Oke, terima kasih Pak Ngah ya.
3: Buangan dah sama petugas, Horas.
1: Horas. Ada Cik Arun tadi yang sudah bergabung bersama dengan kita alias Pak Ngah ya. Oke, kali ini kita terima lagi satu penelpon untuk menutup di program acara Digoda Digoyen Dangdut. Halo, selamat
0: Halo.
1: Siang.
0: Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
0: Dengan Yuni TBK.
1: Kak Yuni di TBK, ini namanya pasti diganti.
0: Iya.
1: Tapi gak apa-apa lah Kak Yuni. Kak Yuni Sarah, halo.
0: Iya, halo.
1: Sehat ya kabarnya ya?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Hana sehat.
1: Hana juga sehat. Oke Kak Yuni Sarah, mau request lagu apa ini?
0: Request lagu antara apa?
1: Antara ada dan tiada. Kok ketawa sih Hana lagi
0: apa
1: ya?
0: Ya? Lupa. Cintaku pasti kembali.
1: Oh oke, okay. Cintaku pasti kembali ya?
0: Iya.
1: Pasti kembali sih. Oke okay, silakan.
0: Ibu Ania ketawa itu.
1: Gimana?
0: Ibu Ania ketawa aja.
1: Oh Ibu Ania di situ di sebelah.
0: Iya, ini soalnya saya lagi di rumahnya Ibu Ania.
1: Oh iya, salam untuk keluarga di sana ya.
0: Iya, salam-salam okay. Kak.
1: Salamnya untuk siapa Kak Yuni Sarah?
0: Terutama buat Kak Ana yang semoga sehat selalu.
1: Iya.
0: Terus Bu Ania, buat suami tercinta Budiman.
1: Iya.
0: Terus anak-anak tercinta. Sila sama Nando.
1: Iya.
0: Dan Pak Ngah, Bunda, Mama Lina, Mama Leni, Kak Monik. Satu untuk semua lah Kak.
1: Oke, terima kasih sudah bergabung okay. Ya.
0: Iya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, ternyata ada Kak Yuni Sarah sebagai penutup untuk penelpon hari ini ya. Dan Hana akan tuntaskan untuk membacakan pesan yang masuk. Ini ada Yani di Seberas yang bergabung bersama dengan kita melalui WhatsApp. Ada salamnya untuk Kinarasu, Amancong, Ima Ajes dan semua pendengar Pro 1 RR di Batam. Lanjut, ada Bang Saiman yang request lagu Sarmila. Salamnya buat Koko Ayam, Bang Dur Rais, Bang Jais, Pak Usulimin, Pak Toha, Tok Ci, Mas Prabu, Monik dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Lanjut ini ada Ci Asna, terima kasih sudah bergabung. Ada Nek Syakira, ada Bang Roni, Rahadi Selat Panjang, dan juga untuk Bang Firdaus ya yang sudah bergabung bersama dengan kita. Baiklah pendengar, itu dia untuk di penghujung waktu di program acara Digo dan Digo yang dangdut mantul mata betul, dan kami akan hadirkan lagu-lagu penutup pada kesempatan kali ini pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya, tetap jaga kesehatan, dan setelah ini akan ada Azizah yang menemani Hana, Anda ya. Hana pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadir ke lintas informasi untuk Anda edisi Rabu 1 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, pemerintah Kota Batam bergerak cepat menindaklanjuti laporan kemunculan seekor buaya di sungai antara perumahan Rosinton, Kecamatan Sagulung. Setelah video penampakan buaya beredar luas, upaya penanganan kini dilakukan melalui koordinasi lintas instansi. Camat Sagulung MRV Eranov mengatakan laporan warga telah mendapat respons dari pemerintah. Penanganan buaya tersebut kini tengah dipersiapkan bersama pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Menurut Arfi, Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra bahkan turun langsung ke lokasi untuk memastikan proses penanganan berjalan dengan baik sekaligus menenangkan kekhawatiran warga. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Maskapai penerbangan Citilink menambah 5 rute domestik baru yang mulai beroperasi efektif pada 1 Juli 2026. Penambahan rute ini menjadi bagian dari strategi perusahaan memperkuat konektivitas antar daerah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pariwisata di berbagai wilayah Indonesia. 5 rute baru tersebut meliputi penerbangan pulang pergi Makassar Yogyakarta International Airport, Yogyakarta Batam, dan Yogyakarta Balikpapan yang dilayani setiap hari menggunakan armada Airbus A320. Selain itu, Citilink juga membuka rute Yogyakarta Adi Sucipto Banjarmasin serta Banjarmasin Balikpapan dengan frekuensi harian menggunakan pesawat ATR 72600. Informasi yang terakhir, pendengar, sebanyak 148 warga negara Indonesia atau WNI atau pekerja migran Indonesia atau PMI difasilitasi pulang ke tanah air melalui Pelabuhan Batam pada hari Selasa kemarin. Pemulangan yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru ini menjadi bagian dari program hasil kerjasama pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menangani WNI yang telah menyelesaikan proses hukum keimigrasian di negeri jiran. Dari total 148 WNI yang dipulangkan, sebanyak 128 orang merupakan laki-laki, 21 perempuan, serta seorang anak perempuan berusia 6 tahun asal Jawa Timur. Para WNI tersebut sebelumnya menjalani penahanan akibat pelanggaran keimigrasian dan telah menyelesaikan masa hukuman sebelum ditempatkan sementara di DTI Pekan Nenas Johor serta DTI Bukit Jalil Kuala Lumpur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, sore ini Anda akan ditemani oleh saya, Aziza Paleva, hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi pendengar, kita akan masuk dalam program Indonesia Cerdas yang selalu hadir durang dengar Anda setiap hari Rabu di pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada 3 narasumber yang hadir di studio kami. Kita akan sama-sama membahas soal menyambut siswa baru dengan semangat baru bersama SMP Negeri 27 Batam, Kecamatan Sagulung. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Senang sekali di sore hari ini saya kembali menemani ruang dengar Anda. Dan kali ini dalam program Indonesia Cerdas ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya pendengar, ini kita sudah masuk ke tahun ajaran baru. Tentunya banyak semangat baru juga yang dirasakan oleh para siswa, guru maupun orang tua, khususnya bagi siswa baru yang akan memulai perjalanan mereka di bangku SMP. Dan ini jadi momen penting untuk para siswa bisa beradaptasi, kemudian mengenal lingkungan sekolah, membangun pertemanan dan juga menumbuhkan semangat belajar sejak hari pertama mereka sekolah. Nah, di sore hari ini kita akan berbincang bersama guru-guru yang ada di SMP Negeri 27 Batam, Kecamatan Sagulung, yang akan berbagi cerita tentang bagaimana persiapan mereka dalam menyambut peserta didik baru dengan cara-cara mereka ya, yang mungkin berbeda dengan sekolah lain. Nanti kita bahas bersama dengan mereka di sini. Dan sudah hadir di studio ada ketiga narasumber. Ada yang pertama ada Ibu Sri Utami Sugianti, ada Ibu Evi Juwita, dan juga ada Pak Zainal Mutakin. Nanti kita akan ngobrol hingga 40 menit ke depan ya, untuk membahas soal persiapan SMP Negeri 27 dalam menyambut siswa baru di SMP mereka. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut bersama para narasumber yang hadir, saya ingatkan kembali kalau apa yang Anda dengar saat ini juga bisa ditonton melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di App Store ataupun di Play Store, atau sesimpel Anda juga bisa langsung buka YouTube kami RRI Batam. Kita live di sana. Bagi pendengar yang mungkin ingin meninggalkan komentar ataupun pertanyaan di sana, silakan nanti akan kami bacakan. Atau bagi yang ingin bertanya langsung kepada narasumber yang hadir, kita juga buka sesi dialog interaktif di nomor telepon kami di 0778463351. Oke, langsung saja kita sapa terlebih dahulu ketiga narasumber yang sudah hadir. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu.
5: Sore. Ibu.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana kabar sore hari ini?
6: Sehat? Alhamdulillah sehat.
5: Sehat.
4: Alhamdulillah. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu dari Ibu Sri, silakan. Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara kami. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Utami Sugianti. Saya mengajar di SMP Negeri 27 Batam dan tahun 2026 ini ditunjuk menjadi ketua MPLS di SMP Negeri 27 Batam. Terima kasih.
4: Oke, baik Ibu Sri. Sekarang ke sebelahnya Ibu Evi, silakan bisa perkenalkan diri terlebih dahulu.
7: Selamat sore semuanya para pendengar
4: RRI Radio Republik Indonesia khususnya Kota Batam di Pro 1 ya. Ya, selamat pendengar untuk pecinta-pecinta RRI. Perkenalkan saya Ibu Evi Juwita Maria Francisca Sianipar. Saya dari SMP Negeri 27 Batam sebagai guru dan sekaligus juga saya sebagai ketua Adiwiyata, di mana nanti kita akan banyak sekali hal-hal menarik kita kuliti dari Adiwiyata yang berkaitan juga dimasukkan dalam program MPLS Ramah 27 Batam ini. Terima kasih. Selamat sore.
2: Selamat sore. Sekalian Pak Zainal bisa memperkenalkan diri, silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutakin. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 27 Batam dan juga saya pembina pramuka di SMP Negeri 27 Batam. Selamat mendengar semuanya.
2: Oke, jadi bukan Pak Zainal tapi Pak Mutakin ya.
6: Zainal Mutakin.
2: Biasa dipanggil sama siswanya.
6: Pak Zainal.
2: Oh, Pak Zainal. Oke, siap. Jadi selain menjadi guru di SMP Negeri 27 tadi juga ada porsinya masing-masing ya.
6: Iya, betul.
2: Zainal dengan pembina ekstrakurikuler pramuka, kemudian siap. Ibu Evi ketua Adiwiyata. Ketua Adiwiyata itu apa, Bu Evi? Mungkin banyak pendengar yang masih awam dengan istilah itu.
4: Iya. Adiwiyata itu berkaitan dengan lingkungan hidup, tapi lingkungan hidupnya untuk di sekolah.
2: Oh,
4: bagaimana membuat menciptakan sekolah menjadi lebih hijau dan itu nanti membuat anak-anak nyaman untuk datang ke sekolah.
2: Baik. Kalau kemudian ada Ibu Sri selaku ketua MPLS SMP Negeri 27 Batam ya.
7: Sekaligus waka kesiswaan.
2: Oh,
7: Negeri 27 Batam.
2: Lupa job ya.
7: Kenakan iya.
6: Double job.
2: Iya, double job. Oke, baik. Ini kita langsung ke Bu Sri dulu ya karena ketua MPLS ya.
7: Yes.
2: Kita bahas soal persiapan sekolah dari SMP Negeri 27 Sanggulung. Bu Sri, kalau ini kan tahun baru, tahun ajaran baru sudah akan dimulai ya bulan Juli besok ya. Bulan Juli ini ya berarti ya.
7: Tanggal 20 mulainya.
2: Tanggal 20
7: sampai tanggal 24.
2: Ya,
7: 25. 24 sayang.
2: 5 hari.
7: Oke.
6: 20, 21, 22, 23, 24.
7: Iya, 24 sayang.
2: Oke, baik. 5 hari nanti ya MPLS.
7: Iya, 5 hari sih.
2: 5 hari kerja. Bagaimana Bu Sri, suasana penyambutan siswa baru di SMP Negeri 27 Batam nantinya tahun ini rencananya?
7: Rencananya planning kami itu nanti tanggal 18 tepatnya di hari Sabtu kita akan meminta kepada siswa-siswa kami didampingi dengan orang tua untuk datang ke sekolah. Disitulah kita akan berkenalan, istilahnya bukan hari pertama ya, tapi persiapan pra MPLS.
2: Oke.
7: Okay. Iya, di situ akan kami ketahui bagaimana paling tidak mengenal karakter mereka.
2: Okay.
7: Dan di situ juga nanti kita sudah persiapkan planning, kita sudah membuat 10 gugus.
2: Okay.
7: Ya, gugus 1 sampai gugus 10 dan ada penanggung jawab masing-masing gugus tersebut. Itu untuk yang awalnya seperti itu, Mbak.
2: Oke, baik. Kalau dari Bu Evi sendiri, apa sih Bu yang membuat SMP Negeri 27 Batam berbeda di MPLS-nya tahun ini? Ada yang berbeda nggak dari SMP Negeri lain di Kota Batam?
4: Kalau tahun ini di SMP 27 Batam itu untuk MPLS-nya dari yang sebelumnya untuk khusus di 27 Batam dulu ya.
2: Okay.
4: Itu perbedaannya di tahun ini adalah melibatkan Adiwiyatanya.
2: Oh, oke. Okay.
4: Kita apa kolaborasikan ke Adiwiyatanya. Bagaimana nanti anak-anak di dalam kegiatan di 5 hari itu, ada hari ketiga nanti anak-anak dilibatkan untuk mengenal tumbuh-tumbuhan.
2: Okay.
4: Bagaimana dia untuk membuat tanam-tanaman di sekolah, terutama di depan kelasnya dulu deh. Tidak untuk melebar kemana-mana, tapi di depan kelasnya dulu, menciptakan rasa tumbuhnya dulu, menyukai dulu. Setelah itu nanti kan dia mau untuk melakukan sesuatu gitu.
2: Yeah.
4: Nah itu membuat dia untuk nyaman di sekolah.
2: Oke, jadi tahun ini perbedaannya kita dari SMP Negeri 27 akan ada membawa tanaman sendiri dari rumah ya. Berarti harapannya nanti ke depannya SMP Negeri 27 akan lebih hijau.
4: Lebih hijau lagi.
2: Oh,
4: yang sekarang sudah hijau akan lebih hijau lagi.
2: Oke, menarik sekali ya.
4: Iya.
2: Jadi para siswa nanti diwajibkan membawa satu tanaman
4: Per kelompok.
2: Oh, per kelompok, per gugus itu.
4: Iya, karena kita tidak mau memberatkan anak-anak. Karena tujuan anak-anak MPLS ini kan menggembirakan
7: Gembira,
4: bermakna, punya kesadaran gitu.
2: Oke, baik. Kita ke Pak Zainal. Pak Zainal, kalau dari SMP Negeri 27 sendiri di tahun ini sudah ada berapa siswa yang diterima?
6: Jumlah siswa yang terima sekitar 380 orang. Kami mengeluarkan kemarin 480 yang masuk 380.
2: Yang mendaftar berapa tadi?
6: 380.
2: Yang mendaftar dan
4: diterima kan beda. Yang mendaftar berapa?
6: Itulah, kami sekarang lumayan sedikit yang berkurang siswanya.
4: Oke. Okay.
6: Biasanya yang kami terima itu sekitar 420.
4: Oh, oke. Okay.
6: Nah, mungkin karena sekarang kan ada zonasi kan.
4: Ya, betul, betul.
6: Jadi penyempitan ruang untuk pendaftaran.
4: Mm-hmm.
6: Biasa sekolah kami itu sekolah yang dituju banyak orang karena strategis gitu kan.
4: Oh,
6: bisa dilalui dengan gampang lah kendaraan masuk.
4: Ya. Jadi untuk tahun ini ada
6: 380 siswa.
4: 380. Terbagi ke berapa kelas?
6: 10.
4: 10 kelas, berarti satu kelas ada 38
6: siswa.
4: Okay.
6: Termasuk kelas ideal sekarang.
4: Iya, betul. Karena kalau di SD atau SMP negeri lain mungkin udah di atas 40 ya satu kelasnya.
6: Kami tahun lalu juga masih
4: 45
6: dan tahun sebelumnya yang keluar tahun ini itu 48 per kelas.
4: Okay.
6: Tapi alhamdulillah sekarang kami bersyukur juga dengan jumlah siswa 38 ini.
4: Yeah.
6: Semoga visi misi sekolah kami nanti akan berjalan dengan baik.
4: Amin, amin. Oke. Okay. Yeah. Kalau dari Bu Evi sendiri, kalau dari Bu Evi selaku tadi waka
7: Bu Sri.
4: Kalau dari Bu Sri sendiri selaku waka juga tadi ya.
7: Iya.
4: Bu Sri sendiri, apa yang membuat SMP Negeri 27 Bu Sri jadi berbeda atau punya keunggulan yang ingin diperkenalkan kepada siswa baru?
7: Mungkin karena saya terlibat dalam kesiswaan.
4: Uh-huh.
7: Yang saya lihat itu antusias orang tua itu kenapa dia memilih SMP Negeri 27 yeah. Batam. Bukan berarti kita meremehkan sekolah lain, tapi ada di kami itu ada sistem program di mana ketika anak masuk ke sekolah itu yang pertama kami lihat adalah kepribadiannya,
4: okay.
7: Kerapihannya, mulai dari rambutnya, mulai dari segi berpakaian,
4: kuku
7: dan sebagainya itu kita perhatikan. Jadi ketika anak itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah, kita panggil, kita kerjasama dengan orang tua, memanggil orang tuanya untuk merapikan dulu. Kadang kan ada anak ini udah tahu dia aturan, tapi dia masih melanggar. Ini Mbak. Jadi kita kerjasama dengan orang tua, minta orang tua untuk merapikan, baru mengembalikan mereka ke sekolah.
4: Oke.
7: Itu yang
4: jadi harapannya bisa lebih disiplin nanti anak-anak sekolah.
7: Iya. Itulah yang membuat orang tua pernah menyampaikan ke saya, kenapa mereka memilih SMP 27 berbedanya seperti itu. Hmm. Anak lebih mendapat perhatian dari gurunya sendiri.
4: Oke.
7: Nah, itu Bu.
4: Kalau untuk jumlah guru di SMP Negeri 27 saat ini ada berapa?
6: 58
7: untuk ya. Untuk ininya ya, gurunya, tendik dan sebagainya 60 lebih.
6: 65
7: sebenarnya.
4: Okay. Jadi total udah 60 ke atas ya,
6: iya,
4: untuk satu sekolah ya. Dengan satu angkatan kelasnya 10 kelas tadi.
6: 10
7: iya.
6: Kelas.
7: Iya. Rombelnya setingkatan.
4: Oke, okay, baik. Kemudian kita ke Bu Evi lagi.
7: Ya.
4: Untuk rangkaian kegiatan MPL tadi kan ada 5 hari ya.
7: Iya.
4: Itu dari hari pertama sampai hari kelima seperti apa?
7: Iya. Kalau di kebetulan saya yeah. di panitia MPLS juga,
4: oke.
7: Di gugus 10
4: ya,
7: di gugus 10. Di hari pertama di tanggal 20 itu kan ada nanti yang temanya itu sekolahku itu menggembirakan.
4: Iya,
7: nah,
4: menggembirakan.
7: Nanti ada di sana kegiatan-kegiatan yang sudah kita masukkan di sekolah. Di sekolahku menggembirakan itu bagaimana anak-anak itu di hari pertama tidak kita berikan beban yang berat untuk datang ke sekolah. Sekolah ini sekarang kan menjadi rumah keduanya ya.
4: Betul.
7: Karena rumah pertamanya dengan keluarganya gitu. Jadi harus nyaman dia datang ke sekolah sesuai dengan landasan hukum MPLS Ramah 2026 itu Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 ya. Jadi kita harus menciptakan nyaman dan aman tadi. Di hari keduanya itu nanti kita ada materi tentang aku mengenal teman dan guru.
4: Oke.
7: Jadi dia walaupun mereka dari asal SD yang berbeda-beda tadi ya, mereka bisa saling berkenalan gitu.
4: Oke.
7: Dengan temannya, dengan gurunya. Nanti di hari ketiga aku berbagi cerita-cerita tentang mereka. Kemudian nanti di hari keempatnya aku bersih dan sehat. Ini nanti ada narasumber yang akan kita undang.
4: Okay.
7: Di dalam kegiatan ini ada itu dari BNN, ada dari Puskesmas tentang kesehatan tentang kesehatan gitu. Nah itu kita masukkan nanti. Kemudian ada ceria bersama di sekolah. Sekaligus nanti itu ada penutupan ya.
4: Yeah.
7: Ceria di sekolah ini ya ada nanti minat dan bakat yang akan kita tampilkan dari siswa itu sendiri.
4: Okay.
7: Apa bakatnya, apa minatnya. Kemudian kita ada juga nanti akan mengisi yang namanya lembar atau
8: soal pertanyaan, iya, gitu ya, kuis ya, yang sudah disediakan oleh disdakmen juga. Ah, itu enaknya di disdakmen ini ada buku panduan, okay, yang sudah disiapkan dan tidak mempersulit panitia MPLS. Okay. Jadi tinggal menambahkan, tidak mengurangkan, tapi menambahkan mana yang untuk disesuaikan dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. Bisa, ya Pak Zainal. Jadi memang menarik sekali sih untuk 5 hari itu. Kalau yang dulu-dulu MPLS itu 3 hari ya Bu Sri?
7: 3 hari.
8: Sekarang ini 5 hari, tapi dengan materi-materi yang
7: ringan,
8: tidak memberatkan dan tidak meminta anak untuk membawa sesuatu yang sifatnya seperti plonco-plonco gitu ya, tidak melibatkan alumni juga. Kita melibatkan OSIS tapi hanya sebatas untuk mendampingi, tetap di bawah kesiswaan, naungan waka kesiswaan dan tim-tim kesiswaan. Untuk OSIS juga belajar berorganisasi kan gitu. Jadi kegiatan-kegiatan itu menarik di 5 hari itu Bu.
9: Okay. Dan ini udah masuk program baru juga berarti dari Kemendikdasmen, iya, ya. Dibikin 5 hari ini berarti memang semua SMP negeri di Kota Batam dan juga di Indonesia juga seperti itu.
8: Iya, rata-rata begitu.
9: Oh,
8: sesuai dengan panduan.
9: Okay, baik. Kita balik ke Pak Zainal.
6: Iya.
9: Pak Zainal selaku pembina ekstrakurikuler pramuka juga ya.
6: Iya, betul.
9: Ada kaitannya ekstrakurikuler pramuka nantinya di MPLS tahun ini di SMP Negeri 27.
6: Ya, setiap tahun untuk pramuka ini karena kelas 7 itu wajib ikut pramuka.
9: Oh, gitu. Okay.
6: Jadi kami sudah memperkenalkan semenjak awal bahwa pramuka itu untuk khusus di SMP 27 itu wajib. Sesuai dengan

0: dalam pembelajaran, terus mereka juga harus bermakna dan juga harus menggembirakan. Nah, tidak sama halnya dengan pramuka gitu. Pramuka kan dari zaman dulu juga sama kalau pramuka itu. Bagaimana cara mendidik mereka supaya mereka itu lebih mandiri.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi mereka itu juga merasa bahwa oh pramuka butuh gitu kan. Dengan mereka merasa butuh itu, maka mereka juga akan lebih aktif nantinya di pramuka. Itu yang kami harapkan sih sebetulnya.
1: Oh, oke, okay. Gitu. Itu harapan dari Pak Zainal ya. Tapi kalau untuk antusiasme dari teman-teman ataupun siswa-siswa yang ada di SMP Negeri 27 Batam seperti apa? Apakah masih antusias untuk
0: ini? Alhamdulillah antusias. Apalagi tahun ini kami juga termasuk salah satu peserta untuk Jambore Nasional.
1: Oh, luar biasa.
0: The best. Dan saya juga mendampingi pendamping untuk Jambore Nasional juga tahun ini gitu.
1: Jadi memang kalau untuk pramuka di SMP Negeri 27 sendiri masih aktif sekali.
0: Masih, ya? Alhamdulillah.
1: Oke, berarti kemarin sempat ikut lomba ya, kayaknya baru beberapa bulan yang lalu ada lomba kan ya di MB2 ini.
0: Oh, kami enggak fokus ke situ.
1: Oh, oke. Okay,
0: kemarin kami fokus ke yang untuk ke nasional kemarin.
1: Oh, oke.
2: Okay. Levelnya lebih tinggi.
1: Levelnya lebih tinggi ya. Gitu. Karena kan biasanya kalau zaman saya dulu sekolah anak-anak malas tuh ikut pramuka tuh.
0: Iya.
1: Tapi kalau di SMP Negeri 27 pada antusias.
0: Pada semangat.
1: Oke, baik. Kita balik lagi ke Ibu Sri. Kalau dari Bu Sri selaku Waka juga, bagaimana Bu Sri cara sekolah atau SMP Negeri 27 sendiri membuat siswa baru nantinya bisa merasa nyaman dan juga tidak takut menjalani hari-hari pertama mereka di sekolah?
3: Dari program yang kami buat itu ada pendekatan di hari pertama itu seperti aku dan ini ya.
1: Di hari pertama sekolahku.
3: Iya, sekolahku. Di situ kita semua pembina gugus itu akan pendekatan kepada siswanya. Lalu mungkin juga nanti dari masing-masing pembina gugus akan mungkin bertanya bagaimana kesan dia pertama masuk di sekolah gitu ya. Lalu hari kedua juga nanti ada program dari
1: mengenal teman
3: dan sekolahku.
1: Okay.
3: Lalu nanti hari ketiga ada dari Kominfo ya. Kominfo dulu. Kominfo bagaimana mereka menggunakan media sosial itu dengan bijak. Nah, di situ sampai di hari terakhir nanti ada perkenalan di mana inilah SMP 27 melalui eskul-eskul yang ada termasuk eskul pramuka. Kita tampilkan di sana
1: minat bakat.
3: Nah, sehingga dari situ kita bisa tahu anak itu mungkin dengan penampilan-penampilan seperti itu dengan 5 hari dia menjalaninya dia akan merasa nyaman. Lalu kedekatan kita kepada siswa pun akan ini kita laksanakan. Jadi kita ciptakan seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi dibikin senyaman mungkin
3: ya,
1: nanti ya berarti ya, Bu Sri ya.
3: Jadi enggak usah tegang gitu kalau selama ini kan mungkin anak agak tegang ya. Jadi kita lebih-lebih inilah, lebih enjoy ke mereka, lebih memahami karakter mereka.
1: Oke, baik. Kita balik ke Bu Evi lagi juga masih berkaitan soal adiwiyata, Ibu Evi. Tadi kan masuk ke program MPLS juga ya. Kalau di SMP Negeri 27 itu seperti apa program adiwiyata yang sudah
4: di
1: berjalan?
4: Di MPLS-nya?
1: Enggak, di SMP Negeri 27
4: saat ini. Oh, di SMP 27 Batam saat ini ya.
1: Iya.
4: Oh, kebetulan memang kalau adiwiyata itu udah dilibatkan di dalam pembelajaran kakak ya,
3: kokurikuler.
4: Iya. Salah satunya adalah yang terakhir ini di semester yang sebelumnya 2025-2026 itu lebih kepada bagaimana membuat kompos, memanfaatkan itu. Kan di sekolah kebetulan kita banyak pohon-pohon yang rindang, pohon-pohon dengan skala yang besar gitu. Jadi daun-daunnya kan semua di berjatuhan yang sudah tua gitu, yang sudah coklat menguning gitu. Jadi kalau disapu, dibuang ke tempat sampah, lalu dibuang lagi ke bak sampah kan sia-sia gitu ya. Betul. Jadi kita masukkan ke dalam kokurikuler. Nah, lalu diolahlah menjadi pupuk kompos. Nanti digunakan, dimanfaatkan untuk pupuknya tanaman yang ada di sekolah. Tadinya sekolah harus mengeluarkan dana untuk menyediakan pupuk untuk tanaman itu. Sekarang dengan adanya kegiatan kurikuler itu dilibatkan adiwiyatanya, maka tidak perlu lagi mengeluarkan dana untuk membeli pupuk gitu, dimanfaatkan kembali. Jadi lebih ke situ. Kemudian sekarang ini yang menjadi program adiwiyata di sekolah adalah bagaimana sekarang kita sedang berusaha ini dalam membuat program untuk sampah-sampah plastik itu

0: banyak sekali di SMP 27 Batam.
1: Yeah.
0: Karena kantin kita masih berjualan dengan menggunakan bahan kemasan plastik. Nah, ini yang sedang kita pikirkan, bagaimana kita harus bekerja sama dengan pihak kantin, terutama tidak menyinggung perasaan pihak kantin, tetapi yang mau kita capai tercapai gitu. Nah, itu dia, mau menciptakan itu tuh, bagaimana mengurangi sampah plastiknya. Jadi rencana kita memang ke depannya adalah kita membuat ganti kemasan plastik menjadi kemasan mungkin yang dari berbahan kertas yang bisa didaur ulang kembali, kemudian nanti bisa diolah lagi gitu. Jadi salah satunya itulah program yang akan ditingkatkan nanti ke depannya untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di sekolah. Atau mungkin nanti kita akan buat sesuatu hal-hal yang baik atau menarik, yaitu menciptakan produk-produk dari barang-barang yang bahannya plastik gitu. Mungkin yang sudah ada di sekolah adalah vas bunga ya, Pak Janel ya.
2: Yeah.
0: Banyak ya bunga-bunga itu yang dari bahan-bahan plastik. Itu bisa dimasukkan di dalam pembelajaran.
1: Oke.
0: Jadi mungkin itu kurang lebihnya, Ibu.
1: Berarti siswa-siswi di SMP Negeri 27 juga berperan aktif ya,
0: ya,
1: dalam mengurai sampah daun tadi menjadi kompos.
0: Betul.
1: Dan nanti harapannya bisa sampah plastik bisa dimanfaatkan seperti tadi ya, vas bunga
0: dan
1: sebagainya.
0: Betul. Dan kita juga ada jadwal gotong royong ya, Pak ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Di hari Kamis ya, Pak.
2: Iya, hari Kamis.
0: Kamis. Setiap Kamis itu kita ada jadwal gotong royong. Untuk membersihkan lingkungan sekolah.
1: Dan itu diikutin semua siswa siswi SMP.
0: Semua terlibat.
2: Wajib.
0: Iya, gurunya juga ikut terlibat. Jadi yang statusnya tadi pakaian gurunya dengan warna coklat harus turun tangan membawa cangkul.
1: Iya.
0: Ini Pak Jai salah satunya, Bu Sri.
1: Oke, jadi memang ada partisipasi dari seluruh elemen yang ada di sekolah SMP Negeri 27, guru, murid, enggak cuma OB-nya aja yang kerja ya, berarti.
0: Iya. Jadi kita tidak hanya mengandalkan Bapak kebun ya.
3: Karena jujur untuk SMP 27 itu lokasinya sangat luas.
0: Iya, betul, Bu.
3: Sangat luas sekali.
0: Iya.
3: Mulai kita punya juga lapangan sendiri, lapangan sepak bolanya.
0: Okay.
3: Lalu kita juga punya musolanya yang perlu juga perhatian.
0: Betul.
3: Lalu ada juga kita di belakang laboratorium tuh kebunnya, Pak ya, kebun mini. Jadi memang harus ini. Jadi
1: dirawat,
3: makanya
1: ya,
3: harus dirawat. Makanya kita ada program dalam satu minggu tuh satu hari khusus untuk gotong royong bersama.
1: Oke, menarik sekali ya.
0: Dan itu pembelajaran, Bu.
1: Betul.
0: Iya.
1: Melatih anak juga ya.
0: Betul.
1: Biar tidak malas-malasan juga nanti di rumah bisa bantu orang tuanya kan.
0: Karena memang saat ini zaman ini anak yang zaman milenial kan, zaman yang anak gadget. Jadi kalau melibatkan anak untuk gotong royong, mau tidak mau dengan di sekolah akan ikut di rumah. Bagaimana dia untuk membantu ibunya menyapu yang perempuan, yang laki-laki mungkin membantu untuk mengepel gitu. Kira-kira begitu, Bu.
1: Oke, baik. Kita ke Pak Zainal lagi. Pak Zainal, nanti kan Pramuka bakal hadir tuh di MPLS ya. Itu seperti apa konsepnya nanti?
2: Untuk konsep kami ini mengenalkan bagaimana latihan nari aja. Dan juga untuk lomba-lomba yang biasa kami ikuti. Nah, untuk yang sekarang biar menarik mereka aja. Jadi kelihatan biar lebih senang-senangnya. Kayak Semapur Dance kami tampilkan, terus LKBB Papor kami tampilkan juga gitu kan. Dan itu juga kami tetap mengusung bagaimana caranya mereka lebih menyadari bahwa Pramuka itu penting bagi mereka gitu. Dan kami juga tak terlepas dengan kegiatan dari Adiwiyata. Kebetulan kan saya guru IPA juga. Jadi tahun lalu memang kami buat untuk pupuk kompos. Untuk tahun ini memang kami sudah diskusi dengan guru IPA. Kebetulan di tempat kami guru IPA ada 6 orang. Jadi sudah kami diskusikan kemarin bagaimana caranya tahun ini untuk, kan setiap tahun kami membuatnya pohon-pohon kecil tuh. Dari satu pohon sekarang sudah mereka dulu ya, kalau tahun dulu kami buat satu kelompok satu pohon kecil dengan kelompok yang kecil juga gitu kan. Kalau sekarang kita buat rencananya dengan kelompok besar dan maunya dengan pohon besar gitu. Jadinya kan kalau tahun lalu satu kelas tuh bisa 4 sampai 5 pot kan. Kalau sekarang 2 pot saya cukup, tapi dengan yang besar. Nah, itu juga kami masukkan ke program pembelajaran IPA gitu. Jadi setelah mereka nanti di MPLS ini berjalan, biar pembelajaran tetap berlanjut, nah kami guru IPA langsung menangani.
0: Okay.
2: Jadi sampai nanti akhir mereka dapat nilai untuk keterampilan. Di akhir semester nanti, di semester 1. Jadi mereka untuk keterampilannya tak terfokus dengan materi-materi harian gitu. Jadi dari yang sudah direncanakan oleh program Adiwiyata dan juga MPLS kami ambil gitu. Jadi berkesinambungan nantinya dan juga irit biaya.
1: Itu yang paling penting ya,
2: paling
3: penting. Irit biaya. Gitu. Irit biaya dengan membangun kreativitas siswa.
0: Iya, betul.
1: Oh, zaman sekarang udah efisiensi terus ya. Bisa berhemat kita sebagai orang tua dan juga guru ya.
2: Ya soalnya kalau nggak gitu nanti orang tua tuh banyak kan nanti kerja kelompok, iuran lagi. Ya itu nanti kami menjaga itu karena kebetulan kami kan daerah kapling nih.
3: Wujudnya dapur.
2: Daerah-daerah yang sebelah sini. Kalau sebelah sini kan perumahan. Kalau kami daerah-daerah kapling mendekat ke dapur 12.
1: Baik. Kalau untuk pramuka sendiri Pak Zainal, itu yang paling menarik dari pramuka buat anak-anak SMP Negeri 27 itu apa sih?
2: Yang paling menarik bagi mereka ya jelas pasti pada saat mereka akan berkemah.
1: Oh, okay.
2: Ya, makanya kami programkan untuk perkemahan itu dalam 1 tahun itu 2 kali. Yeah. Setiap semester, semester 1 dan juga semester 2. Di semester 1 ini kami lebih fokus bagaimana cara mereka menggali diri sendiri dulu. Okay. Bagaimana ininya, baru nanti di semester 2 kami fokus siapa yang memang kira-kira ke depannya akan mau menjadi anggota pramuka aktif.
1: Okay.
2: Kami gak memaksakan siapa yang ketika di, tapi di semester 1 ini memang saya fokus ke pemilihan bibit. Pemilihan bibit kan, kita harus punya bibit unggul. Betul. Gitu kan. Kalau misalkan kita biarkan saja mereka dengan pola pikir mereka sendiri tanpa kita arahkan, pasti mereka ah ngapain sih pramuka gitu-gitu aja kok hanya tepuk tangan dan seterusnya kan gitu kan. Nyanyi dan seterusnya itulah. Tapi kami mencari bibit-bibit unggul di mana tujuan kami ini nanti ada beberapa orang yang kami saring.
1: Oke. Okay.
2: Jadi disitulah nanti akan terjaring siswa-siswa yang berprestasi. Kami hanya tidak hanya melihat dari prestasi mereka di harian, tidak. Mm-hmm. Yang penting mereka punya keinginan, punya keterampilan, itu yang kami ambil.
1: Oke. Okay.
2: Itu.
1: Jadi dari awal dari cari ya.
2: Dari cari, betul.
1: Betul. Oleh Pak Zainal ya.
2: Iya. Apalagi sekarang kami di tahun 2027 kan ada rencana lomba tingkat 5 yang ada di nasional juga gitu kan. Mudah-mudahan di tahun ini kami bisa ikut serta di kegiatan di bulan Juli ini ada program untuk LT2. Nah itulah yang kami sekarang saya khususnya fokuskan ke situ anak-anak. Bagaimana mereka mencari jati dirinya dan bagaimana mereka bisa ikutlah kayak kalau sekarang kan jambore nasional itu berbeda dengan LT.
1: Oh,
2: kalau jambore nasional itu istilahnya kayak senang-senang lah, happy-happy gitu kan. Happy-happy tapi terprogram dengan dari pemerintah.
1: Okay.
2: Kalau untuk yang LT ini dia lomba, lomba tingkat, jadi lomba. Ya nanti berlomba lah mereka dengan semua peserta didik yang lain. Dan juga kan walaupun tujuan saya bukan menangnya.
1: Iya.
2: Yang penting dia mau keluar, dia lihat orang lain seperti apa. Dan itu sebagai bekal hidup dia di kemudian hari gitu. Sama lah saya juga dulu, saya sebagai peserta kan terbawa sebagai salah satu peserta di perkemahan Lurah Karya Nasional. Asalnya saya dulu gak suka tuh dengan pramuka tapi berjalan waktu dengan ikut kegiatan nasional, oh ternyata pramuka itu sangat menyenangkan gitu kan. Bisa kemana-mana gratis lah.
1: Jalan-jalan
2: gratis.
1: Oke.
2: Ya. Tapi hanya, bukan itu sih yang menjadi catatan saya, bagaimana mereka lebih disiplin saja. Itu.
1: Ya betul, itu yang paling penting.
2: Yang paling penting itu.
1: Yang bisa diambil dari pramuka disiplinnya.
2: Iya, disiplinnya.
1: Ya. Oke, kita balik lagi ke Ibu Sri. Bu Sri selaku Ketua MPLS SMP Negeri 27 Batam tahun ini, nilai atau karakter apa aja Bu Sri yang paling ingin dibangun kepada seluruh siswa baru dari SMP Negeri 27?
3: Nilai karakter yang ingin kami bangun ya adalah yang pertama jelas kedisiplinan.
1: Oke.
3: Ya disiplin mereka, lalu karakter yang kedua tentang bagaimana mereka tingkat keimanannya.
0: Karena visi sekolah.
3: Iya, visi sekolah kita berkaitan dengan itu. Kayaknya ada lagi ya?
0: Gotong royong.
3: Gotong royong, kebersamaan.
2: intinya menggunakan tujuh kebiasaan anak hebat.
1: Iya. Oke, apa itu tujuh kebiasaan anak hebat?
0: Tujuh kebiasaan anak hebat apa saja?
2: Mulai dari bangun pagi, rajin gemar belajar. Terus juga ibadah, tidur cepat, ibadah gitu.
3: Bermasyarakat.
1: Ya. Itu ya itu programnya. Nilai yang akan dibangun nanti oleh siswa-siswa SMP
0: kebiasaan.
1: Oke, baik. Kita balik ke Bu Evi. Bu Evi, untuk program Adiwiyata di SMP Negeri 27, kalau boleh tahu sudah berlangsung berapa lama?
0: Kita sudah join itu, bergabung itu 3 tahun sih ya.
1: Oke.
0: Pasti baru banget sebenarnya kita. Mm-hmm. Cuman karena di tahun pertama itu kan ketuanya teman saya ya, satu lagi itu. Jadi di tahun kedua diganti oleh saya. Kebetulan di tahun kedua saya sedang ngedrop ya, sakit. Jadi agak dipending. Nah ini di tahun inilah baru mulai pelan-pelan untuk merintis lagi dengan program yang tadi saya jelaskan tadi yang baru. Ya mudah-mudahan insya Allah akan berjalan dengan baik nantinya ke depan, karena memang ini menjadi hal yang sangat untuk dipikirkan bersama-sama kami semua warga sekolah, bahwa kebersihan lingkungan hidup, menghijaukan sekolah itu sudah merupakan salah satu merupakan salah satu ciri khasnya sekolah nanti, supaya nyaman. Kan MPLS Rama kan nyaman tuh.
1: Betul.
0: Nyaman, kalau kita udara yang kita hirup tidak segar oksigennya, berarti kita kan tidak nyaman gitu. Jadi maka kita harus membuat ini kedepannya lebih ekstra lagi, karena anak-anak di sekitaran sekolah kita benar-benar sangat-sangat memprihatinkan dalam hal menjaga kebersihan sekolah, terutama sampah tadi. Memang di mana-mana banyak ya Bu ya, sekitar daerah dapur 12 itu ya. Jadi memang itu menjadi topik yang paling penting sekali untuk kita tindak lanjuti nanti ke depannya.
1: Oke, jadi PR juga buat Bu Evi,
0: iya,
1: kawan-kawan
0: juga.
1: Guru buat, ya.
3: Bukan PR untuk kita aja, semua.
0: Buat kami semua. Iya,
1: tentu saja.
3: PR untuk kami semuanya.
1: Oke, kita ke Pak Zainal lagi. Kalau dari Pak Zainal sendiri, selain prestasi akademik, keterampilan hidup apa sih yang menurut Pak Zainal penting dimiliki oleh siswa saat ini?
2: Oke, keterampilan yang dimiliki mereka itu tentang kecakapan hidup.
1: Kecakapan hidup,
2: Kecakapan hidup. Jadi bagaimana mereka nanti, karena dalam pembelajaran kan harus bermakna. Bermakna ini dikatakan sebagai bagaimana pentingnya pembelajaran untuk dia sendiri gitu. Sama halnya tadi dengan pramuka. Kamu bisa tali temali. Penting gak tali temali itu? Penting kan, nah gitu kan. Kamu bisa tentang apa, tanaman obat, nah, tanaman obat kan, tanaman obat tuh sekarang jarang gitu kan. Betul. Penting nggak itu untuk kehidupan kita? Kan penting kan. Nah, ketika mereka sudah menyadari itu semua, jadi kita hidup ini tidak hanya mengandalkan kimia dan kimia gitu kan. Jadi mereka harus membangun diri sendiri, betapa pentingnya ini untuk kita sendiri gitu kan. Apalagi saya digabungkan dengan guru IPA juga kan. Nah, saling kait mengait. Sebetulnya dari BLP ini, tahun lalu kami sudah buat program Aku Bisa. Di program Aku Bisa ini, itu sistemnya lomba. Lomba setiap kelas dinilai setiap bulan. Dan nanti setiap bulannya ada reward untuk anak, untuk kelas yang menangnya gitu kan. Dan ini udah mulai membuat mereka berkesadaran bahwa ini penting loh untuk kita gitu kan. Tidak hanya di sekolah saja. Yang kami harapkan ini, keterampilan yang mereka miliki di sekolah bisa dibawa ke rumah. Karena kan tidak jarang di sekolahnya anak ini rajin, di rumahnya dia nggak rajin. Bahkan kalau di sekolahnya dia bisa nurut sama gurunya, di rumah bisa juga dia bentak-bentak orang tuanya. Nah gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat keterampilan apa, ya minimal manajemen dirinya lah gitu kan. Ya itu yang kami harapkan sebetulnya dari sekolah. Ketika dia sudah tahu bagaimana meletakkan dirinya gitu kan, maka kita pun merasa bangga. Kita tidak merasa bangga ketika anak itu jadi jenderal, anak itu jadi polisi gitu. Tapi ketika dia sopan santunnya ada, ketika ketemu dengan kita, berarti kita udah berhasil dengan mendidik anak, keterampilan dia. Itulah yang kami harapkan.
1: Oke. Baik, luar biasa. Nah, terusnya kita sudah di penghujung waktu ini, Bu Sri, Bu Evi dan juga Pak Zainal, yeah. Kita ada pertanyaan terakhir untuk ketiga narasumber. Untuk Pak, Bapak dan Ibu, apa harapan terhadap angkatan siswa baru tahun ini di SMP Negeri 27? Mungkin dari Bu Sri dulu, silakan.
3: Iya. Harapan khususnya pribadi dari saya, harapan saya kepada siswa baru yang akan masuk di SMP Negeri 27 Batam, yaitu yang pertama jelas mereka semakin bersemangat untuk belajar. Ya. Lalu yang kedua yang paling utama adalah kedisiplinan mereka.
1: Oke.
3: Ya, ya. Karena saya berkaitan dengan kesiswaan, jadi mungkin otomatis saya pikirannya bagaimana anak itu disiplin di dalam belajar, disiplin di dalam lingkungan sekolah, dan juga harapannya disiplin di rumah. Mungkin itu.
1: Oke, baik.
3: Harapan saya.
1: Kalau dari Bu Evi seperti apa harapannya?
0: Ya. Harapan saya buat anak-anak siswa MPLS 2026 di SMP Negeri 27 Batam, saya berharap secara pribadi anak-anak bisa mempunyai karakter iman.
1: Oke.
0: Itu yang pertama. Karena dengan karakter iman, segala sesuatunya itu pasti melakukan hal-hal yang baik. Nantinya juga dia akan belajar bagaimana untuk mencintai alam. Oke. Dengan mencintai alam, dengan menciptakan kesadaran dia untuk mencintai alam, kemudian dia melakukan, maka dia punya nilai yang bermakna. Bagaimana dia menyayangi tanaman, dia akan juga secara tidak langsung akan menyayangi teman-temannya di kelas. Kemudian dia akan menyayangi gurunya, lalu dia akan menyayangi orang tuanya. Nah, dari situ dengan iman tadi, maka semuanya hal positif yang akan dia bangun, dia ciptakan. Lalu dia akan mengisi kegiatan-kegiatan nanti yang bersifatnya positif juga. Dengan adanya minat dan bakat yang disediakan oleh di sekolah tadi. Ini kan di sekolah banyak ekskul ya?
3: Yeah.
0: Ya. Banyak ekskul yang menarik-menarik. Ada guru-guru kami yang keren-keren, bapak-bapaknya. Mungkin anak-anak murid kami yang hai yang baru-baru mungkin bisa lihat bapak gurunya yang keren-keren di bidang ekskulnya. Mereka menciptakan prestasi yang baik di sekolah kami. Karena sudah terbukti ya Pak Janel ya, dari Pak Budi, Pak Yosri Rizal ya. Nah itu banyak sekali mereka prestasi-prestasinya. Jadi dengan begitu iman tumbuh, semuanya nanti akan menciptakan hal yang positif. Karena begini Bu, saya tidak akan fokus hanya kepada murid-murid di SMP 27 Batam aja, tetapi saya lebih fokus kepada menyampaikannya bahwa anak zaman sekarang ini adalah lebih fokus kepada gadget.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ini tadi yang disampaikan oleh sosialisasi dari Disdasmen ya. Iya. Bagaimana untuk memanfaatkan teknologinya yang positif ya. Nah, jadi kita tidak boleh tidak menyampaikan hal-hal ini, karena apa sih dampaknya kalau kamu melakukan yang tidak positif gitu, apa dampaknya? Dampak untuk diri sendiri, karena ini akan berkaitan dengan hidupnya dia dan masa depannya dia gitu. Jadi makanya tadi saya fokus kepada yang tadi untuk menciptakan, membangun imannya dia, dan itu ada di 7 kebiasaan budaya Indonesia, anak Indonesia iya. Hebat.
1: Oke, iya. Karena kalau udah ada imannya nanti akan
0: iya, semua akan mengikuti. Iya.
1: Oke, baik. Kalau dari Pak Zainal seperti apa harapannya?
2: Oke, harapan saya mereka lebih aktif di dunia pendidikannya, di ekskulnya terutama. Jadi mereka jangan segan-segan memilih ekskul mana yang mereka inginkan, kecuali pramuka, pramuka bukan pilihan. Karena wajib. Jadi mudah-mudahan dengan mereka ikut itu semua, mereka akan terbentuk pribadi yang lebih baik lagi.
1: Ya, amin. Kita aminkan semua harapan dari Bapak Ibu Guru SMP Negeri 27 Sagulung Batam ya. Oke, terima kasih banyak untuk Bu Sri, Bu Evi dan juga Pak Zainal sudah berkenan hadir di sore hari ini di Pro 1 RRI Batam. Semoga nanti lancar MPLS-nya ya.
3: Amin.
1: Selama 5 hari itu semoga lancar. Siswa-siswa merasa nyaman, guru-guru juga bisa langsung cepat adaptasi dengan murid barunya, dan semoga nanti bisa terlaksana semua ya, baik itu dari sisi pramuka dan juga adiwiyatanya. Oke, okay, yeah. Sukses selalu buat SMP Negeri 27 Batam di Sagulung. Yeah. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah berkenan mendengarkan tadi kita berdiskusi dan juga berdialog di sore hari ini, dan sampai jumpa di program Indonesia Cerdas yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Rabu di pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, masih lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program 1 RRI Pekanbaru untuk sama-sama kita mendengarkan lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

Baik, pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. HUT Bayangkara ke-80, Wakapolda Riau, Brigjen Hengki Haryadi, sebut momentum perkuat profesionalisme dan kedekatan dengan masyarakat. Komisi 4 DPRD Batam mendorong revisi peraturan daerah atau perda ketertiban sosial guna pembenahan lokalisasi Sintai dan penyesuaikan regulasi dengan perkembangan kondisi saat ini. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya, edisi hari Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Riri Handayani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Baik, pendengar, mengawali jumpa kita di berita berjaringan Korwil 15 Padang Prabu hari ini dari RRI Pekanbaru. HUT Bayangkara ke-80, Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi sebut momentum perkuat profesionalisme dan kedekatan dengan masyarakat. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan dari RRI Pekanbaru.
1: Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi pagi tadi memimpin apel dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-80 di halaman Makopolda Riau. Pada kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa peringatan Hari Bayangkara menjadi momentum bagi Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme serta memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan tugas kepolisian, khususnya di Provinsi Riau yang memiliki karakteristik wilayah yang spesifik.
2: Ya, semoga di hari bulan Polri yang 80 ini Polri ke depan semakin profesional, semakin dekat dengan masyarakat, mengedepankan community policing, dan pada dasar polisi tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa berdoa masyarakat. Tentunya kita mengharapkan partisipasi masyarakat, karena memang khususnya wilayah Riau ini, bagaimana kita ketahui, adalah wilayah yang spesifik, ada karakteristik tertentu, kita berbatasan dengan negara lain, banyak kejahatan-kejahatan khususnya narkotik, transnational organized crime, baik itu narkoba maupun trafficking incursion, TPPO, dan kita harus bersama-sama masyarakat. Karena ini kita harus menjadi musuh bersama, terutama narkoba yang ada di wilayah Kepulauan.
1: Sementara itu, sejumlah warga berharap peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri, khususnya Polda Riau, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3: Ya, kami sebagai masyarakat, khususnya di wilayah Polda Riau, mengucapkan semoga Polri semakin profesional, humanis, dan selalu hadir memberikan rasa aman, keadilan, serta pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Selamat Hari Bayangkara ke-80.
1: Momentum Hari Bayangkara ke-80 diharapkan tidak hanya menjadi ajang peringatan, tetapi juga menjadi penguat komitmen Polri, khususnya Polda Riau, dalam memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan semakin dekat dengan masyarakat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026 menjadi momentum bagi jajaran kepolisian Resor Natuna untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selengkapnya laporan Marjani dari RRI Ranai.
4: Polres Natuna menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 di halaman Mapolres Natuna Rabu pagi. Upacara berlangsung hikmat dengan Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Ependi bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Perkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh agama, serta tokoh masyarakat Kabupaten Natuna. Momentum HUT Bayangkara ke-80 menjadi refleksi atas pengabdian Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
5: Suksesnya beberapa program pemerintah tentunya tidak terpisahkan dari peran penting Polri dalam mengawal agenda strategis nasional. Di antaranya, dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang diwujudkan melalui pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi sebanyak 1.179 unit dari target 1.500 unit. Dukungan terhadap swasembada pangan melalui optimalisasi lahan jagung dengan total lahan luas 651.196 hektar yang berhasil mendongkrak produksi jagung nasional sebesar 9% atau setara 1,36 juta ton. Penegakan hukum terhadap kejahatan yang merusak moral bangsa dan memicu kebocoran keuangan negara seperti kejahatan narkoba, penyeludupan, dan judi online. Program penyediaan rumah bagi PNP PP dan masyarakat di mana Polri telah berhasil meresmikan 10.905 unit hunian dari rencana pembangunan 15.923.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijinarko Parianto, mengatakan pemerintah daerah berharap Polres Natuna dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat ditemui RRI usai kegiatan upacara HUT Bayangkara ke-80 Rabu pagi.
6: Pilih atas nama pemerintah, dan itu Bupati ucapkan pertama selamat HUT Bayangkara ke-80. Semoga Polri semakin jaya dan sukses dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat. Ke depan tentunya kolaborasi antara Polri, Polres, dan pemerintah Kabupaten Natuna selalu sinergi sehingga tercipta suasana yang aman dan kondusif di masyarakat.
4: Kapolres Natuna berharap momentum HUT Bhayangkara ke-80 dapat menjadi penyemangat bagi seluruh personel Polri untuk terus memberikan pengabdian terbaik. Dengan semangat Polri semakin dekat dengan masyarakat, pelayanan dan kepercayaan publik diharapkan terus meningkat. Demikian Marjani melaporkan.
0: Wujudkan Pekanbaru Zero Putus Sekolah. Pemerintah Kota Pekanbaru libatkan kader PKK untuk memantau SPMB 2026. Berikut disampaikan Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru akan mendorong kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK untuk mewujudkan program Pekanbaru Zero Putus Sekolah dengan melibatkan mereka dalam memantau pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB hingga menjangkau anak-anak yang berisiko tidak melanjutkan pendidikan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kader PKK memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat di tingkat lingkungan. Melalui jaringan tersebut, pemerintah berharap tidak ada lagi anak Kota Pekanbaru yang putus sekolah ataupun kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan akibat berbagai kendala.
8: Dan ada kejadian-kejadian misalnya anak-anak sekolah yang hari ini dia tidak bisa mengambil ijazahnya di pesantren, terkadang ada yang seperti itu karena tunggakan-tunggakan gitu kan. Dan ini tentu perlu ada aspirasi dan sambungan dari ibu-ibu PKK termasuk juga posyandu dan lain-lain. Kita pengen semua bergerak bersama-sama menuntaskan zero anak putus sekolah di Kota Pekanbaru.
7: Sementara itu, salah seorang warga Pekanbaru, Dini, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, kader PKK merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga dapat lebih cepat mengetahui apabila ada anak yang belum bersekolah atau mengalami kendala dalam mengambil ijazah.
9: Kalau saya sebagai orang tua mendukung kebijakan yang seperti ini, gitu kan. Soalnya ibu-ibu PKK sering berinteraksi dengan warga-warga di sekitarnya. Jadi kalau misalnya seandainya ada anak-anak kita yang terkendala nanti dalam sekolahnya, ijazahnya atau tunggakan, bisa dicarikan solusinya. Gitu.
7: Dini berharap program tersebut tidak berhenti pada pendataan semata, tetapi juga didukung dengan pendampingan kepada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap anak tetap memperoleh haknya untuk mengenyam pendidikan tanpa terhambat persoalan biaya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: DPRD Kabupaten Bengkalis mengajak masyarakat bersabar menghadapi kondisi keuangan daerah yang masih terpengaruh menurunnya dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah pusat. Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan sejumlah program dan pembayaran kewajiban pemerintah daerah. Berikut laporan Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
10: Kelangkaan bahan bakar minyak yang masih terjadi di Pulau Bengkalis menjadi perhatian DPRD Kabupaten Bengkalis. Kondisi tersebut menyebabkan antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dan mengganggu aktivitas masyarakat. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Fernanda Pangaribuan, mengatakan DPRD melalui Komisi 3 sebelumnya telah berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau untuk membahas kondisi distribusi BBM di Kabupaten Bengkalis. Menurut Hendrik, hasil koordinasi tersebut mengarahkan DPRD untuk berkomunikasi langsung dengan BPH Migas dan Pertamina Patraniaga karena kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan terkait penyaluran dan penambahan kuota BBM.
11: Kemarin kami sama Komisi 3 ada konsultasi ke Perinda Provinsi, ke Dinas SDM Provinsi juga, dan minggu ini mudah-mudahan kami jadi ketemu ke BPH Migas. Kami ada jadwalkan juga BPH Migas terkait dengan penyaluran BBM yang ada di Pulau Bengkalis. Jadi mudah-mudahan dalam minggu ini udah clear lah, Kak. Kami nanti juga minta penambahan kuota hariannya dilebihkan dulu untuk di Kabupaten Bengkalis ini, khususnya di Pulau Bengkalis juga.
10: Sementara itu, kelangkaan BBM masih dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya diungkapkan Ibu Ima, warga Bengkalis, yang mengaku sering tidak mendapatkan bensin meski telah mengantri selama berjam-jam.
12: Awak dah nunggu 3 jam, kadang nggak jumpo, kadang tidak. kosong lah jadinya ada tuh.
10: DPRD Bengkalis berharap koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina Patraniaga dapat menghasilkan solusi terhadap kelangkaan BBM yang terjadi selama ini, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan antrean panjang di SPBU berangsur berkurang. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar Komisi 4 DPRD Batam mendorong revisi peraturan daerah atau Perda ketertiban sosial guna pembenahan lokalisasi Sintai dan menyesuaikan regulasi dengan perkembangan kondisi saat ini. Laporan Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Dukungan terhadap pembaruan peraturan daerah atau Perda Kota Batam nomor 6 tahun 2022 tentang ketertiban sosial menguat dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU yang digelar Komisi 4 DPRD Kota Batam. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution, mengatakan pembaruan regulasi dinilai penting agar pemerintah memiliki landasan hukum yang lebih relevan dalam menangani persoalan sosial termasuk rehabilitasi bagi korban eksploitasi dan praktik prostitusi. Aspirasi ini mencuat setelah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Putra Batam memaparkan hasil observasi mereka terkait kondisi pusat rehabilitasi non-panti Sintai di Tanjung Uncang. Surya Makmur mengatakan, Perda ketertiban sosial yang ada saat ini belum mampu menjangkau kompleksitas persoalan prostitusi yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan berbagai persoalan sosial lainnya.
15: Komisi 4 DPRD Kota Batam kemarin melakukan RDPU, rapat dengar pendapat umum bersama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batam. Topik bahasannya adalah tentang keberadaan Perda nomor 6 tahun 2002 tentang ketertiban sosial. Menurut mereka, Perda tersebut sudah tidak relevan dan sudah tidak efektif lagi. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar Perda ketertiban sosial ini, di mana di dalamnya salah satunya adalah pengaturan soal lokalisasi Sintai yang 3 tahun setelah Perda diundangkan itu harusnya ditutup, ternyata kan sampai sekarang ini belum ditutup. Oleh karena itu, kami sudah menyampaikan kepada Dinas Sosial dan nanti insya Allah kami juga berkonsultasi kepada pimpinan dan termasuk kepada Bapak Perda agar Perda yang dimaksudkan itu bisa dibahas dan ditinjau ulang.
14: Komisi 4 DPRD Batam menilai pembaruan Perda menjadi langkah strategis agar penanganan masalah sosial tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga pada upaya pemulihan dan pemberdayaan masyarakat. Masukan dari kalangan akademisi dan mahasiswa diharapkan menjadi bahan penyempurnaan regulasi sehingga mampu menjawab tantangan sosial yang terus berkembang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Sektor industri kawasan ekonomi khusus ya, Galang Batang menjadi salah satu pendorong utama peningkatan ekonomi daerah di Kabupaten Bintan. Reni Ilda Valantra, RRI Tanjung Pinang.
16: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan terus menunjukkan perkembangan positif. Badan Pusat Statistik Bintan mencatat peningkatan ekonomi tersebut salah satunya didorong oleh aktivitas industri di kawasan ekonomi khusus KEK Galang Batang. PLT Kepala BPS Bintan Doni Cahyo Wibowo mengatakan, masuknya investasi di kawasan KEK Galang Batang sejak 2022 memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Bintan. Menurutnya, kawasan tersebut menjadi salah satu faktor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Bintan pada periode 2021 hingga 2026 tercatat mencapai 6,34%. Doni juga menjelaskan angka tersebut tidak hanya berasal dari sektor industri, tetapi juga didukung oleh sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perhotelan, dan perdagangan. Ia menyebut sektor industri memang memiliki kontribusi besar, namun perkembangan ekonomi Bintan tetap dipengaruhi oleh berbagai sektor yang berjalan di masyarakat.
17: Kek Galang Batang, satu kawasan ekonomi khusus ya, itu sejak 2022 kalau tidak salah. Nah itu ada investasi dan pertumbuhan yang signifikan di situ. Nah di situ Bintan sudah mulai tumbuh secara signifikan, kemudian berangsur dari tahun ke tahun sudah mulai stabil. Stabil, tapi ya di angka karena kontribusinya itu cukup besar dari Kek Galang Batang itu.
16: Doni Roni juga menambahkan pertumbuhan ekonomi Bintan juga terlihat dari aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Menurutnya, perekonomian daerah tidak hanya bergantung pada satu kawasan, melainkan dari kontribusi berbagai sektor yang terus berkembang. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Warga Selat Nenek, Kecamatan Bulang, meminta pemerintah provinsi untuk membangun sekolah menengah atas atau SMA di Bulang. Berikut dilaporkan Sarah Melina, RRI Batam.
18: Masyarakat Selat Nenek, Kecamatan Bulang, mendesak pemerintah segera membangun SMA negeri lain mereka. Hingga kini fasilitas pendidikan formal hanya tersedia pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP saja. Masyarakat setempat Usman mengatakan hampir 75% lulusan SMP dari daerah itu tidak bisa melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Kendala utama adalah biaya transportasi, jarak tempuh, serta keterbatasan sarana penunjang sekolah menengah di sekitar mereka. Saat ini SMA negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu sekolah, sementara kecamatan lain memiliki lebih banyak. Kecamatan Galang contohnya sudah memiliki 3 SMA, sedangkan Belakang Padang 4 SMA. Artinya Bulang tertinggal jauh dalam penyediaan pendidikan menengah atas.
19: Jadi Desa Nenek ini baru ada SMP dan SD. SMP negeri ini pun juga 2021 sebelumnya swasta. Jadi SMA negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu. Internet yang lain sudah Galang 3, Belakang Padang 4, kita baru ada satu. Dan sekolah penyangga, jadi tahun demi tahun lulusan kami hampir 75% tidak bisa melanjutkan ke tingkat SMA.
18: Usman melanjutkan, padahal jumlah lulusan SMP di Selat Nenek cukup besar dan berpotensi terus meningkat. Keberadaan SMA Negeri 11 Pulau Bulung merupakan satu-satunya sekolah di Kecamatan Bulang. Butuh waktu 1 hingga 1,5 jam untuk sampai ke Pulau Bulang jika cuaca bersahabat. Warga yang memiliki anak SMA harus memutar otak untuk mencarikan tambahan biaya transportasi ke pulau seberang. Warga berharap pemerintah provinsi dapat menambah sekolah SMA bagi warga yang tinggal di sekitar Selat Nenek. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Pengurus Himpunan Dai dan Mubalig Kota Bukit Tinggi periode 2026 sampai 2030 resmi dilantik dan dikukuhkan. Berikut laporan Joni Marbeta, RRI Bukit Tinggi.
20: Menetapkan susunan pengurus Himpunan Dai dan Mubalig Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2030. Sirunas Tuan Kusane AMA, Ketua Merangkap Anggota, Indra Effendi SAGMA, Sekretaris Merangkap Anggota, Dr. Andus Haji Amir Hussein Hasibuan, Anggota Haji Syamsul Bahri, SHI.
21: Saya

0: 2030.
1: Perandai, mubalik, dan ulama sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan serta memberikan pencerahan kepada umat menjadi pesan utama dalam pelantikan pengurus himpunan dai dan mubalik Kota Bukit Tinggi periode 2026-2030 sebanyak 53 orang dengan ketua umum terpilih Khairun Nas Tuanku Saleh AMA, Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Asis STP Sultan Saidi menegaskan dalam sebutannya keberadaan para dai dan mubalik memiliki peran strategis dalam membina kehidupan keagamaan masyarakat yang ada saat ini. Ibnu Asis mengajak seluruh dai dan mubalik memperkuat sinergi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat melalui semangat fastabiqul khairat dengan mengoptimalkan dakwah yang mengajak kepada kebaikan serta mencegah kemungkaran.
2: Ini sebagai pertanda baik bagi kita di Bukit Tinggi, keberadaan dai, keberadaan mubalig dan ulama menjadi garda terdepan pencerdasan dan pencerahan umat. Kami menitipkan kepada Bapak Ibu sekalian, para ustaz dan ustazah, mari kita bersama-sama bergandengan tangan, kita fastabiqul khairat, kita maksimalkan dakwah Allah, menyeru manusia kebajikan Allah SWT dan mencegah mereka daripada berbuat kemungkaran. Dan insyaallah pemerintah Kota Bukit Tinggi dengan tangan terbuka siap berkolaborasi, siap bersama dengan para dai, dengan para mubalig dalam rangka menjadikan Kota Bukit Tinggi lebih baik lagi dan lebih sejahtera di masa yang akan datang.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi, Dr. Haji Irwan MAG berharap para dai mampu menjadi mujadid pembaharu yang menyampaikan ajaran Islam secara relevan dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Menurutnya, materi dakwah harus disampaikan secara arif dan konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat akibat perbedaan penyampaian antar pendakwa.
3: Jangan nanti ketika ada dai ceramah di tempat A dibatalkan oleh di tempat B. Kemudian yang bingung bukan dai, yang bingung itu adalah umatnya. Kecik buya petang mereka, kecik buya nakini mereka. Dengan adanya dai dan mubalig, dengan adanya himpunan dai dan mubalig, umat bisa tercerahkan, bukan teragukan dengan pemahaman kita.
1: Dalam kesempatan yang sama juga, anggota DPD RI Haji Muslim M. Yatim juga turut hadir di acara tersebut menyampaikan sosialisasi 4 pilar MPR RI dan dirinya menekankan bahwa dai dan ulama memiliki kontribusi besar dalam menjaga persatuan bangsa, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
4: Kepala Desa Air Lengit, Kuswanto, menjadi salah satu peserta program Kepala Desa Masuk Kampus sebagai upaya penguatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Indonesia melalui pembelajaran di lingkungan akademik. Laporan Analia Widi, RRI, Ranai.
5: Upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa terus dilakukan melalui berbagai program kolaboratif antara pemerintah dan perguruan tinggi. Salah satunya melalui program Kepala Desa Masuk Kampus yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa bekerjasama dengan Universitas Indonesia dalam rangka program pemerintahan desa berdampak tahun 2026. Peserta program tersebut, Kepala Desa Air Lengit, Kuswanto, kepada RRI menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi pengalaman berharga karena memberikan kesempatan untuk belajar langsung di lingkungan akademik.
6: Tentunya dengan kegiatan ini menambah semangat dan inovasi yang akan dipraktikkan di desa kita masing-masing, dan ini juga menjadi acuan bagaimana kedepannya kita menjalankan di pemerintah desa lebih baik, lebih mengedepankan pelayanan publik oleh masyarakat.
5: Sementara itu, warga desa Air Lengit Ivan memberikan tanggapan positif atas keikutsertaan kepala desa mereka dalam program tersebut.
7: Kalau kami sebagai warga tentu bangga karena kades kami diundang untuk kegiatan tersebut. Dan ini tentu saja akan berdampak terhadap wawasan dan pengetahuan kades dalam menjalankan amanahnya.
5: Sebagai informasi, untuk kegiatan ini diikuti oleh 430 34 peserta, yakni kepala desa dari seluruh Indonesia, dari mulai 29 Juni hingga 2 Juli 2026 di Universitas Indonesia Kampus Depok. Untuk Kabupaten Natuna, selain kepala desa Air Lengit, juga ada satu lagi peserta, yakni kepala desa Sepempang. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. HUT Bayangkara ke-80, Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi, sebut momentum perkuat profesionalisme dan kedekatan dengan masyarakat. Komisi 4 DPRD Batam mendorong revisi peraturan daerah atau perda ketertiban sosial guna pembenahan lokalisasi Sintai dan penyesuaian regulasi dengan perkembangan kondisi saat ini. Dan pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya pendengar. Peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama, sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh provinsi Kepulauan Riau. Karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda edisi Rabu 1 Juli 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim virus Marburg dapat diaktifkan melalui 5G bagi semua orang yang telah divaksinasi. Penyebaran virus Marburg diklaim sebagai pandemi berikutnya dan merupakan virus paling mematikan di bumi. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa virus Marburg dapat diaktifkan melalui sinyal 5G adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak ada mekanisme fisik atau biologis yang memungkinkan sinyal jaringan nirkabel mengaktifkan virus di dalam tubuh manusia. Tidak ada penelitian dan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa virus Marburg dapat diaktifkan oleh 5G. Amira Ross, seorang ahli epidemiologi dan profesor dari Universitas George Mason, menyebut bahwa komponen vaksin COVID-19 tidak mencakup apapun yang berkaitan dengan virus Marburg dan tidak ada bukti pendukung bahwa sinyal 5G dapat mengaktifkan virus. Cek kebenaran dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh.
0: Iya. Bentar, ambil helm dulu. Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Masih di Pro1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Aziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam sore ini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar dan pendengar, dalam kesempatan kali ini saya ingin hadirkan informasi rilis panggilan dari Pengadilan Agama Kota Batam. Ada 3 panggilan ya untuk sore hari ini. Yang pertama telah memanggil Antonius M. Fani bin Fetrus, tempat dan tanggal lahir Kupang, 11 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Perumahan Pertama Bandara Blok P 2 nomor 1 RT 1 RW 13 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepri. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 2 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rosi Pradila binti Mustafa Kamal sebagai penggugat melawan Antonius M. Fani bin Fetrus sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Kemudian panggilan kedua telah memanggil Baco alias Asok bin Lawang, tempat dan tanggal lahir Tanjung Batu, 1 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di dahulu beralamat di Komplek Sungai Nayon Blok K nomor 15 RT 3 RW 12 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam Provinsi Kepri. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Senin di tanggal 5 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rusmeli binti Rauf sebagai penggugat melawan Baco alias Asok bin Lawang sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Kemudian untuk panggilan ketiga telah memanggil Syafruddin Muhammad bin Muhammad Duka, tempat dan tanggal lahir Kalabahi, 5 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di dahulu beralamat di Tanjung Sengkuang Blok G nomor 8 RT 5 RW 1 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepri. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai tergugat agar bisa datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Senin di tanggal 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Windy Fernandita binti Heri Bawoko sebagai penggugat melawan Syafruddin Muhammad bin Muhammad Duka sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Itu tadi pendengar beberapa rilis panggilan dari Pengadilan Agama Kota Batam. Dan tetap dengarkan terus pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, Kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Putra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
4: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Rabu 1 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Kepri resmi meningkatkan penanganan dugaan penipuan dan penggelapan dalam pengurusan tiket keberangkatan kontingen Pesparawi Kepulauan Riau di Manokwari, Papua Barat ke tahap penyidikan. Peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana berdasarkan hasil penyelidikan dan gelar perkara. Kasus tersebut bermula dari laporan Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah atau LPPD Kepri, Jumaga Nadea, yang melaporkan ke Polda Kepri pada 23 Juni 2026. Laporan itu berkaitan dugaan penipuan dalam pengurusan tiket keberangkatan kontingen Pesparawi Nasional 14 yang menyebabkan puluhan peserta gagal berangkat ke lokasi perlombaan. Kabit Humas Polda Kepri Kombes Nona Priscilia Ohe mengatakan sejak laporan diterima, penyidik bergerak melakukan serangkaian penyelidikan. Sejumlah saksi dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk pelapor dan pengurus LPPD. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Seorang remaja berusia 15 tahun bernama Noval dilaporkan hanyut di saluran drainase di Gang Mandiri, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa pada hari Rabu siang tadi. Hingga Rabu sore ini, korban masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Tanjung Pinang, Fazli, melalui Danpos Basarnas Batam, Dedius Sembiring, mengatakan pihaknya menerima informasi kejadian sekitar pukul 16.35 waktu Indonesia Barat dari Polsek Nongsa. Berdasarkan informasi yang diterima, peristiwa bermula sekitar pukul 12 siang ketika korban bersama 4 temannya bermain hujan di sekitar lokasi kejadian. Usai menerima laporan, Basarnas langsung melakukan koordinasi dengan Polsek Nongsa dan mengerahkan tim rescue Pos Sar Batam menuju lokasi kejadian. Informasi yang terakhir, pendengar, pengembangan layanan Trans Batam masih menghadapi persoalan mendasar. Hingga pertengahan 2026, Kota Batam baru memiliki 114 halte, padahal kebutuhan ideal diperkirakan mencapai sekitar 220 halte agar seluruh penumpang dapat mengakses transportasi publik dengan nyaman tanpa harus menunggu di pinggir jalan. Kepala UPT Trans Batam Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Batam, Bambang Sucipto, mengatakan masih terdapat kekurangan lebih dari 100 halte yang harus dipenuhi secara bertahap seiring bertambahnya koridor layanan. Menurutnya, keberadaan halte menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan angkutan massal. Selain memperbanyak halte, Dishub juga menargetkan peningkatan kualitas konektivitas antar moda. Salah satunya dengan memperbaiki jalur pejalan kaki menuju halte, terutama di kawasan pelabuhan dan pusat transportasi. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, malam ini Anda masih bersama saya, Aziza Palevai, hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk azan maghrib wilayah Kota Batam dan sekitarnya hari ini jatuh di pukul 18.17 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan akan kami siarkan di program 1 RRI Batam. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu solat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Siratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah SWT. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang memurkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

Hadis hari ini. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kesenangan dan kebahagiaan di dunia merupakan nikmat Allah yang sudah tidak bisa ditambah atau dikurangi lagi. Setiap orang sudah Allah tentukan bagiannya sendiri-sendiri. Apapun yang dilakukan manusia, ia takkan mampu meraih kebahagiaan melebihi jatah yang Allah tentukan untuknya. Oleh karenanya, carilah kebahagiaan dan kesenangan dengan jalan yang halal, karena hasil akhirnya akan sama, tidak akan bisa berkurang ataupun bertambah dari yang telah Allah tentukan. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa apabila seluruh umat bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka takkan mampu memberikannya, kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sebaliknya, seandainya mereka bersatu padu untuk menimpakan bahaya atasmu, mereka tidak akan mampu menimpakannya, kecuali yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering." Hadis riwayat Tirmizi, nomor 2516, hadis sahih. Apabila seluruh umat tidak akan mampu menambahi satu manfaat saja untuk kita, apalagi jika yang berusaha menambahinya hanya kita sendiri atau segelintir orang saja. Dan termasuk di antara manfaat tersebut adalah kesenangan dan kebahagiaan. Inilah salah satu buah manis dari iman kita kepada takdir Allah.

Pendengar, di dalam cerita Supi dikisahkan tentang adanya seorang yang berminat kepada tasawuf. Dari seorang temannya dia mendengar tentang adanya guru sufi yang agung. Karena itu ia pergi ke sana dengan menyewa seekor unta dari seorang gembala. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang berat dan lama, akhirnya sampailah dia di rumah sang guru. Ternyata orang yang akan dijadikan gurunya itu justru bersikap sangat hormat kepada si pengembala unta. Sampai-sampai si penyewa unta itu terheran-heran. "Saya datang untuk berguru kepada Anda, tetapi sikap Anda kepada pengembala unta layaknya kepada seorang guru saja," kata si penyewa unta itu tanpa menutupi kekesalannya pada sang guru. Sang guru, yakni si tuan rumah itu, menjelaskan bahwa si pengembala unta itu memang tidak lain adalah gurunya sendiri. Cerita seperti itu banyak sekali di dalam tasawuf. Tetapi sebetulnya bukan monopoli tradisi sufi, sebab hampir semua budaya mengarah ke situ. Dalam pepatah Melayu dikatakan, makin berisi, padi makin merunduk. Tentang sikap rendah hati, seperti ditampakkan oleh si pengembala unta dalam cerita di atas, yang ternyata adalah guru dari guru supi. Dan di kalangan ulama, ada pandangan bahwa tidak ada yang tahu seorang wali kecuali wali. Maka kalau kita mengatakan bahwa seseorang itu wali, maka efeknya seolah-olah kita mengklaim diri kita sendiri sebagai wali atau orang suci. Dalam hal ini, ungkapan Ali bin Abu Thalib sangat bagus ketika menggambarkan sebaik-baik kesucian adalah menyembunyikan kesucian itu.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektare.
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Saya mau sampaikan, Pak.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi dengan per metrik ton batubara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Ketiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara. Dan yang ketiga, pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Lite dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi syarat yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
14: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korban dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia, DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Irfan Yusuf.
2: Dan alhamdulillah kami dapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR dan Ruan dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
1: Dan terlihat dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Syariful Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih dukungan pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh pos kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
5: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya dijelaskan kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
4: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
6: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
4: Berdasarkan data PPIH, Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: mujer se confina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so,
2: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I think it's a massive, massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
2: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR2 TAM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, senang sekali si Ardo Sidabuter dapat kembali hadir untuk menemani Anda pada malam hari ini pendengar. Dan sebelum kita lanjutkan ke lagu berikutnya pendengar, saya akan memberikan satu informasi tentunya untuk Anda yang kalau sedang kadang ingin mengemil ya pada malam hari tapi tetap ingin menjaga asupan gula. Ternyata pendengar, ada banyak pilihan buah-buahan yang bisa menjadi cemilan Anda tentunya. Dan cemilan ini juga tentu saja cemilan sehat ya. Buah-buahan dengan kandungan gula yang rendah tetap memberikan rasa manis alami tentunya, namun tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara drastis. Selain itu juga pendengar, buah-buahan ini umumnya memiliki indeks glikemik yang rendah dan kaya akan serat. Kandungan serat tersebut juga membantu memperlambat penyerapan gula dalam tubuh sehingga energi bisa bertahan lebih lama. Dan karena itu pendengar, buah yang rendah gula ini sangat cocok untuk dikonsumsi siapa saja, termasuk bagi yang sedang mengontrol kadar gula darah. Dan beberapa pilihan yang bisa Anda coba diantaranya ada alpukat. Seperti yang kita ketahui pendengar, buah ini juga hampir tidak memiliki kandungan gula, tetapi kaya akan lemak sehat, serat dan kalium yang baik untuk kesehatan jantung, serta juga dapat membuat Anda kenyang lebih lama tentunya. Lalu pendengar, selanjutnya itu ada buah beri. Seperti raspberry yang rendah gula tapi kaya antioksidan, kiwi juga bisa menjadi pilihan juga pendengar, karena juga mengandung vitamin C yang tinggi yang baik untuk daya tahan tubuh dan tentu saja juga dapat membantu kesehatan, menjaga kesehatan pencernaan Anda ya tentunya pendengar. Lalu pendengar, di pilihan berikutnya yaitu ada grapefruit ya, atau jeruk bali merah yang menyegarkan dan kaya vitamin C tentunya pendengar. Namun ada menariknya lagi pendengar, mentimun dan tomat ini juga yang sering dianggap sayuran ternyata juga termasuk buah dengan kandungan gula yang rendah. Keduanya ini juga sangat cocok tentunya untuk dijadikan cemilan yang segar atau pelengkap salad ya. Nah, kalau cuaca sedang panas, semangka juga bisa menjadi pilihan Anda tentunya pendengar. Kandungan airnya yang tinggi ini dapat menjaga tubuh Anda agar tetap terhidrasi. Sebab juga pendengar, kadar gulanya relatif rendah dibandingkan rasa manis yang dihasilkan. Lalu yang terakhir itu ada apel pendengar. Dan apel ini juga terutama untuk apel yang berwarna hijau ya pendengar, atau apel hijau yang umumnya mengandung gula lebih sedikit dibandingkan apel merah. Selain praktis untuk dibawa kemana saja, apel juga kaya akan serat sehingga juga dapat membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Nah, jadi pendengar, kalau ingin ngemil tanpa rasa bersalah, tidak ada salahnya mulai memilih buah-buahan yang rendah gula sebagai teman beraktivitas setiap hari. Selain lezat dan menyegarkan, manfaat juga sangat baik tentunya untuk kesehatan tubuh Anda.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja.

0: Selamat malam mendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 1 Juli 2026 bersama saya Ardo Sirbutara. Mengawali informasi pertama kita mendengar, kenaikan tarif pas penumpang domestik di Pelabuhan Bintang 99 Persada Batam dari Rp10.000 menjadi Rp35.000 per orang yang mulai berlaku di tanggal 1 Juli 2026. Kini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian besar penumpang mengaku tidak mempermasalahkan kebijakan tersebut selama diikuti dengan peningkatan fasilitas dan pelayanan di pelabuhan. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Pengembangan pelayanan Trans Batam masih menghadapi persoalan mendasar. Hingga pertengahan tahun 2026, Kota Batam baru memiliki 114 halte dan yang dibutuhkan adalah diperkirakan mencapai 220 halte. Dan ini juga diestimasi untuk seluruh penumpang dapat mengakses transportasi publik dengan nyaman tanpa harus menunggu di pinggir jalan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Polres Karimun memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-80 Bayangkara dengan menggelar upacara pada Rabu 1 Juli 2026. Dalam momentum tersebut, Kapolres AKBP Yunita Stefani juga menegaskan komitmen Polri untuk terus menghadirkan pelayanan hingga ke pulau-pulau terluar di wilayah Kabupaten Karimun. Diketahui juga, pendengar, upacara berlangsung sederhana dan diikuti personil Polri serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Di antaranya ada Bupati Karimun, Ketua DPRD, Kepala KSOP Kelas 1 Tanjung Balai Karimun, ada Kepala KPP BC TMPB, Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, Ketua Pengadilan Negeri Karimun, serta Staf Khusus Gubernur Kepri, yaitu ada Nurdin Basirun. Dan demikian, mendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Dan mendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Relay Ruang Rindu Nasional. Dan nanti akan dipandu bersama host, yaitu ada Ita Purnamasari dan Andes. Lalu ada bintang tamu yaitu Domi Allen yang terkenal sebagai salah satu pencipta lagu dan produser terkenal di musik Indonesia. Dan tentu, pendengar, nanti juga kami akan menghadirkan kembali program-program menarik berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Nesa Tria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026, kita juga di relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di RRI Pro 1 Jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
2: Malam, Nas.
1: Apa kabar, Bang?
2: Baik, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
2: Sehat juga.
1: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
2: Iya, rindu ya sampai mati ya.
1: Betul, rindu sampai mati. Yeah. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah ciptakan lagu ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Ya. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu bareng Ria Risti?
2: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
1: ya,
2: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari lagu.
1: Iya.
2: Aku share-share gitu.
1: Oke.
2: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
1: Rindu yang menyiksa itu dia.
2: Lalu ya, akhirnya digarap.
1: Oke.
2: Beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
1: Oh.
2: Gitu ceritanya gitu.
1: Gitu ya.
2: Jadi enggak sengaja.
1: Jadi memang enggak sengaja.
2: Enggak sengaja.
1: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
2: Enggak.
1: Oh, enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Oh, jadi sebuah kebetulan yang menarik.
2: Tuhan aja.
1: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
2: Iya.
1: Gitu. Waktunya aja panjang atau, Bang? Lama enggak?
2: Enggak juga lah.
1: Oh, enggak.
2: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
1: Iya. Beda emang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi, Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
2: single
1: akan
2: aja,
1: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin
2: diserahin sama Ria kali ya.
1: Siap, Maria.
2: Urusan saya single aja.
1: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya, okay. Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Yeah, okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny. Sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita sapa dulu.
2: Bawa Palu ya?
1: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu. Oh, di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan. Halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
3: Halo, selamat malam, Bang Yudi.
1: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini.
3: Oke.
1: Okay. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan saya Tawon di Bali.
1: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
3: Baik, baik. Bang Andes gimana?
1: Kabar baik juga, baik-baik.
3: Sama Bang Domi Allen.
1: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya.
3: Apa nih? Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
2: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
3: Iya. Siapa namanya? Saya Tawan Bang Domi.
2: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
3: Gimana gimana? Kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
2: Iya.
3: Saya baru usia 3 tahun itu.
2: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
1: 89.
2: Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
3: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
2: Oh, gitu ya. Okay. Papa suka sering putar-putar ya.
3: Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
2: Iya. Ya, terima kasih.
3: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah?
2: Yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini. Baru-baru ini kan baru edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya Serupa.
3: Oh iya.
2: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali. Itu juga baru keluar, ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Rirezi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Jomacan nantinya.
3: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
2: Iya, sehat selalu ya.
3: Saya coba cek lagi deh.
2: Oke, nanti.
3: Sehat selalu Bang Domi, terus berkarya untuk musik Indonesia.
2: Oke, okay. Siap, makasih.
1: Terima kasih, Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan. Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado.
2: Manado ya.
1: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
1: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
4: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah baik-baik. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
4: Tunggu sebelum saya akan bincang sama Bung Andes. Mbak Ita kemana sih?
1: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Silakan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
2: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
4: Bung Benny Jo. dari Manado ya.
2: Amanya ya.
4: Iya, namanya Bung Bini Jo, orang Manado gitu loh.
2: Iya, iya, iya.
4: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
1: Bung Bini kan
4: penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya di era 80-an.
2: Iya, iya.
4: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
2: Saya tuh,
1: dua pertanyaan Bang Domi.
2: Gimana Bang? Pertanyaan kedua
1: dulu
2: nih.
1: Pertanyaan kedua dulu.
4: Pertanyaan kedua, apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencinta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
1: Siap, boleh, silakan Bung Beni.
4: Bupat Mawati di Nado, Angkel Gazi di mana? Angkel Gazi di Padang,
1: ya.
4: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
2: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
1: Oh iya.
2: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Dulu di Jakarta itu ada MBFA.
1: Oh iya.
2: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
1: Di depan kelas.
2: Nah, jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
1: Oh gitu.
2: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: Iya, iya.
2: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording gitu, tahun 84.
1: Itu recording pertama?
2: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
1: Andaikan Kau Kumiliki.
2: Labelnya DS Record.
1: DS Record. Itu label legend juga itu tentunya.
2: Iya, saya dulu memang singer and composer.
1: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
2: Enggak, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
1: Senandung Doa.
2: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
1: di rumah Bang Domi.
2: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter, dia suka. Ini lagu siapa katanya? Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, Seharusnya Kau Ada Di Sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
1: Jadi
2: saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
1: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin
2: lagu ke label,
1: dibawa, dinyanyikan.
2: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu.
1: Karena ya, sebagai penciptanya.
2: Iya.
1: Oh, siap.
2: Sebagai hak pakai lagunya.
1: Hak pakai lagunya.
2: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
1: Tapi di tahun itu juga sudah. Ya
2: 50 ribu dulu berharga.
1: Iya berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
2: Dian bangga. Bisa.
1: Dian
2: itu bisa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kau Miliki ini tahun 84-nya.
2: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh gitu.
2: Joni Putu Henda.
1: Oh.
2: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
1: Yang Juwita judulnya.
2: Juwita. Tapi nggak label. Yang label justru Joni Putu Henda.
1: Andaikan Kau Miliki. Itu yang jadi album judul album juga.
2: Lagu saya di pelengkap.
1: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Pini, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan?
2: Banyak kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
1: Betul. Nah. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Ju. Tentunya di Manado. Ada. Tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
2: IKN,
1: Bang
2: Benny,
1: IKN. Tentang IKN.
2: Tentang Indonesia.
1: Indonesia.
2: Banyak.
1: Baik, berarti ada dan banyak lagu dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Louis,
2: Papua ya.
1: Papua. Halo, selamat malam.
5: Malam. Selamat malam Bang Andes.
1: Malam Bidan Louis. Ada Bang Domi juga.
5: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekal.

0: terus hatiku. Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: Coba gimana nyanyi gimana lagi. Diulang lagi pertanyaannya? Budan Luis,
0: Oh,
1: maaf.
0: pertanyaannya Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan
0: Terus
1: ya.
0: yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya di tiga ya.
1: Silahkan, Widya Luis.
0: Ya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ,
1: Ya.
0: di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini, Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong, dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap.
0: Dadah, makasih.
1: Bidan Luis, Bidan Luis,
0: Bang
1: maaf
0: Doni.
1: nih, maaf.
0: Ya.
1: Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya?
2: Lagu.
1: Dengan dengan
2: Nyanyiin
1: pas
2: ulang.
1: gitu. Nyanyiin ulang dong.
0: Oh, ulang aja ya 24 menit.
1: Boleh.
0: Siap.

0: Mencintai
1: katanya sudah tahu nih Bang Domi nih.
0: Yeah.
1: Mantap, yeah. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Siap. Ya, terima kasih.
2: Iya.
1: Bunda Luis. Baik, Bunda Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu
1: apa?
2: Lagunya judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band. Nah, Tuhan jagakan dia, dia kekasihku, kan tetap milikku. Aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi setulus hatiku.
1: Itu dari Motif Band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu baru booming di Malaysia, di recycle
2: sama
1: Yuni Shara. Itu tahun berapa Bang? Yang pertama yang
2: oleh Motif Band 2009 ya.
1: 2009.
2: Sama Yuni Shara di recycle tahun 2014.
1: 2014. Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
2: Aku di tengah kali ya.
1: Di tengah.
2: Antara bariton dan tenor ya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Tengah ya.
1: Di tengah. Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya.
2: Bidan Luis
1: di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
2: Iya, iya.
1: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu.
2: Iya, iya.
1: Terus ketiga darah seni Bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua?
2: Keluarga saya nggak ada tuh.
1: Oh iya.
2: Hanya saya
1: yang jadi penyanyi,
2: yang jadi
1: dan
2: penyanyi.
1: Musisi.
2: Semuanya malah pengusaha.
1: Iya. Jadi Bang Domi lah yang
2: iya, itu juga mama
1: pertama.
2: Gak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur.
1: Iya.
2: Cuman
1: orang kantoran.
2: Saya lebih memilih jalan jadi seniman. Karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
1: Nah, ya.
2: Hanya seniman yang bebas.
1: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati.

0: Salam kenal.
1: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih.
0: Iya.
1: Sejak lagu pertamanya almarhum Manike Ardila.
0: Oh iya.
1: Rona Biru.
0: Rona-rona biru ya.
1: Nah, iya.
0: Terus
1: Saya
0: ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
1: iya,
0: Iya.
1: maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila,
0: Iya.
1: Nike Ardila fans club di Padang.
0: Iya. Gimana Bu Rahma?
2: Ya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
1: Pertanyaannya gini, saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
0: Oh iya.
1: Nah, penyanyinya siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen seperti almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
0: Itu dong,
1: Gitu.
0: Bu Rahma. Kan baru keluar
1: Ya.
0: tuh. Dibawakan Reza. Judulnya
1: Ya, Reza.
0: serupa. Itu ciptaan saya. Itu mirip Nike.
2: Iya.
0: Serupa
1: Aja.
0: karya Domi Alen, penyanyinya Reza.
1: Reza.
0: Itu udah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
2: Tuh, baru
1: Oh,
2: rilis.
1: baru
2: Betul.
1: seminggu pantas aja isi ya bulan-bulan ini.
0: Buka
2: Iya.
0: aja serupa Reza, itu karya Domi Allen.
1: Iya.
0: Ya.
2: Baik.
1: Tapi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa nggak tuh?
0: Waduh, dia udah anggota DPR tuh
2: Nah,
0: kayaknya agak
2: itu.
0: susah. Sibuk.
1: Ya betul betul betul dia kesibukannya udah ini.
0: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
2: Iya.
1: Ya, betul.
2: Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
1: Itu aja deh.
2: Itu aja.
1: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yuni Shara kan.
0: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
1: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
0: Iya,
1: opening
0: iya,
1: tadi.
0: iya.
1: Ya,
0: Makasih.
1: semoga sukses ke depannya.
0: Iya.
1: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
0: Iya. Iya, terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
1: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen.
0: Iya.
1: Terima kasih juga buat Bang Andes.
2: Siap.
1: Salam-salam enggak?
2: Boleh, tiga, silakan.
1: Tiga ya.
2: Iya.
1: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
2: Siap. Kalau
1: terima
2: gitu.
1: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip
0: iya,
2: setipe
0: mirip,
2: gitu ya, mirip-mirip
0: mirip,
2: dan
0: mirip bintang kehidupan. Loh.
2: Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya
0: iya,
2: tentunya
0: iya,
2: video
0: di
2: klipnya
0: YouTube ada.
2: di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
0: Boleh, boleh.
2: Ini dengan Pak Hasanuddin.
0: Bogor,
2: kita
0: ya?
2: Apa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak. Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 0213441496 atau di WhatsApp di 0811 7972 7912.

Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisi 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, benar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, mendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentu
1: untuk pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya dari Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fafa.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya dari Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Renia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumeneb, Sungai Panging, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahunata, Kengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Mandes.
0: Iya, Mbak Ita. Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Aku duet bareng Yangson AI ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum berapa tahun yang lalu, Mas Domi. Ya, aduh.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya benar-benar. Iya,
2: iya. Enggak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Ya, itu acara talk show apa aku lupa. Iya, ya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu rindu sampai
0: betul
1: mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya. Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul,
2: dulu,
1: betul.
2: Dulu kan ya. Pance, termasuk kan.
1: Ya benar, wih, ingat loh.
2: Termasuk krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada
2: kan
1: di situ semua. Aku tuh masih jadi Robert, warga Surabaya.
2: Robert, kan, ya, operator
1: ya,
2: kan.
1: Iya benar.
2: Aku nggak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar di sini. Aku pilih nih lagu-lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita, kalau nggak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga
2: Bapak,
1: itu.
2: Bapak nggak salah naro.
1: Tapi enggak, itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh ya, kupingnya tuh ya dulu ya.
2: Udah, kamu diam kan ya.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Nggak tahu meledak gitu.
1: Iya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet, kita kan waktu aku syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya, di album aku.
1: Iya, lagu lain, betul.
2: Benar enggak yang reggae itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Iya, betul. Ya, jadi saat itu aku kalau lagi rekaman nggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya, kan nggak bisa lama-lama.
2: Nggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas gitu ini lagunya ketemu, lah ceritanya Domi Allen, barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya?
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu, jadi ya. Dari Penari Ular. Terus Selamat Tinggal Mimi sampainya Rindu Sampai Mati itu semuanya Mas Arthur semua.
0: Baik, baik dah. Dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kemana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ida.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang Andi, menyapa kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang enak atau?
1: Bang Andi, halo. Bang Andi.
0: Sehat. Bung Andi apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, agak kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada.
2: Sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alamin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, iya gila bola.
0: Begadang-begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Ya, Bang Andi, bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
1: Boy, 100-an udah.
3: Iya, ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
2: Iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta hari ini.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama jalan you
1: and wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya? Wih.
0: Mantap, Bang Andi.
1: Kerom itu, guys. Enak-enak nih.
3: Mau nyanyi, kan nggak sampai habis.
1: Bang Andi mau nyanyi?
3: Nggak usah, baik.
1: Iya. Monggo silakan, kalau mau salam-salam, silakan
3: cukup,
1: Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja.
1: Oh, nanti. Iya.
0: Siap.
1: Siap, Bang Andi.
3: Yang terpenting, suara untuk semuanya.
1: Iya, sehat-sehat semua ya, Bang Andi.
3: Amin.
1: Ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap, amin.
3: Proyek kedepannya gitu.
1: Amin,
3: terutama
1: amin.
3: Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Selamat kita nggak komunikasi, Bung Andes.
0: Betul, Bang Andi. Siap, ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga
1: ini. Ketemu juga ya ini ya, Bang Andi ya. Aduh.
3: Ya, itu aja dari saya, Mbak Ita.
1: Oke, Bang Andi, siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di...
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Hasanuddin, Mbak Ita.
1: Masih penasaran nih.
0: Coba ya, di Bogor kita sapa.
1: Selamat malam, Kak Hasanuddin.
0: Kang? Sudah terhubung? Halo. Nah, nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Gitu. Tapi di WhatsApp call, ada dari
1: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Kandes. Mbak Ita.
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Ale.
2: Halo juga. Sehat ya.
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
4: Kangen. Iya. Selalu aku rindukan dirimu yang setia. Siang dan malam terbayang wajahmu sayang Mbak Ita.
0: Ada
1: Bu Ana bisa aja mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
4: Iya. Pulang, aku akan selalu bersamamu ke Andes.
0: Iya. Bu Ana.
1: Bu Ana apa yang bisa loh selalu ceria.
0: Iya. Nah, silakan.
1: Mana yang mau disampaikan untuk Bang Domi?
4: Oh, sampaikan buat Bang Domi Allen. Semoga sukses selalu. Aslinya dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi itu dirilis tahun berapa?
2: Lagu
4: itu aja Mbak Ita.
0: Itu aja.
1: Nanti akan dijawab ya.
0: Oke, iya.
4: Salam-salam buat.
1: Monggo silakan Bu Ana.
4: Buatin Oma di Palembang, terus Bang Beni Jomanado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih, Mbak Ita kakak Ale, dadah Bu Ana.
0: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini dari Palembang.
1: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mbak Andes ya? Betul,
1: Oma Ana.
0: Alhamdulillah.
4: Tadi kan udah pernah nyanyi. Nyanyi dengan betul. Macam negaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
1: Boleh, silakan Oma.
4: Cintaku padamu udah cukup.
0: Iya iya baik.
1: Takkan berubah Oma.
0: Iya tuh takkan berubah kata Mbak Ita.
1: Iya pastinya.
0: Iya pastinya.
4: Mantap.
0: Iya.
1: Siap. Mas Yudi lagi ngaran semen.
0: Ah, itu dia lagi ngaran semen, Mas Yudi.
1: Ngaran semen lagu.
0: Silakan, kita juga ada Bang Domi.
1: Silakan Oma.
0: Silakan Oma.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Alen.
2: Iya, malam Oma.
4: Iya.
2: Sehat selalu.
4: Pertanyaan Ibu Ana tadi, ya emang kita dari mana nih asalnya? Pengen tahu gitu. Namanya mendengar ini kayaknya kepo ya Bang ya. Dari mana gitu.
0: Iya.
4: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
1: Siap.
4: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
0: Boleh.
1: Siap Oma. Hayo.
0: Boleh tuh katanya.
4: Masih bisa enggak lansia nyanyi-nyanyi?
2: Oh, banyak.
1: Boleh dong, banyak justru.
2: Lomba karaoke.
1: Iya. Lomba karaoke kita lansia benar-benar.
4: Oma Ana juga kok dia nyanyi di kamar mandi gitu.
0: Siap.
1: Boleh Oma.
4: Oke lah untuk ini aja lah. Siap lalu lah untuk Bumi ya.
2: Sama-sama Oma.
4: Lancarlah semua apa yang direncanakan.
2: Amin.
1: Amin Oma.
0: Amin.
4: Kirim-kirim.
1: Monggo silakan
0: Oma.
4: Iya ada tadi Ibu Ana yang Sorong ya. Sama-sama Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
0: Pak Andi Yudhistira.
4: Ya Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas lagi itu.
0: Siap.
1: Siap Om.
4: Salam sama Mas Yudi Ismail.
1: Oke.
0: Disampaikan.
1: Siap.
4: Oke.
5: Dewa aja, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama Oma.
5: Love you Bang Ande.
0: Love you too Oma Ande. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana ya, yang tadi ada di Sorong. Aslinya, oh pertanyaannya juga sama dengan Om Ana. Asal dari
1: Bang
0: mana?
1: Bang Domi dari mana Bang? Asalnya?
2: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
1: Oh, dari Rangkas Bitung. Ya,
2: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
1: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung. Ya,
2: dan saya lahir di Jakarta.
1: Di Jakarta. Lahir di Jakarta.
0: Terjawab ya. Sudah dari Rangkas Bitung ya. Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong tahun berapa tuh, Bang?
2: Yang mana tuh?
0: Nah, banyak lagi dia nyanyi ya.
1: Bukan. Jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
2: ciptanya Yongki.
1: Yongki Suara.
2: Bukan
0: ciptanya. Iya itu.
1: Jadi ya. Tadi liriknya dirubah sama.
2: Itu Cinta Kepadamu.
1: Cinta Kepadamu.
0: Cinta Kepadamu yang ini yang Pak Andi.
2: Enggak sama. Enggak
1: sama, sama ya. Liriknya sama liriknya. Bu Ana diganti.
0: Jadi aduh. Itu ciptaannya Bu Yongki. Nah, kalau dari Oma Ana lagu-lagu yang paling disukai
1: paling diciptain.
2: Barat apa tuh?
0: Mungkin
2: Barat
0: yang
2: apa Indonesia.
0: Kalau dari ciptaannya mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
1: Mas Domi maksudnya ya. Mungkin.
2: Tuhan jagakan dia.
1: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, ya, Bang.
0: Rindu sampai mati. Itu dia.
2: Yang meledak itu yang
0: bagus. Iya.
1: Sudah ngancur ini. Sudah sampai enggak disebut.
2: Yang meledak yang bagus.
0: Ya. Betul.
2: Rindu sampai mati.
0: Rindu sampai mati.
1: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu loh.
0: Saking rindunya.
1: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
0: Betul, betul. Bahasa anak-anak itu clickbait.
1: Iya loh,
0: benar. Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya?
1: Berkarya, Bang.
2: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
0: SMP.
2: Oh, cuman nyanyinya di Ancol.
1: Berarti udah di tempat-tempat di, umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang. Keren.
2: Terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: RRI.
2: Iya, Studio 5.
1: Oh iya, loh, aku baru tahu. Wow.
2: Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan. Bang Yan. Dulu ada kan
0: pop. Iya, betul.
1: Berlin yang
2: Berlin. Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Kli Arianto.
1: Iya, Mas Kli tahu.
2: Itu.
1: Iya, iya.
2: Baru aku masuk ke DS Record.
1: DS Record ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
2: Pak Dasi kan, Dasi Supriyogi kan orang
1: iya.
2: Surabaya.
1: Oh iya. Ya cuman tadi kan belum masuk industri, masih SMP loh Bang Romi.
2: DS tuh Dasi Supriyogi.
1: Dulu
2: ada tahun 84 tuh DS Record.
1: Oh, iya.
2: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Pangi Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
0: Baik. Dimulai tahun dari SMP 83
2: album, tadi. Ya, album 84. Tapi kalau lagu juga di Anbisesa itu yang pertama yang seharusnya ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
1: Oh iya, Bang, aku tuh di dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain.
2: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20 sampai 25 menit
1: itu udah jadi.
2: Itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu enggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah.
1: Langsung direkam.
2: Langsung
1: direkam, Bang.
2: Direkam.
1: Kan supaya enggak jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya.
2: Iya, udah langsung aja dekord gitu sambil jalan. Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
0: Iya.
2: Udah 66 nih kan.
1: Gue tapi enggak kelihatan Pak. Bang Domi awet muda.
2: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
0: 250.
1: Oh my god.
2: Termasuk lagunya Ria ini.
0: Iya, iya.
1: Ria lagu Ria
2: yang rindu menyiksa itu di 250 lagu.
0: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar
1: itu. Aku iya Bang ya. Kita. Wah, aku jadi terpukau.
2: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
1: Wow.
2: Gitu. 25
1: keren bahasa sekali, Inggris. Bang.
2: Mudah-mudahan bisa
1: ada. Boleh ya, Bang? Insya Allah nanti kita bisa
2: coba
1: bisa kolaborasi.
0: Iya, yang ditunggu juga sama oleh pendengar tadi.
1: Iya, iya. Betul. Sampaikan ke Mas Budi.
0: Iya, iya. Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke siap. Pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
6: Selamat malam,
0: baiklah. Akhirnya kan.
1: Masuk Pak Eko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kumaha damang, Kang Hasan.
6: Satunya dari aduh benar nih dari sate.
0: Sudah terhubung di halo, tidak ada suaranya.
1: Iya, Kang.
6: Kenapa lambat tadi?
1: Loh, enggak tahu, kenapa Bang Andre?
0: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
1: jadi suara halo. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
6: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
1: Saya terlambat. Oh iya, tadi.
6: Tadi lambat, macet ya.
1: Oh iya, macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
6: Saya menemuin juga di ruang rindu.
1: Akhirnya ketemu ya, Bang, ya kita di udara. Bang Hasan, monggo silakan mangga sama Bang Domyalen.
6: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
1: Rindu sampai mati.
6: Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
1: Oh iya, yeah. Cinta Padamu.
6: Iya. Yeah. Putar tadi udah.
1: Iya dong.
6: Mbak Itanya masih di jalan. Nih. Lama belum Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngelarin album lagi.
1: Oh iya, siap. Siap, Kang. Insya Allah tahun ini.
6: Bang Domi nih.
1: Iya. Yeah. Yeah.
0: Silakan.
2: Salam kenal, Pak.
6: Dari, ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut Pokalia di studio 5. Lah, saya sempat di studio 4.
1: RRI?
2: Iya, studio 5. Iya,
1: studio 5, Bang. Oh, iya. Bang Hasan juga.
6: Sempat, saya.
2: Iya.
6: Studio 4, tapi tahun 93, saya.
0: Tahun 93, baik.
6: Oke. Alhamdulillah, waktu itu yang olah vokalnya Bang...
2: Yang Berlin, ya?
6: Wawan, sama... yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di studio 4 ya duluan Bang Domi sih.
2: Iya.
6: Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di
1: Kalimantan
6: Negara dan juga musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
0: Silakan.
6: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa dan minggu keberapa terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
1: Oh serius kan? Gue mantap.
2: Iya.
1: Soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu.
6: Dari semua yang ada
1: sampai mati.
6: Itu di situ saya.
0: Iya.
1: Siap.
6: Sukses buat Mbak Ita. Pertanyaan saya, Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
1: Rindu
2: sampai mati ya.
1: Buat bahasan nanti ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
1: Teh Dinda, selamat malam.
7: Malam kembali Mbak Ita, Andes Satria.
0: Malam Teh.
1: Kumaha Teh?
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
7: Backline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
1: Iya dong. Ya. Teteh, kumaha teh?
7: Alhamdulillah teteh sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mau ngetes sama langsung sama Mas Domi Allen ya teteh.
7: Orang Rangkas Bitung.
1: Rangkas Bitung.
0: Iya. Ya. Betul.
7: Mas. Sudah Bang kayaknya.
1: Bang. Ya betul.
7: Abang boleh, Akang boleh. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
2: Iya, Sunda Banten juga.
7: Ya, Sunda ya. Lebih ke Banten juga ya. Kang Allen lah, Kang Allen.
1: Iya. Kang Allen lebih keren Kang Allen.
2: Enggak apa-apa.
7: Kang Allen aja lah ya
1: biar panjang. Ya. Terserah teteh
0: mau. Silakan teh,
2: seenaknya aja teh.
7: Bikin nama sendiri buat Kang Allen.
2: Iya. Iya. Kumaha teh?
7: Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
2: Oh gitu. Makasih.
7: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Yang penting yang mendengar senang.
7: Yang ya. Itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu
1: sampai mati.
0: Iya.
7: Keren
1: lagu. Betul teteh.
7: Ya, itu khusus Kang Allen untuk khusus lagu Hindu Setengah Mati itu
2: buat kita
7: saat ini udah ada yang cover.
1: Oh iya iya ya, pertanyaan bagus yang ditampung ya teh ya
2: kayaknya di
7: lagu-lagu 80-an 70-an itu banyak yang cover jadi kekinian gitu.
0: Betul.
7: Udah ada. Terus satu lagi Kang Allen tadi Kang Allen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi pernah.
2: Lagu baru yang saya Inggrisin.
7: Oh lagu baru.
2: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing, karena nanti diklaim.
1: Oh iya kalo ya.
2: Lagu baru enggak.
1: Iya.
2: Saya lebih memilih
1: menciptakan lagu baru, betul.
7: Gitu, lagu baru ya.
2: Yeah.
7: Ya gitu. Siapa? Okay. Ya kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Allen, karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
0: Amin.
7: Yes. Dan oh ya, mau menyapa boleh nggak teh?
1: Boleh dong teteh.
7: Betul Salembur tadi ya Kang Hasan Tea gitu ya yang di Bogor juga.
0: Betul.
7: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong. Juga ada
0: Bang
7: Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Oke, Teteh. Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini.
1: Toli-toli
0: ada dengan Mbak.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Selamat malam
2: Mbak Ita,
8: selamat malam.
2: Yang
8: cantik, yang manis.
2: Borong ya,
8: borong. Ada Satria, aduh.
0: Iya Mbak Rianti.
2: Satria bergitar.
8: Semangat untuk semuanya.
1: Siap.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi. Ke Bang siapa nih?
0: Bang Domi
1: Allen.
0: Silakan.
8: Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
1: Bang Domi ya. Sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
0: Iya.
8: Kemarin tahun pernah juga itu tahun ya. Ya.
0: Betul. Kemarin. Pendengar memang
8: Bang
0: ini.
8: Bang Domi. Itu nulis lagu ya.
0: Iya.
8: Yeah. Lagu tuh. Atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya. Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya
1: soundtrack film oke siap
8: ya khusus untuk Bang Domi Allen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
1: Mbak Ita ya. Sama-sama boleh silakan Mbak Rianti
8: stay di ruang rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas
1: Oke, Mbak Haryati.
0: Iya.
8: Kurang rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya.
2: Itu zaman
1: tahun 89 sih rilisnya.
2: 88 kali ya.
1: Iya.
2: Ya itu masalah cinta.
0: Oke.
1: Judulnya aja rindu sama mati.
2: Masalah Priscilla.
1: Iya, jadi
2: iya.
1: Pengalaman
0: pribadi dari.
1: Iya dong.
0: Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya,
2: Mbak Ita. Dan itu di dikasih ini ya, kita 89.
1: Ya, dirilis 89.
0: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Tepat saat Dinda. Ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
1: Mungkin di anak-anak Gen Z. Penyanyi Gen Z.
2: Oh iya, Kang. Memang mati di YouTube banyak.
1: Oh.
2: Sekarang.
1: Oh gitu ya.
0: Banyak.
1: Oh, sudah.
0: Mantap.
1: Ya, tinggal ketik aja
0: sih sampai
2: mati. Yang anak-anak sekarang.
1: Iya. Ya, sudah jawab
0: ada,
1: ya.
0: Ada
2: AI-nya.
1: AI-nya juga ya.
0: Wow.
1: Iya.
2: Sekarang banyak itu.
1: Dan enggak karakter dulu semuanya yang cover.
2: Kita enggak kontrol kali ya.
1: Iya,
2: benar. Banyak.
1: Ah, aku jadi penasaran nanti ya.
2: Sampai mati. Yang cover.
1: Iya.
2: Terus yang dikoploin.
1: Iya,
2: banyak.
0: Oke, iya.
1: Mantap lah.
0: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
1: Ya.
0: Tentu. Ternyata tadi udah terjawab bahasa Inggris itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
2: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
1: Soundtrack film. Ya pernah ya.
2: Ya di Centini itu Indah Pada Waktunya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Centini.
0: Indah Pada Waktunya. Ya,
2: yang dibawain Dewi Persik.
1: Nah.
0: Oke. Okay. Jadi
2: di film Centini.
1: Film Centini. Hmm. Ya.
0: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
1: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
2: Ya, 5-6 tahun yang lalu.
1: Oh. Iya. Mungkin ya Bang, ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
2: Iya.
1: Sebelum pandemi.
2: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
0: Iya, 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini. Betul. Tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Ya. Baik, kalau Mbak Ita, kita juga break dulu. Ya. Untuk juga mengundang pendengar ya, Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
1: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Sierra Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih? Musiknya.
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Ya, siap Bang Domi.
2: Ya.
3: Ah, mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan nih? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, okay, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Tahu Bang.
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya. Yeah.
4: Bukan John Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Anes ya, lupa
2: iya.
3: Pisang gorengnya
2: Pak. Ah, siap.
4: Lupa
2: ya berarti ya.
3: Bener lupa benih Bang. Lupa. Aduh, sayang ya iya. Pisang goreng layang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Mbak Ita dan juga Mbak Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul.
3: Kenapa
2: Bang.
3: Bisa inget sih Bang? Kok bisa tahu?
4: Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Iya, bener banget.
2: Bener banget. Okay. Satu bener, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya.
2: Oke. Okay.
3: Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Bang.
3: Urutan keempat. Oh.
4: Kau milikku.
2: Hah?
4: Kau milikku.
3: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
3: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah, sekali lagi, Bang.
2: Sekali lagi, Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini.
2: Aku
3: enggak. Ah, gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Tambatan gitu.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Judulnya
3: adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh, Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya. Baroni tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut, Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku sayang kamu.
2: Iya.
3: Kok
2: judulnya
3: lupa,
2: itu?
4: Krisen Panjaitan.
2: Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: Dan dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo
2: bulan. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Benar Bang. Agustus 1986. Benar.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus. 3 pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
3: Nah iya, nyain kerja aja masih produktif sampai sini.
2: Iya,
3: hampir ribuan loh. Wow, tadi katanya iya. Hampir 1000.
2: Hampir 1000. Produktif sekali mah. Bang Domi.
3: Luar biasa. Baik.
2: Kita lanjutin kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Firman.
3: Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
5: Malam. Aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu.
3: Iya nih, kemana aja, Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, benarnya gini loh, Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Oh,
3: gitu.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta.
3: Yes. Kapan-kapan main langsung, Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
3: Udah
2: Firman.
5: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
3: Oh, Bukit Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andes.
2: Silakan. Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi
4: Allen. Iya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu, dan produser musik.
3: Betul.
4: Iya, iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang 3 itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua, ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang, dua pertanyaan buat dia Bang.
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
4: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Bentar, boleh salam-salam
3: dulu. Oh iya. Boleh.
2: Silakan.
3: Nanti dijawab ya.
2: Nanti dijawab.
3: Oke, udah, ya. Silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Baik, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
3: Okay.
5: Salam juga buat Bang Allen dan
2: Ita
5: Purnamasari.
3: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat lo ya. Iya. Di usia 6 lo.
4: Saya bangun jam 4.
2: Pagi. Ini hari.
4: Berdua. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan, gitu-gitu kan.
3: Wow.
4: Jadi saya ngarang lagu itu kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi sekarang saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan, satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu mesti nggak jadi.
2: Okay.
4: Ya kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu itu jadinya 20 menit
3: loh.
2: 20 menit.
4: Jadi lebih udah enggak udah lagu yang dibuat-buat.

0: Translate juga istri karena dia
1: Iya,
0: yang bisa bahasa
1: dia
0: Inggris.
1: jago bahasa Inggris. Oke, siap-siap.
2: Okay. Tapi tadi juga
1: Gila,
2: sudah
1: seru
2: terjawab pertanyaan
1: banget ya.
2: berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Jo?
0: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
1: Tuhan.
0: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya
2: betul.
0: Lewat
2: Ya,
0: otak
2: betul.
0: Saya.
1: Lewat ya,
2: betul.
1: Melalui
2: itu,
1: Mas Domi.
2: Iya.
1: Biasa.
2: Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya, dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya.
1: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
3: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Berkatuh Bang Leman.
2: Iya Bang Leman.
3: Dan selamat malam untuk Bang
1: Domi Allen.
3: Domi Allen.
0: Halo, ya. Salam kenal Bang.
3: Ya begini Mbak Ita.
1: Iya.
2: Silakan.
3: Ya, berlepon saya ikut akatik di TikTok, mm-hmm. YouTube dan Google.
2: Iya.
3: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Oh gitu. Iya.
1: Emang bener, Bang Lema.
3: Ini Bang Ita ada di YouTube.
2: Betul,
1: YouTube,
2: kita juga live di YouTube.
3: Live
2: ada.
3: Dan Mbak Ita sebagai host.
1: Iya.
3: Tamunya Domi Allen,
1: Kota
3: Gulu Indonesia.
2: Betul.
1: Betul.
3: Ini Bang Domi.
0: Iya.
3: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergerakan kata-kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
1: Iya, iya.
3: Siap,
1: oke, Bang siap, Ade. Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
3: Selamat malam, Mbak Ita.
1: Ya, silakan, Bang.
3: Bung Benito, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung, sampai kecuali itu, Mbak Ita, Bang Ade.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
2: Siap.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu, Bang Domi tadi katanya, apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin, terus dibongkar pasang, seperti itu?
1: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya.
2: Gak ada
0: ya. Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter like.
2: Okay.
0: Jadi gak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini. Enggak.
2: Iya, iya.
0: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan. Gitu.
1: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, baik.
0: Jadi
2: betul.
0: Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: Oke.
1: Okay.
2: The feeling tuh jadi aja ya, Bang Lema terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
1: Oh, iya.
2: Nah,
1: untuk offer, untuk offer.
2: Untuk offer undangan-undangan.
0: Penyanyi. Ya,
2: nah,
0: sampai sekarang.
1: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang Bang Lema.
0: Nyanyi.
1: Banyak jobnya Bang.
0: Tapi saya ingin nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
0: Nyanyi lagu barat malah.
1: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya apa? Oh, Bee Gees.
0: Bee Gees
1: gitu. Oh, itu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaga dia.
2: Nah,
0: jarang lagu sendiri.
1: Wah, gimana Bang Domi?
0: Kecuali penontonnya tahu.
1: Ya, terus minta lagu request
2: siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya, tentunya undangan-undangan masih Bang Domi. Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
1: Ada Bang Govinda, selamat malam.
3: Selamat malam tadi pun.
1: Iya
3: pun.
2: Iya.
1: Iya Bang.
2: Bang Govinda, silakan.
1: Silakan Bang Govinda.
3: Govinda, beli.
1: Oh beli, iya lupa beli.
2: Beli Govinda.
1: Beli Govinda betul, orang Bali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Ya,
3: pertanyaan saya, berapa lagu yang dipilih itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
1: Oh ya. Ya.
2: Oke, okay. Ada lagi?
1: Ditampung dulu
2: beli
1: ya.
2: Govinda.
1: Beli.
2: Ya,
3: semoga sukses.
1: Amin.
3: Semakin berkembang.
2: Amin.
3: Dan
2: amin.
3: Di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah dalam hal yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
3: Amin. Astungkare.
1: Astungkare.
2: Astungkare.
3: RRI Pro 1 Wacana, RRI Singaraja, dan RRI Denpasar. Salam keakraban di darah dari Suliko Pindah di Lampung.
1: Oke.
3: Dan pendengar semua yang dari seluruh Nusantara.

0: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Matur suksma. Beli Govinda.
2: Baik, matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya, sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
1: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
1: Ya. Hampir 1000.
2: Hampir 1000 tuh ya.
1: Hampir 1000.
2: Tuh. Ya. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya, Beli Govinda.
1: Masuk 1000.
2: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari Tebet.
1: Wah, dari Cigu ya, dari Tebet. Selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Malam.
1: Malam, Cigu ya.
3: Nama saya yang cantik is the best.
1: Cigu ya, bisa aja nih. Terima kasih.
3: Walaupun lambat, tapi tetap masih hadir.
1: Mohon maaf, Cigu ya. Betul, betul, Cigu ya.
3: Selamat malam, Bang Ande.
2: Malam, Cigu.
3: Ganteng, sampai terjatuh-jatuh aku. Untungnya Bang Ande, satu. Aduh.
2: Iya, Cigu.
3: Iya, Bang Ande. Iya,
1: bener-bener.
3: Mau ke situ Mbak
1: Ita, lah ayo
3: ya, nantilah kapan-kapan
1: kapan Cigu ya, ditunggu ya,
3: ya pengen
1: siap
3: aduh berjalan-jalan pengganteng banget ini mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
1: Mas Domi, silakan
4: Mas Domi. Malam
3: ganteng, kacamatanya keren. Bapak dia cepat sama juga aku juga nontonnya ngacok lagi nonton.
2: Oh iya.
3: Masuk nih berjuang.
2: Halo,
3: masuk nih
2: luar. Halo.
3: Jaringan luar biasa. Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
1: Bang Domi
3: kedua kali ya?
1: Kedua kali.
3: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
2: yeah.
3: Ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta? Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu.
2: Betul.
3: Begitu lah ceritanya. Benar gak?
2: Iya. Yeah.
3: Ini apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya, jangan putus-putus ya.
1: Iya pastinya.
3: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali menampokannya sendiri tentang musik itu.
1: Oh, iya.
3: Penciptanya benar kan Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
1: Oh iya.
3: Nah,
1: benar-benar benar
3: sedikit aja. Ya. Ada lagunya Juwita Bang Domi.
1: Siap.
3: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album tahun baru, berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
1: Domi
3: bilang,
2: okay.
3: Ya kan? Bagaimana kita awet muda, takkan hilang awet mudanya, masa tuanya, wih, luar biasa ya Bang
1: Asen.
3: Tanya saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini, ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya, kalau nggak salah itu tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
1: Biru lagu
3: Biru. Adam kalau nggak salah
4: Adam.
3: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benar kan Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu cerita buat Bang Domi, pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
3: Ya. Pokoknya terus berkarya. Apa lancar rezekinya, kalau lancar rezekinya ingat ya pendengarnya ya.
1: Wah, Domi. Siap Cigu.
3: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya, nanti ingat itu.
1: Siap,
3: kita selalu berdoa kan, apalagi pendengarnya pencipta apa presenter yang cantik,
1: bintang
3: tamunya apalagi Ayit tahu ketawa mulu itu saja pokoknya.
1: Mantap,
3: buat kirim salam boleh ya,
2: silakan Cigu.
3: Buat presenter di Pro 1
2: seluruh
3: Nusantara nanti satu-satu nanti gak kebagian.
2: Iya, betul.
3: Itu termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat,
1: yeah,
3: salam bahagia.
2: Yep.
3: Terus, ntar dulu yang kedua ya.
2: Silakan.
3: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
1: Bapak Widi.
3: Di Tokyo, juga buat Ibu Farida. Itu saja.
1: Yep.
3: Terima kasih banyak Bang Andes dan Ita.
2: Sehat
3: terus ya. Salam sehat, selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya, dari Cigu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
4: Banyak ya.
1: Ya banyak, ya, paling ya pasti ratusan tahun ini.
2: Ya udah lebih
4: itu tadi. Tadi kan 250.
1: Iya, 250-an.
2: Betul, udah 250-an
4: tuh. 250. Udah itu aja
2: jawabnya. Ada 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
4: penyanyi muda.
2: Biru,
4: Adam.
1: Iya, penyanyi Gensi dan Lainnya.
4: Wahana Record.
1: Wahana Record, ya.
2: Oke, ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
1: Betul sekali.
2: Tahun 2026 ini. Baik, ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya, ya untuk mengundang pendengar silakan ya.
1: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita berbuah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita.
5: Enak-enak,
4: betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa
4: ini
5: aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gafir.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam, Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
5: dari siapa nih, Mas?
4: Namanya,
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
4: Silakan.
5: Mas Domi Allen, itu nama asli.
4: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Oh, hebat. Namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak Ita. Ini udah nama asli ya, langsung.
5: Benar,
4: ya. Betul.
5: Oke, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil menyita.
5: Iya sih, doain ya Bang. Bang Domi ya, Bang Ades doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, semoga didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Pramasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikTok-nya ada.
4: Oh,
5: ya.
4: Siap.
5: Akunnya, Mak.
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada Doa
5: Musik. Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang? Channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap. Mantap.
5: Jadi buat pendengar yang ingin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau dua bait.
5: Ya,
4: silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga.
5: Aku yang kedua. Aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihatlah.
5: Gitu. Ya.

0: untuk kita berteduh di sana.
1: Bang, kami piro, Bang.
2: Ini rasanya mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita berdengar duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
1: Mas Domi terima kasih banyak.
3: Sama-sama Ita.
1: Kita sudah mau pamit.
2: Betul. Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Andes Satria.
1: Ita pun nama Sari.
2: Tentunya.
1: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Lagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar, kembali di Ruang Rindu Jakarta. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional tentunya bersama Mbak Ita Purnamasari, dan bintang tamu kita pada malam hari tadi ada Bang Domi Allen. Sekarang melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu Jakarta, dan Andi Satria akan menemani Anda hingga pukul 23 malam nanti. Silakan tentunya untuk Anda yang ingin mendengar lagu-lagu Ruang Rindu dari tahun 1980 hingga tahun 2000. Ada Kak Cika di Banda Aceh. Halo Kak Cika, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andes.
1: Iya Kak Cika, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah. Banda Aceh hujan, Jakarta gimana Bang Andes?
1: Di Jakarta, wah pengen banget hujan. Jakarta hari ini langitnya biru, cuacanya cerah, tapi agak sumuk, memang berkeringat kalau di luar ruangan.
2: Oh gitu ya, cerah Bang Andes dong ya.
1: Wah, alhamdulillah, amin. Kak Cika, ini hujannya dari pagi, siang, sore, atau baru aja berhenti?
2: Pagi, sore, habis asar gitu deh hujannya.
1: Oh gitu. Tapi malam hari ini udah
2: ini udah berhenti.
1: Alhamdulillah kalau gitu. Ya, berkah tentu hujannya ya Kak Cika ya.
2: Iya. Itu bagian dari rahmat Allah ya.
1: Betul. Iya, bersyukur tentunya. Baik Kak Cika, ini mau mendengarkan lagu dari siapa pada malam hari ini, silakan.
2: Lagu Manja boleh juga ya.
1: Boleh dong, dari tahun 80 hingga 2000.
2: Kalau Celine Dion, Power of Love itu tahun berapa ya?
1: Power of Love itu masih masuk, itu tahunnya adalah, tunggu sebentar. The Power of Love dari Celine Dion, tentunya tahun 1993, Kak Cika. Masuk,
2: ya?
1: Iya.
2: Thank you deh buat Bang Andes, selamat juga, semoga sukses selalu ya bersama saat di Jakarta. Tadi juga Bang Andes ya?
1: Bener, di Ruang Rindu Nasional tadi. Menggantikan Mas Yudi yang sedang mengaransemen lagu nampaknya.
2: Kak Ita Purnamasari.
1: Oh iya tentunya.
2: Makanya tadi kayaknya Bang Andes lagi dong ya.
1: Iya, benar.
2: Nyambung lagi gitu ya.
1: Nyambung lagi kita, melanjutkan kebersamaan.
2: Nonton bola lagi dong ya.
1: Oh iya benar, nanti di pukul 23 akan ada pertandingan Piala Dunia Inggris juga ya, nih. Nanti kita merilai dari Pro 3 tentunya, dari teman-teman Pro 3.
2: Oh gitu, Inggris ya malam ini ya.
1: Inggris lawan Kongo, benar. Wah, Kak Cika ini ngikutin ya?
2: Suka deh bola dari dulu sampai sekarang.
1: Nah, yang didukung sebenarnya kalau Indonesia masuk kita pasti mendukung Indonesia, tapi berhubung belum masuk, jadi ada tim lain.
2: Masuk, ya. Jepang kan kalah ya.
1: Jepang kalah, iya. Padahal itu kita berharap di Asia ada Jepang gitu ya untuk melanjutkan, tapi ternyata sudah kalah lawan Brazil kemarin ya.
2: Gimana Brazil yang menang? Tapi ya, kalau juga sukanya ini Brazil, kalau nggak Argentina juga.
1: Oh gitu. Argentina artinya kalau tahun ini juara lagi, dia dua kali ya, menyambung dari yang dicitrai 2022 ya.
2: Iya deh, itu ya si Ronaldo ya.
1: Ronaldo gitu Portugal ya? Di Piala Dunia.
2: Portugal ya,
1: Portugal.
2: Oh Portugal juga suka.
1: Oh iya.
2: Tiga negara itu suka deh, pokoknya Brazil.
1: Argentina.
2: Argentina sama Portugal. Suka gitu. Orang tuh mainnya enak ya.
1: Betul, kita melihat gameplaynya enak ya kalau mereka main ya.
2: Iya, makanya enak aja gitu. Semangat gitu, enak, kepengen lagi, kepengen nonton lagi gitu ya.
1: Betul.
2: Jadi deh Bang Andes,
1: siap.
2: Nanti orang-orang pernah main.
1: Baik Kak Cika.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp call ada Teh Dinda. Halo, assalamualaikum Teh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Andis lagi. Andis Satria jumping.
1: Jumping langsung dari nasional, kita kembali ke Jakarta menyambung kebersamaan.
3: Nanti masih oh enggak, udah ganti ya. Nanti enggak jumping lagi ya.
1: Enggak jumping. Nanti dilanjutkan sama teman-teman dari Pro 3 karena akan ada siaran langsung sepak bola dunia.
3: Iya, Kongo. Tete pegang Kongo.
1: Oh, Kongo. Wah, di luar prediksi nih. Kalau aku memang dari dulu ya teh kan penggemar Premier League atau Liga Inggris, jadi pasti dukung Inggris dari tahun 98.
3: Kita bersebelahan nih ya.
1: Iya, kali ini nih teh. Tapi aku baru tahu ada ternyata pendukung Kongo gitu. Karena banyak juga teman yang mendukung Kongo, terus saya juga kenapa mendukung gitu. Karena tim-tim ini harus didukung untuk bisa menamatkan dominasi negara-negara yang sudah biasa berkecimpung katanya.
3: Ini, tapi Piala Dunia tahun ini, kali ini ya, ini banyak kejutan.
1: Iya benar teh, setuju.
3: Yang diprediksi ya pokoknya negara-negara unggulan lah gitu ya.
1: Iya.
3: Ternyata harus angkat koper lagi dulu.
1: Ada Jerman, ada Belanda, ada Jepang juga. Belanda, sudah.
3: Jepang, angkat koper.
1: Iya. Tapi memang
3: tapi gini, saya dari dulu itu enggak suka sama Inggris.
1: Oh gitu. Kenapa ya, tuh?
3: Enggak tahu,
1: enggak tahu aja. Padahal ada David Beckham dulu loh, gitu kan, diidolai oleh remaja-remaja putri atau juga ibu-ibu.
3: Memang orangnya sih keren, tapi saya nggak suka aja.
1: Oh siap, itu pilihan memang.
3: Iya pilihan. Jadi tadi juga komentar pendengar ya di Pro 3 tadi sore kan, ya udah. Jadi banyak beberapa pendengar juga banyak yang pilih Kongo.
1: Iya. Baik kalau gitu.
3: Selama bola itu masih bundar,
1: masih
3: selama main di rumput dan bola itu bundar dan bola itu buatan Indonesia, bisa ada
1: kemungkinan gitu ya, Teh ya.
3: Beberapa kemungkinan.
1: Betul. Oke deh.
3: Sam Smith masuk enggak?
1: Sam Smith belum masuk, Teh. Kartu tahun 2000-an. Kita pas di mentok tahun 2000.
3: Hero-nya Enrique
1: Iglesias masuk teh.
3: Yang hero ya.
1: Iya. Masuk teh. Silakan untuk yang mau disampaikan salamnya.
3: Oke, doa terbaik deh buat Andre.
1: Amin.
3: Selalu jumping.
1: Amin.
3: Minum belum tadi baru
1: sudah
3: selesai.
1: Oke, syukur. Alhamdulillah.
3: Gitu. Selo Noval juga ya, udah pulang.
1: Belum, masih ada teh. Menemani
3: ya buat mereka semua ya, pun hati-hati.
1: Siap.
3: Oke, dari teteh itu aja, Andes.
1: Ya,
3: lanjut.
1: Ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari Bogor pendengar. Kita lanjutkan juga dari WhatsApp yang sudah masuk. Ada Ibu Maharani, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Ruat Lagu. Selamat malam Mas Andes, selamat malam Belenggu Cinta dari Nikardila. Salam untuk semua pencinta Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mas Andes, semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezeki. Amin. Amin darabal alamin. Doa yang sama untuk Ibu Maharani. Ibu Maharani tapi Belenggu Cinta dari Nikardila pada malam hari ini belum masuk ya. Mungkin ada dari Bu Maharani ini lagu alternatif lain, silakan di request kembali tentunya. Ibu Iren di Tangerang, Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes, malam. Requestnya Ti Utami, Tinggal Bintang. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes dan kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya. Amin. Sekali di udara tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali. Informasi dari Bu Iren pendengar, malam ini di Tangerang cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Makasih untuk informasinya Bu Iren. Ditunggu juga untuk Anda pendengar di line telepon. Sudah ada Navia di Rangkas Bitung ini, asal dari Bang Domi Allen ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Malam.
4: Iya, selamat malam Bang Andi.
1: Malam, Navia, apa kabar?
4: Ya, alhamdulillah sehat dan baik.
1: Alhamdulillah. Mau mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
4: Dari Mariah Carey bisa?
1: Mariah Carey bisa, dengan judulnya?
4: My All.
1: My All. Tunggu sebentar, My All Mariah Carey disiapkan untuk Navia. Mungkin salam yang ingin disampaikan untuk pendengar lain boleh? Silakan.
4: Ini tadi dari Terinda ya.
1: Iya.
4: Mama Anten ini dalam kenal. Terus juga buat para mama-mamahnya ya. Yang belum kenal juga, belum kenal gitu dari Navia.
1: Siap.
4: Buat Bang Anten, semoga selalu sehat.
1: Amin. Doa yang sama untuk Navia.
4: Iya, amin ya Kak. Bang Anten. Hmm,
1: amin. Ada lagi?
4: Segitu aja nggak deh.
1: Oke, baik. Ditunggu untuk lagunya ya.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Navia di Rangkas Bitung requestnya My All dari Mariah Carey. Pendengar, untuk Anda juga yang ingin ikut bergabung tentunya di Ruang Rindu, silakan di 0811-7972-7912 dan fixline kami ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Angin topan ada pusaran angin yang sangat kencang dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.
1: Sembilan satu koma dua RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang memanggil Ferry Nainggolan alias Ferry Nainggolan, dahulu beralamat di Jalan Berdikari 1 nomor 60 RT 11 RW 001 Kelurahan Puk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Di Jakarta, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, panggilan ini disampaikan agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai turut tergugat dua untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 297 garis miring PDT.B garis miring 2026 garis miring PN.JKT.BRT pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara Suroto sebagai penggugat melawan Edo Suprihan Tindo Utomo sebagai tergugat dan Ferry Nainggolan alias Ferry Nainggolan sebagai para turut tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, tinggal bilang, kata Tri Utami dan juga Aji Sutama. Selamat malam pendengar yang baru aja bergabung tentunya di ruang rindu. Saya ingin langsung nih menyapa untuk Anda juga pendengar yang sudah ikutan. Ada Pak Hasanuddin di Bogor, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin.
1: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Andes nyambung.
0: Siap, iya bener Kang, ini nyambung langsung kebersamaan
1: nyambung,
0: kita.
1: Nyambung Bang Andes. Jadi, ruang rindu jaringan nasionalnya.
0: Betul.

0: Bang Leman di Lampung. Juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu, di mana saja berada, saya ucapkan selamat malam, selamat istirahat. Buat Pak Andes, Pak Tugas, ya.
1: Siap.
0: Oke. Buat rekan-rekan saya yang lagi beristirahat, lagi istirahat, HP-nya nih.
1: Iya, benar.
0: Oke, Pak Andes, yuk.
1: Ya, itu aja ya. Siap, Bang. Ditunggu lagunya.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat ada Cigu Ria yang juga nyambung juga ini ya. Halo, selamat malam Cigu. Halo, Cigu. Cigu sudah hubung bersama kami Cigu. Nampaknya terputus. Baik, pendengar, Anda juga masih kami tunggu sekali lagi di 0811-7972-7912. Baik, ini juga, oh ya Bu Maharani katanya lagunya dipilihkan saja lagu dari Nick Ardila. Baik, Bu Maharani, disiapkan tentunya. Berikutnya juga ada Ibu Eka. Selamat malam Ruang Rindu. Malam, Bu Eka minta diputarkan lagu dari Farid Harja dengan judulnya Carmilla. Untuk Bu Ria, Bu Muji, Bu Anisal, Bu Ut, Bu Rista, Bu Ana, Bu Merpati, Bu Lili, Bu Eti Rustam, Bu Titi Dewi, Pak Parsudi juga, Pak Susilo, Pak Alek, Pak Kuat Kuswanto, Bu Siti Maisaro, Kak Joyce, Kak Grace, Bu Saurin, dan lainnya. Untuk Mas Andesnya, terima kasih. Terima kasih juga untuk Bu Eka, ditunggu untuk lagunya ya. Berikutnya ada Ibu Dindin. Halo, selamat malam Bu Dindin. Ini kemarin kita ketemu juga ya, dengan pendengar-pendengar Pro 1 tentunya, pendengar-pendengar Ruang Rindu di hari Minggu kemarin. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, requestnya Kangen dari Lydia Natalia. Salamnya untuk Pak Ali Topan, Bang Aris, Mure, Pak Kuat, Bu Saurin, Bu Eti Rustam, Bu Eka, Bu Yati, Bu Titi Dewi, Bu Joyce, Teh Dinda, Bu Bulan, Bu Ana, Kak Deona, Kak Puja. Terima kasih untuk Mas Andes, sehat selalu dan bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih doa yang sama tentunya untuk Ibu Dindin. Di Simpuk ada Ibu Saurin, ya tadi Bu Dindin, sekarang Ibu Saurin. Ruang Rindu, selamat malam. Bu Saurin mau request lagu More Than I Can Say by Leo Sayer. Terima kasih, selamat bertugas. Sehat selalu, baik ya. Dan untuk Anda pendengar, ini putaran terakhir karena nanti di pukul 23 kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk siaran langsung yang dilihat dari Pro 3 untuk pertandingan sepak bola Piala Dunia ya. Tapi satu persatu saya akan coba putarkan lagu yang sudah Anda request tentunya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita akan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, baru saja juga kita dengarkan lagu yang sudah di request tentunya, Kangen dari Lydia Natalia. Lagu dari koleksi tahun 1986, pendengar. Saya juga ingin menyapa Bang Yos yang sudah hadir. Semoga semuanya baik-baik saja, kata Bang Yos. Amin. Mantap tenan, kata Bang Yos. Baik, terima kasih Bang Yos sudah bergabung. Lalu juga nih ada selamat malam, Mas Adan Malam. Ikut ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Requestnya John Skada, If I Never Knew You, dari John Skada featuring Senis ya, Mas Andes. Oh, dari ini Bang Ridwan yang ada di Depok. Terima kasih, ditunggu untuk lagunya tentunya. Untuk Anda pendengar, ini kebersamaan kita di ruang rindu edisi hari Rabu sampai di sini tentunya. Dan sekalian Anda Satria pamit ya dari ruang rindu dan juga Jakarta malam ini, karena nanti di pukul 23 kita akan sama-sama mendengarkan siaran langsung ini untuk Piala Dunia ya, antara Inggris melawan Kongo tentunya dalam putaran 32 besar. Ini fase knockout tentunya ya. Seru untuk diikuti tentunya, dan untuk Anda yang juga sudah menunggu, silakan Anda mendengarkan tentunya di RRI Pro 1. Dan untuk Anda sekali lagi terima kasih, mewakili kerabat kerja yang bertugas ada Selu dan juga ada Noval serta tim yang bertugas pada malam hari ini. Terima kasih untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: saudaraku.
1: Pertahanan the Jets bench, Avery Konsa, Mark Guehi, Nico O'Reilly. Kemudian di sektor gelandang ada Elliot Anderson dan juga Declan Rice.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Rp105,1 dan

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi. Anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa. Anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri. Anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum. Mereka tetap memberikan kita banyak cinta. Mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1.200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, Kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, Kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, Kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, Yai."

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya, sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Rabu 1 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bagian dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: motivasi dan inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Selamat pagi pendengar, kami kembali menemani Anda untuk Lintas Batam Pagi hari ini di Kamis 2 Juli 2026. Kita sudah ada dengan menemani Anda untuk Lintas Batam Pagi hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan informasi dan juga publik. Akan ada Batam Menyapa dan juga informasi pagi hari ini. Dan tentunya untuk pagi ini kita akan awali dengan program Mutiara Pagi. Kita akan hadirkan bacaan surah Al-Quran, lagu religi dan juga tausiah. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات، para pendengar RRI yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan, dan mudah-mudahan kita senantiasa mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala serta istiqomah di jalannya. Dan marilah kita sama-sama kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman, dan insyaallah mendapatkan syafaat di domain akhir nanti, amin rabbal alamin. Para pemirsa yang saya hormati, adapun judul ceramah kita di pagi hari ini, yakni rahasia mencapai kebahagiaan hati di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita renungkan sebentar saja tentang sesuatu yang kita cari dalam kehidupan ini. Tentu kita sepakat bahwa sesungguhnya semua aktivitas yang kita lakukan, mulai bekerja, berdagang, berpolitik, berkarir, sampai semua ibadah yang kita kerjakan adalah dalam rangka mencari dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Namun, ternyata tidak semua orang mampu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Banyak kita dapatkan ketika seorang sedang mencari kebahagiaan, justru ia terjerumus dalam lembah penderitaan karena salah jalan. Ada yang menghisap narkoba, ganja, dan kemudian ada yang senang-senang di diskotik menghabiskan waktu di sana, seolah-olah dia mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena justru itu, dia menghancurkan diri dan keluarganya. Oleh karenanya itu, perlu kita mampu mempergunakan akal pikiran kita dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya kebahagiaan manusia itu bukan terletak pada apa yang kita lakukan bersenang-senang, bukan pada harta benda kita, pangkat kita, jabatan kita, atau kemewahan-kemewahan. Tetapi kebahagiaan manusia terletak hati yang tenang, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Islam memberikan tiga cara agar kita meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berikan kita kehidupan yang luar biasa. Allah berikan harta, Allah berikan keluarga yang baik-baik, dan insyaallah kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambahkan rezeki, ketenangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi apa yang kita lakukan banyak mengandung dosa. Banyak pekerjaan yang kita lakukan masa lalu kita salah. Maka hari ini kita sadari bahwa apa yang kita lakukan yang dulu penuh kesalahan. Dan insyaallah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang senantiasa memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya, dan insyaallah dia akan berikan ketenangan jiwa kepada seorang hamba, orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana
Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi. Inna nafsa lamaratun bisu ila rahmi rabbi. Inna rabbi ghafur rahim. Artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Quran Surah Yusuf ayat 53.

المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, wa inni lagafarun liman taba wa amana wa amilan salihan tsumma ihtada. Artinya, dan sesungguhnya aku Maha pengampun bagi orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Al-Qur'an surah Thaha ayat 82. Para pendengar yang saya hormati dan yang saya muliakan, yang ketiga, senantiasa bersabar atas semua bencana yang menimpa diri kita dan harta kita. Semua yang terjadi ada terbaik buat kita. Seketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah ujian yang menimpa kita, karena boleh jadi itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Saat seketika kita ingin kaya, berusaha maksimal semaksimal mungkin, tetapi sampai hari ini kita belum kaya-kaya. Boleh jadi dengan kekayaan itu kita sombong, angkuh, takabur. Boleh jadi kita semuanya kita anggap remeh, sehingga Allah tidak memberikan kekayaan kepada kita. Dan barangkali kita mempunyai cita-cita sesuatu, tetapi cita-cita itu belum tercapai. Maka itu yang terbaik. Boleh jadi dengan cita-cita yang kita inginkan sesuatu, Allah tidak menghendaki, karena di dalamnya ada kemudaratan. Oleh karenanya, kita senantiasa bersabar menerima bencana, ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i naqsin minal amwal wa nafsin wa thamaratin basyirish shabirin. Alladzina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan kami sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kembali kepada Allah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Bapak ibu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya kita senantiasa Allah berikan ujian, senantiasa bersabar kepada kita semuanya, karena boleh jadi ujian yang Allah berikan itu yang terbaik buat kita dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang keempat, selalu merasa cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa puas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan dampak positif kepada kita semuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, An Abdullah bin Umar bin As, anna Rasulullah SAW qala, qad aflaha man aslama wa rizqa kafafa wa qana Allah bima atahu. Artinya, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberi rezeki yang cukup dan Allah memberikan sifat qanaah, merasa cukup atas rezeki yang ia terima. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para pendengar RRI yang saya hormati dan saya muliakan, orang yang ikhlas menerima apa yang Allah berikan kepada kita semuanya, maka orang-orang menerima ikhlas apa yang saja Allah berikan, merasa cukup, insya Allah

Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan jiwa batin kita dan merasa bahagia kita menerima itu. Dan insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya sabar, sabar, dan yang sifat qanaah harus kita miliki bagi orang-orang Islam, orang-orang mukmin dan mukminat. Karena kenapa? Seketika kita tidak merasa cukup dan puas, maka boleh jadi orang tersebut nanti akan menjadi orang-orang yang rakus, orang-orang yang menghalalkan segala macam cara. Maka ketika itu kita harus mampu menenangkan jiwa kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai korupsi kita, jangan sampai kita mengambil haknya orang lain, mencuri karena merasa diri kita tidak puas. Dan orang-orang yang senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat qanaah ini, maka jiwanya, hatinya, dia akan tenang. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau keempat hal tersebut sudah mampu kita terapkan dalam hidup, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi dan ketenangan jiwa yang hakiki. Dan di akhirat kelak kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lemah lembut, wahai jiwa yang tenang, masuklah ke dalam syurga. Dan inilah yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridohinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 27-30. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerjakan, mengawali pekerjaan ini dengan bismillah, mengawali dengan hati yang tenang, mengawali hati yang gembira, dan insya Allah menjemput rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seluas-luasnya. Allah akan memberikan rezeki yang sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang senantiasa berpikiran positif bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya dan diberikan ketenangan jiwa. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan fid dunia wal akhirah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Kejahatan jalanan, ya. Kita jangan menganggap bahwa masalah kejahatan jalanan itu hal yang kecil.
3: Tapi mungkin dalam proses pelaksanaannya ada sedikit turbulensi lah. Dan kemarin sudah dilaporkan.
1: Mengawali Warta Berita pada pagi ini kami sampaikan sari berita utama. Polda Kepri tidak akan abaikan kejahatan sekecil apapun. Gubernur Kepri serahkan polemik Pesparawi ke Polda. Inilah Warta Berita pagi selengkapnya, Kamis 2 Juli 2026, bersama saya, Joshua Suryadi.

0: Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin menegaskan kepolisian tidak akan mengabaikan tindak kejahatan sekecil apapun di Batam. Dilaporkan Sarah Melina.
1: Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Asep Safrudin menegaskan kepolisian tidak akan mengabaikan tindak kejahatan sekecil apapun karena dampaknya dapat mengganggu aktivitas dan kepentingan masyarakat, terutama pariwisata dan bisnis. Pernyataan itu disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung tema Polri untuk Masyarakat. Menurut Kapolda, seluruh bentuk tindakan kriminal termasuk kejahatan jalanan dan pencurian fasilitas umum menjadi perhatian serius jajarannya. Besarnya kerugian materi bukan satu-satunya alasan dalam menentukan prioritas penanganan perkara.
2: Kejahatan jalanan, ya. Kita jangan menganggap bahwa masalah kejahatan jalanan itu hal yang kecil, ya. Kami dari jajaran kepolisian tidak pernah menganggap sesuatu yang kriminal kecil itu adalah diabaikan. Tapi kami serius, contoh pencurian terhadap fasilitas umum. Itu kecil, itu bukan extraordinary crime, tapi sangat-sangat vital. Nah, kami serius menangani itu.
1: Kapolda mencontohkan pencurian modul traffic light maupun hydran jaringan air bersih. Meski nilai barang yang dicuri relatif kecil, namun tindak pidana itu dapat mengganggu pelayanan publik dan kepercayaan investor kepada Batam. Kapolda mengatakan pihaknya telah berkolaborasi dengan BP Batam melalui pembentukan Satgas untuk mencegah pencurian terhadap Fasum. Selain itu, berbagai persoalan Kamtipmas dibahas bersama kalangan akademisi dan pemangku kepentingan melalui forum diskusi guna mencari langkah pencegahan yang lebih efektif. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Dengar bagaimana tanggapan masyarakat terhadap maraknya kejahatan jalanan yang belakangan terjadi di Batam. Berikut kita dengarkan pendapat dari masyarakat.
3: Saya Unggul, warga Nongsa. Sebagai warga Batam, kita harus menjaga kebersamaan dan tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Jangan mudah terpancing emosi atau perpecahan. Mari kita saling membantu, saling menghargai, dan menjaga kerukunan demi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis.
4: Saya Rances, tinggal di Buana Sentra Park. Sebagai warga Batam, kita sudah selayaknya bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita. Kalau suasana aman dan nyaman, wisatawan akan datang, investor pun semakin percaya, membuka usaha dan lapangan pekerjaan. Menjaga nama baik Batam adalah tanggung jawab kita sebagai warga. Jadi mari kita jaga bersama-sama kota Batam kita tercinta ini. Terima kasih.
5: Saya Amru, warga Tanjung Uma. Kita lihat sendiri kan, Batam ini kota yang terdiri dari banyak suku. Perlu mengedepankan rasa, saling menghormati agar tidak menimbulkan salah paham. Saya berharap semua pihak bisa menjaga suasana tetap adem dan kondusif di Batam. Itu aja sih menurut hemat saya. Ya.
0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam, kita beralih ke berita lainnya. Gubernur Kepri serahkan penanganan polemik dana bantuan suara wanita Pesparawi kepada Polda. Dilaporkan kembali Sarah Melina.
1: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyerahkan penanganan dugaan penyelewengan dana yang melibatkan kontingen paduan suara wanita Pesparawi Kepri kepada Polda Kepulauan Riau. Polemik pendanaan kontingen yang sempat viral di media sosial itu, menurutnya kini telah memasuki proses hukum sehingga pemerintah memilih menunggu hasil penyelidikan. Ansar mengatakan, pemerintah Provinsi Kepri telah menyalurkan anggaran sebesar 1,4 miliar rupiah untuk mendukung keberangkatan kontingen itu. Ia juga memberikan bantuan pribadi sebesar 20 juta rupiah setelah menerima permintaan dari panitia.
6: Tapi mungkin dalam proses pelaksanaannya ada sedikit turbulensi lah. Dan kemarin sudah dilaporkan oleh pengurus Pesparawi Kepri-nya ke Polda. Dan nanti kita tunggu aja hasilnya. Gimana saran dari Polda lah ya, ketika sudah memproses itu, kita harapkan mereka bisa ngikuti itu. Harapan kita ini tidak terjadi lagi. Kalau memang nanti ASN-nya terbukti bersalah dan mereka harus menerima konsekuensinya gitu.
1: Meskipun demikian, Ansar mengaku terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Ia menyebut persoalan itu telah dilaporkan oleh pengurus PSW Pesparawi Kepri ke Polda Kepri. Saat ditanya oleh wartawan mengenai kemungkinan pengembalian dana, Ansar mengatakan hal itu itu akan mengikuti proses hukum yang dilakukan kepolisian. Ia berharap polemik yang terjadi tidak berulang kembali apabila nantinya terdapat aparatur sipil negara atau ASN yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus itu, maka yang bersangkutan harus menerima konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
0: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kepulauan Riau umumkan pemenang lomba HUT Bayangkara 2026. Kembali dilaporkan Sarah Melina.
1: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Kepulauan Riau resmi mengumumkan pemenang lomba dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-26 mengusung tema polisi untuk masyarakat. Kompetisi hasil kolaborasi JTI Kepri dan Polda Kepri itu mendapat antusias tinggi dari masyarakat dengan ratusan karya yang masuk dari 3 kategori perlombaan. Ketua Pengda IJTI Kepri, Gusti Enosa, mengatakan para pemenang telah ditetapkan melalui proses penilaian oleh Dewan Juri sesuai kompetensi masing-masing.
7: Jadi juga ada tentang bagaimana polisi itu harus mengedepankan kemanusiaan, ya, human interest-nya, humanisnya kepada masyarakat gitu. Jadi kalau untuk ini ya, surat juara 1 Cecilia Anggun Siagian.
1: Sebanyak 39 karya diterima pada kategori lomba karya jurnalistik yang diikuti jurnalis aktif, kemudian 60 karya pada kategori lomba vlog untuk pelajar dan mahasiswa, serta lebih dari 20 surat pada kategori surat untuk polisi yang diperuntukkan bagi pelajar SD dan SMP. Khusus untuk penilaian lomba karya jurnalistik sepenuhnya dilakukan oleh Dewan Juri Independen yang terdiri dari IJTI Pusat sekaligus anggota Dewan Pers Jazuli, kemudian Agus selaku manajer Tribun Network dan Slamet Widodo, mantan Tua Aliansi Jurnalis Independen IJ Kota Batam. Penyerahan hadiah bagi pemenang akan dilaksanakan di Polda Kepri, sedangkan pemenang dari luar Batam akan menerima hadiah melalui Polres di daerah masing-masing. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, Singapura akhirnya menyerah. Warga akan membayar tarif listrik dan gas lebih tinggi pada kuartal ketiga dari Juli hingga September. Pengumuman diberikan Otoritas Pasar Energi atau EMA pada Selasa 30 Juni 2026. Hal itu didorong perang Amerika Serikat dan Iran di Timur Tengah yang mendorong kenaikan biaya produksi listrik dan gas di negeri kota itu. Mengutip laman Channel News Asia atau CNA, perusahaan utilitas energi milik negara Singapura, SP Group, mengatakan tarif listrik rumah tangga dari Juli hingga September akan menjadi 4,64 sen per kilowattnya. Harga listrik akan menjadi 31,91 sen per kilowatt untuk Juli hingga September. Dari data SP Group, rata-rata tagihan listrik bulanan rumah tangga untuk flat dengan 4 kamar milik Badan Perumahan dan Pembangunan atau HBD di Singapura saat ini sebesar 1.072 atau sekitar Rp1.389.205. Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi $117.88 atau sekitar dengan Rp1.629.754 dari bulan Juni hingga September. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
8: Dari kabar Piala Dunia, penyerang timnas Prancis Kylian Mbappe memimpin daftar top skor sementara Piala Dunia 2026. Mbappe memimpin daftar top skor usai menjadi bintang kemenangan Les Blues atas Swedia dalam babak 32 besar di Piala Dunia 2026. Mbappe mencetak 2 gol dalam laga tersebut sekaligus memastikan kemenangan Prancis 3-0. Tambahan 2 gol ini membuat Mbappe telah mengemas 6 gol selama Piala Dunia 2026. Di belakang Mbappe, Lionel Messi membuntuti dengan torehan gol yang sama. Namun Mbappe berhak memimpin karena mengemas 2 asis. Sebagai catatan, jika terdapat pemain yang memiliki jumlah gol sama, maka gelar top skor Piala Dunia akan ditentukan dengan jumlah asis. Apabila jumlah gol dan asis sama, maka pemain dengan menit bermain lebih sedikit berhak unggul. Di bawah Messi dan Mbappe, Erling Haaland menempati posisi ketiga daftar top skor sementara. Kabar lainnya, timnas Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala AFF 2026. Pelatih Anyar John Hetman bertekad membawa skuad Garuda mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara itu. Sejak pertama kali digelar pada 1996, Indonesia belum pernah mengangkat trofi Piala AFF. Prestasi terbaik yang mampu diraih adalah menjadi runner-up sebanyak 6 kali, tetapi selalu gagal menuntaskan perjuangan dengan gelar juara. Sejumlah pergantian pelatih juga belum mampu memutus catatan tersebut. Kini harapan baru disematkan kepada John Hetman yang dipercaya menukangi timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu disebut tengah menyiapkan skuad terbaik dan mewujudkan target juara yang dipatok PSSI. Kabar selanjutnya dari MotoGP, Aprilia resmi mengumumkan perekrutan Francesco Bagnaia untuk menghadapi era baru MotoGP 850cc mulai musim 2027. Pebalap asal Italia itu direkrut untuk menggantikan George Martin. Bagnaia akan berduet dengan Marco Bezzecchi berdasarkan kontrak berdurasi 4 tahun. Kehadiran keduanya membuat Aprilia memiliki susunan pebalap yang seluruhnya berasal dari Italia. Sebelumnya, Bagnaia identik dengan Ducati setelah mengantarkan pabrikan itu meraih gelar juara dunia pebalap MotoGP secara beruntun pada 2022 dan 2023. Sekian berita olahraga, saya Nur Mahfud, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sehari berita utama. Polda Kepri tidak akan abaikan kejahatan sekecil apapun. Gubernur Kepri serahkan polemik Pes Parawi ke Polda. Tetaplah bersama kami berikan di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Sampaikan informasi Anda pendengar kepada kami di line telepon di 46331, di WhatsApp Persatuan RRI Batam 0811-278-1051. Mewakili tim redaksi bertugas, saya Joshua Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Gladys, itu gambar apa?
2: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
1: Panah itu apa ya?
2: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
1: Wajib dihormati tidak?
2: Wajiblah, Faro.
1: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
2: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
1: Oh.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

Selamat pagi pendengar Sejauh Sore Hari, kembali menemani Anda di Lintas Batang pagi hari ini dalam informasi dan juga pada publik. Bagaimana kabar Anda? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu untuk Anda semuanya. Dan mudah-mudahan aktivitas juga sepanjang hari ini bisa berjalan dengan baik walaupun cuaca tampaknya masih mendung. Tadi pas saya berangkat ke studio Prosoter Hari Batang yang ada di Jalan Amulia Tama Dua Utama Center ini, di pertengahan jalan sudah mulai gerimis. Dan tadi juga teman-teman yang masuk subuh juga mengatakan di daerah Sekupang menuju Batam Center ini udah hujan deras. Nah, jadi untuk Anda yang akan berangkat kerja pada pagi hari ini, harus hati-hati di jalan karena jalan pasti licin ya, masih basah dan di masih beberapa titik diguyur hujan. Karena memang kalau kita lihat dari BMKG pada pagi hari ini, untuk wilayah kota Batam masih diprediksi akan mengalami hujan ringan di seluruh kecamatan juga, untuk setiap kota Batam ya, dari Batu Aji sampai ke Sagulung, Nongsa, Batu Ampar, Belakang Padang juga akan diprediksi cuaca hujan ringan pada hari ini. Nah, pagi ini pendengar dalam informasi dan juga publik, selain informasi cuaca yang akan kita bagikan untuk Anda, kita akan hadirkan juga pergerakan rupiah, nilai tukar rupiah terhadap beberapa valuta asing, informasi aktual yang ada di kota Batam, termasuk juga update informasi dari pelajar SMP yang terseret arus drainase saat bermain hujan di kota Batam. Nah, saat ini lagi sering-seringnya hujan di kota Batam, perhatikan anak Anda, jangan sampai nanti anak Anda bermain di drainase, apalagi drainase di Batam ini kan cukup besar ya di beberapa wilayah, apalagi mendekati PT, dan apabila turun hujan arusnya juga sangat kuat, dapat menghanyutkan orang dewasa bahkan ya kalau tidak bisa berenang. Nah, ya, apalagi anak-anak yang mungkin akan bermain di saat hujan-hujanan ya, takutnya mereka itu melihat drainase itu sebagai kan kolam gitu ya, dan kita tidak tahu apa yang terjadi setelah itu nantinya. Nah, selain itu nanti kita akan update juga untuk Anda di mana Polsek Batam yang menghimbau para pengusaha scrap di Batam ini ya, atau tempat penjualan barang-barang besi, tembaga. Ya, kalau di Batam sih biasanya panggilnya ya penjualan scrap ya gitu ya, pengusaha scrap ini harus hati-hati saat menampung hasil penjualan dari orang lain ya, takutnya ada itu barang-barang pencurian dari fasilitas umum dari kota Batam. Nanti kita akan update informasi lainnya untuk Anda. Silakan simak informasinya juga untuk pagi ini dalam informasi dan juga berpublik hingga pukul 8 Indonesia Barat, dan jangan lupa juga untuk mengunjungi portal berita kami di rri.co.id.

Kalau lagunya Gigi nih nakal, panas-panas katanya. Tapi kalau di Batam lagi dingin-dinginnya nih, karena hujan dari subuh dan diprediksi sampai malam nanti juga masih akan ada hujan ringan untuk kota Batam. Di Batu Aji, Sagulong, Batam Kota, Bengkong, Galang, Sebeduk, Lubuk Baja, Bulang, Nongsa, Skupang, Batu Ampar, terakhir Kecamatan Belakang Padang, semuanya diprediksi akan mengalami hujan ringan sepanjang hari ini dengan suhu rata-rata di Batam di angka 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Bukan hanya Batam aja, Tanjung Pinang pendengar juga diprediksi akan mengalami hujan ringan hari ini dengan suhu rata-rata di angka 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Karimun dan Bintan juga diprediksi akan mengalami cuaca yang sama dengan suhu yang sama juga. Nah, sementara untuk di Natuna dan Lingga diprediksi sepanjang hari ini oleh BMKG akan mengalami cerah berawan dengan suhu 26 sampai dengan 31 derajat Celcius. Sementara Anambas hari ini diprediksi akan berawan dengan suhu 26 sampai dengan 31 derajat Celcius. Nah, ini informasi yang kita hadirkan untuk Anda dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di laman resmi mereka bmkg.co.id.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Masuk di Pro Satu RRI Batam, Bandar, kita update untuk pergerakan rupiah dan juga harga emas hari ini. Untuk emas bermerek Antam, untuk emas batangan per 1 gramnya pada hari ini kembali sedikit mengalami penurunan di angka Rp5.000. Saat ini per 1 gramnya emas batangan bermerek Antam yang diketahui dari logamulia.com berada di angka Rp2.625.000. Sementara untuk gift series untuk bermerek Antam, 1 gramnya berada di angka Rp2.775.000. Ini merupakan sedikit pergerakan ya, karena isu global ya, yang tentunya sangat mempengaruhi harga emas saat ini. Sementara untuk tukar rupiah kita sendiri terhadap mata uang asing, terhadap dolar Amerika Serikat, kurs belinya berada di angka Rp17.809. Jual berada di angka Rp17.988. Sementara untuk ringgit Malaysia, kurs belinya berada di angka Rp4.369. Kurs jual berada di Rp4.419. Untuk dolar Singapura, kurs belinya berada di angka Rp13.757. Kurs jualnya berada di angka Rp13.897. Nah, kalau kita mungkin terhadap Malaysia dan juga Singapura mengalami penurunan daya rupiah terhadap mereka ya, tapi kalau kita lihat dari dampak sisi positifnya gitu ya, mereka belakangan ini banyak datang ke Batam ya, berbondong-bondong karena nilai tukar mereka yang menguat. Jadi nilai tukar mereka itu mereka manfaatkan untuk menikmati libur mereka ke kota Batam. Nah, seperti Singapura biasanya mereka itu ada yang ke Johor, ada yang ke Batam gitu ya. Tapi karena melihat nilai ringgit juga yang semakin tinggi, nah belakangan mereka banyak yang mulai mengeksplor wilayah-wilayah kecil yang ada di Kepulauan Riau, bukan hanya Batam saja. Nah, itu dia beberapa sisi positif yang dapat kita lihat dari pergerakan rupiah ini. Dan memang kalau kita lihat secara GDP ya sangat tidak baik gitu ya, tapi untuk wilayah Batam, Kepri, khususnya untuk

pembatasan ini ada sisi positif, terutama para pelaku UMKM harus banyak-banyak cara gitu ya, banyakin souvenir, banyakin paket wisata, banyakin tempat wisata juga, jaga kualitas dan juga fasilitasnya supaya mereka semakin banyak datang ke Kota Batam. Nah, nanti kita akan dapetin informasi lainnya untuk Anda pendengar pada pagi ini. Seperti yang sampaikan tadi, kita akan update bagaimana update dari pelajar SMP yang tewas diseret arus drainase saat bermain hujan di Batam. Kemudian juga Polsek Batam Kota yang menghimbau untuk para pengusaha scrap tidak menampung besi hasil curian.

Polsek Batam Kota Peningan memberikan himbauan untuk para pengusaha scrap ini supaya tidak menampung besi hasil dari curian dan tetap waspada dengan pelaku-pelaku kejahatan yang ada. Maraknya aksi pencurian material logam seperti besi kabel hingga tutup drainase di Kota Batam ini mendorong Polsek untuk mengambil langkah preventif. Ia meminta dan mengajak para pemilik pengusaha barang bekas serta scrap di Polsek Batam Kota, ada 15 pemilik yang diajak berbicara, berdiskusi, terutama yang dipimpin langsung oleh Kepala Polsek Batam Kota KP Beni Syarizal, yang mengatakan secara langsung sekitar 2 jam pada Selasa kemarin mengatakan bahwa untuk selalu hati-hati saat menerima barang-barang jualan dari orang ya, apalagi mencurigakan apabila barang-barang besi tersebut merupakan barang curian. Dan ia mengingatkan adanya sanksi hukum bagi siapapun yang terbukti membeli atau menampung barang hasil kejahatan, dan ia meminta pengusaha segera melapor ke polisi atau melalui hotline 110 jika menemukan barang yang mencurigakan. Nah, para pelaku usaha yang hadir mengatakan siap mendukung himbauan tersebut. Mereka berkomitmen untuk lebih selektif dalam membeli barang bekas dan segera berkoordinasi dengan aparat jika menemukan indikasi-indikasi pencurian. Nah, ini nih yang memang yang harus diperhatikan juga. Kalau selama ini mungkin ada yang menampung gitu ya, tentu mereka akan terus beraksi terus. Nah, sementara kalau penampungnya tidak mau menampung, ya bisa meminimalisir lah, apalagi mereka mungkin bisa memberikan laporan kepada polisi ya, apabila ada barang-barang yang mencurigakan. Nah, itu lebih baik lagi tuh, sehingga langsung ke akar dari permasalahannya.

Langsung di Pro Saudara Ripatam, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tadi subuh ada pertandingan yang menyajikan drama yang sangat luar biasa antara Senegal melawan Belgia. Anda tahu ya, yang menyaksikan pada pagi hari ini, bahwa Senegal itu mereka sempat leading di babak pertama sampai bahkan di babak kedua hampir saja tuh mereka memastikan tiket lolos ke babak 16 besar. Namun Belgia cukup tangguh gitu ya, membuktikan bahwa mereka memang salah satu raksasa di Eropa. Senegal sendiri pendengar sudah cukup luar biasa, bisa mencetak 2 gol di babak pertama. Namun sayangnya di menit ke 86 Belgia berhasil mencetak 1 angka, dan skor saat itu sudah memasuki 2-1, keunggulan masih dipegang Senegal. Namun di menit ke-89, berselang 3 menit saja kurang gitu ya, Belgia kembali mencetak 1 gol lagi. Skor akhirnya 2 sama. Senegal kelihatan sudah mulai ada sedikit ya kepanikan dari fakta yang terjadi gitu ya. Mereka harus bisa imbang, dan terjadilah serangan demi serangan di babak tambahan. Sebelum memasuki babak tambahan ya, di menit ke 100 ya, atau di menit karena banyak drama-drama di pertandingan tersebut ya, di menit-menit tambahan itu, back dari Senegal tidak sengaja melakukan tackle yang sedikit saja mengenai penyerang dari Belgia. Mau tidak mau gitu ya, cek VAR ya, walaupun mungkin benturannya tidak terlalu menyulitkan, namun pergerakannya itu berniat ya, dalam sepak bola mungkin ada niat untuk melakukan ada niatan dalam tackle tersebut dan mengenai kaki memang dari penyerang dari Belgia. Akhirnya setelah review VAR yang dilakukan oleh wasit dan juga wasit VAR dan diskusi ya, cukup lama tadi itu menunggunya, ada 2-3 menit ya untuk menunggu hasil keputusan dari wasit, dan akhirnya dinyatakan penalti. Dan berujung Senegal yang sempat memberi harapan kepada publiknya menang dengan 2-0 harus pupus dengan skor akhir di penghujung 3-2. Dan saat ini akan ada pertandingan yang menarik juga yang bisa Anda dengarkan di Pro 3 RRI atau di Pro 1 se-Indonesia kecuali perbatasan. Akan ada pertandingan Bosnia melawan tuan rumah USA, Amerika Serikat. Nah, saat ini masih sedang dibacakan bagaimana susunan playoff-nya, susunan formasi yang main pada pertandingan pada pagi hari ini, dan kick off sesaat lagi akan dimulai. Tetap bersama kami pendengar Pusat RRI Batam, karena informasi dan juga publik masih saya akan update untuk Anda. Saya tentunya mengajak Anda untuk bergabung sama kami di dalam telepon di 46361 atau di WhatsApp Pusat RRI Batam di 0811 778 1051. Silakan bagikan informasi Anda kepada kami, baik traffic dan informasi lainnya.